0: cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yus Store. Alamat baru Abu Yus Store, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540. 94,3 FM, Radio Mu'adh Bin Jabal.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: اقترب
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
3: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
2: Banyaknya itu dijual.
3: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
2: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
1: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
4: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
5: Anu kone bela, saya pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Saya pusing saya.
4: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
6: A few moments later.
5: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
4: Ma ini yang dibilang kampung bakau hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
7: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
8: Labbaik Allahumma labbaik.
9: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muat Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muat Tur. Muat Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
1: 94,3 FM, Radio Muat Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Bismillahirrahmanirrahim.

dijual, dikejar dan diperebutkan oleh orang burung-burung kecil. Yang sebelum berusaha dikira tua, dia akan dikejar-kejar oleh anjing kecil tanpa ada perlawanan. Tidak ada kekuasaan yang kekal, tidak ada kekayaan yang abadi, maka tidak ada lagi gunanya hidup. Tidak ada lagi gunanya kekayaan, tidak ada lagi gunanya banyak pergaulan. Yang tersisa hanya amal baik atau amal buruk.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Akhi ukhti rahimakallah, terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung. 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada dirimu. Manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan?

Setiap hari satu lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran satu lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat, tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh? Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlalu.

0: tidak pernah batal wudhu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat. Setelah wudhu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku, itu yang didawamkan oleh Bilal. Kita sering dengar kalimat dawamkan dawam, itu artinya kita berkesinambungan, karena itu akan mengantarkan kita amalan yang selalu kita jaga walaupun sedikit. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkannya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanuka rabban bi dzikrillah. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita. Apa sih amalan yang selalu kita dawamkan? Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca. Setelah itu setahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah thumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqomah sampai ke pintu surga.
1: 94,3 FM.
2: Aduh, enggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tau, Adi?
3: Iya, Pak. Bahkan tuh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya tuh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu, udah ada loh tempat keren yang menyewakan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
6: Min Jabal 94.3 FM
7: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya, mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapat rezeki.

mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya, dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang, yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia dari Allah. Dan sungguh, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman.

yaitu orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasul setelah mereka mendapat luka dalam perang Uhud, orang-orang yang berbuat kebajikan dan bertakwa di antara mereka mendapat pahala yang besar.

yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, "Orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu, takutlah kepada mereka." Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka, dan mereka menjawab, "Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan Dia sebaik-baik pelindung."

Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana, dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Allah mempunyai karunia yang besar.

Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang beriman.

Dan janganlah engkau Muhammad dirisaukan oleh orang-orang yang dengan mudah kembali menjadi kafir. Sesungguhnya, sedikitpun mereka tidak merugikan Allah. Allah tidak akan memberi bagian pahala kepada mereka di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

Sesungguhnya orang-orang yang membeli kekafiran dengan iman, sedikitpun tidak merugikan Allah, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Dan jangan sekali-kali orang-orang kafir itu mengira bahwa tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka lebih baik baginya. Sesungguhnya, tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka hanyalah agar dosa mereka semakin bertambah, dan mereka akan mendapat azab yang menghinakan.

0: تَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ.
1: Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia membedakan yang buruk dari yang baik. Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib. Tetapi Allah memilih siapa yang Dia kehendaki di antara rasul-rasulnya. Karena itu, berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Jika kamu beriman dan bertakwa, maka kamu akan mendapat pahala yang besar.

Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka. Padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Sungguh, Allah telah mendengar perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan, sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya. Kami akan mencatat perkataan mereka dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa hak alasan yang benar. Dan kami akan mengatakan kepada mereka, rasakanlah olehmu azab yang membakar.

Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan sesungguhnya, Allah tidak menzalimi hamba-hambanya.

yaitu orang-orang Yahudi yang mengatakan, "Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami agar kami tidak beriman kepada seorang Rasul sebelum dia mendatangkan kepada kami kurban yang dimakan api." Katakanlah Muhammad, "Sungguh, beberapa orang Rasul sebelumku telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan. Tetapi mengapa kamu membunuhnya jika kamu orang-orang yang benar?"

Maka jika mereka mendustakan engkau Muhammad, maka ketahuilah, rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan pula. Mereka membawa mukjizat-mukjizat yang nyata, zubur, dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna.

0: أدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
1: Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya.

Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan.

Dan ingatlah, ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu, hendaklah kamu benar-benar menerangkannya, isi kitab itu kepada manusia. Dan janganlah kamu menyembunyikannya, lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka, dan menjualnya dengan harga murah. Maka itu seburuk-buruk jual-beli yang mereka lakukan.

Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa mereka akan lolos dari azab. Mereka akan mendapat azab yang pedih.

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal.

Tuhan kami, sesungguhnya orang yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh engkau telah menghinakannya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim.

Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti.

Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sungguh, Engkau tidak pernah mengingkari janji-Mu.

0: Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan aku hapus kesalahan mereka. Dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik."
1: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد.
0: Jangan sekali-kali kamu terpedaya oleh kegiatan orang-orang kafir yang bergerak di seluruh negeri.

Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka akan mendapat surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.

mereka kekal di dalamnya sebagai karunia dari Allah. Dan apa yang di sisi Allah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti.

Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka, karena mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sungguh, Allah sangat cepat perhitungannya. Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella. Oh iya betul.
5: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
8: Nggak bisa Mar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku. Itu bisa buru-buru ini mau pergi kantor.
7: Nah, itu mi pernahnya tanya-tanya juga temanku lari kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris, mereka itu tuh bukan cuma jual bahan, tapi mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapi dan insya Allah amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
9: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Hea Mokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
8: Begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain mau di kantor.
10: Assalamualaikum, Komandan.
11: Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
10: apa kita bikin?
12: Semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
11: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja, karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
12: Baru bagaimana motorku?
10: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
12: Oh iya, di. Ayo, Masya Allah. Ngomong-ngomong, cantik juga interior mobilmu, di.
10: Masya Allah.
11: Kebetulan, teman, ada yang punya reparasi interior mobil.
12: Yang di mana itu?
11: Itu, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
12: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
13: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: dengar.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Al-Qur'an.
4: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Nurun minal Qur'an.

Radio Muat Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Natabrak meki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahmang?
2: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
1: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
2: Kami tu di sana kone di bypass, di fan variasi.
3: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
4: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
3: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
5: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Rud, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
6: Absen kok dititip? Emang just tip?
4: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah, dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja.
6: Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata,
4: seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Binjabal 94,3 FM.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz Binjabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM. Ensiklopedia Islam.
9: Ya, kota liman sahabat muat dimanapun Anda berada, masih bersama kami di 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari. Dan di kesempatan ini, senang sekali rasanya kita bisa kembali bersama di program acara Ensiklopedia Islam di serial Sahabat Nabi. Dan insya Allah, di kesempatan ini kita akan kembali berbagi kisah tentang salah seorang sahabat yang mulia, yaitu Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Sahabat muat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim Abul Abbas. Beliau merupakan sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya adalah Lubaba binti Al-Harith bin Hazan bin Baji'ah bin Al-Hazim bin Rubiyah bin Abdullah bin Hilal bin Amir bin Sa'sa'a Al-Hilali. Dia dijuluki Al-Habru yang artinya tinta dan juga Al-Bahru yang artinya laut. Kenapa bisa dijuluki dengan tinta ataupun laut? Karena pengetahuannya yang banyak dan pemahamannya yang tajam. Dia adalah tinta umat dan cendikiawannya. Dia adalah lisan bangsa dan juru bicaranya. Dia adalah cerminan cemerlang kenabian. Dialah orang yang didoakan dengan lisan sang pembawa risalah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berdoa khusus untuk Abdullah ibnu Abbas. Pahamkan dia tentang agama dan ajarkan kepadanya takwil. Sehingga beliau juga dijuluki sebagai Turjumanul Quran, yaitu sang penerjemah Al-Quran. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu dilahirkan ketika Bani Hashim diboikot di tahun ketiga sebelum Hijriah. Ada yang mengatakan pada 5 tahun sebelumnya, namun pendapat pertama lebih valid karena lebih mendekati apa yang diriwayatkan dalam Sahihain darinya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, saya pergi untuk sebuah tugas dengan mengendarai seekor keledai atau keledai betina. Ketika itu, aku baru saja mencapai usia balig. Ketika itu Rasulullah SAW sedang sholat di Mina tanpa menghadap ke tembok dan aku lewat di depan beliau pada sebagian saf beliau. Lalu aku melepaskan keledai itu supaya mencari rumput sendiri, sedangkan akan masuk ke saf beliau dan beliau tidak menegur perbuatanku. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Sa'id bin Jubair, dia berkata bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya, "Seperti siapa kamu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat?" Beliau menjawab, "Aku ketika itu sudah disunat." Kemudian dia berkomentar, "Mereka tidak menyunat seorang pria sampai dia masuk akil balig." Disebutkan juga dalam Musnad Imam Ahmad dari Sa'id ibn Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku telah mempelajari muhkam pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mangkat ketika aku masih seorang anak berusia 10 tahun. Lalu perawi berkata, aku bertanya kepadanya, apakah muhkam itu? Dia menjawab, surat-surat mufassal. Al-Arnaud berkata, sanadnya sahih menurut syarat Syaikhain." Sahabat muat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya disebutkan dalam satu hadis, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan Ahmad, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan kebaikan untuknya agar Allah memahamkan baginya ilmu agama dan mengajarkan kepadanya tafsir Quran. Di mana beliau berkata, "Ya Allah, pahamkan dia ilmu agama dan ajarkan kepadanya takwil, yaitu tafsir Al-Quran." Beliau sallallahu alaihi wasallam juga meminta kepada Allah agar memberikan hikmah kepadanya. Diriwayatkan dari Ikrimah bahwa Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memelekuk ke dada beliau lalu berdoa, "Ya Allah, ajarkan hikmah kepadanya." Hikmah adalah kebenaran tanpa nubuat. Hadis riwayat Bukhari. Ikhwatul iman, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sering mendekatinya dan bertanya kepadanya serta membawanya bertemu para sesepuh perang Badar untuk menunjukkan kepada mereka pengetahuan dan pemahamannya. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah orang yang langsung memiliki jawaban dan memiliki wajah yang berseri dan rona yang cemerlang. Rambutnya menjuntai sampai ke daun telinga yang diwarnai dengan inai. Perawakannya putih tinggi kekuning-kuningan, kekar dan juga tampan. Pengetahuannya berlimpah dan pengalamannya banyak. Orang bodoh akan tampil disebabkan ilmu dan hikmah darinya dan orang lapar akan kenyang disebabkan roti dan hidangan darinya. Beliau radhiyallahu anhu wafat di Taif pada tahun 68 Hijriah. Para ulama berselisih pendapat tentang usianya. Ada yang mengatakan 71 tahun, ada yang mengatakan 72 tahun, ada yang mengatakan 74 tahun. Akan tetapi pendapat pertama adalah pendapat yang kuat. Nah, untuk tambahan informasi tentang biografi dan keutamaannya, maka ikhwatul iman mungkin bisa membaca salah satu kitab yaitu Fadail As-Sahabah yang merupakan karya dari Imam Ahmad. Nah, sahabat muat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa diragukan lagi ya bahwa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Ibnu Abbas radhiyallahu anhu agar Allah memberikan hikmah kepadanya, memahamkan ilmu agama dan mengajarinya tafsir menjadi pengaruh terbesar terhadap kehidupan Ibnu Abbas, terhadap pembentukan karakternya yang beriman, berilmu dan berakhlak mulia, dan terhadap semangatnya dalam menuntut ilmu dan memahaminya dengan pemahaman yang benar. Meskipun demikian, tidak berarti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kemudian duduk bergantung pada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Tidak. Ia berjuang dalam mengumpulkan ilmu dan menuntutnya serta dalam memahami agama Allah Azza wa Jalla dengan segala kekuatan, semangat, kesabaran dan tekad yang dimilikinya. Dia mulai belajar dengan terus membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak kukunya masih lunak hingga beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mangkat, dia beralih menemui para sahabat-sahabat senior beliau radhiyallahu anhum. Hingga dia tidur berbantalkan ridanya, semacam kain luar yang dipakai di atas baju, di depan pintu salah satu dari mereka demi mendengar satu hadis darinya. Diriwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, aku berkata kepada salah seorang Ansor, "Ayo kita pergi dan bertanya kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka banyak sekali." Kemudian pria tersebut berkata, "Aku heran padamu wahai Ibnu Abbas. Apakah kamu berpikir bahwa orang-orang akan membutuhkan kamu padahal di bumi ini kamu masih melihat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Kemudian dia berkata, lalu dia meninggalkannya, kemudian aku mengabdikan diri untuk bertanya dan mencari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika, kata Ibnu Abbas, aku mendengar kabar tentang seseorang yang mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun mendatangi orang tersebut. Dia berkata, lalu aku jadikan ridaku sebagai bantal di depan pintunya hingga angin bertiup di wajahku sampai dia keluar. Dia lalu berkata, apa yang membuat engkau kesini wahai sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia berkata, saya telah mendengar kabar bahwa Anda menyampaikan suatu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku ingin mendengarnya dari Anda. Kemudian orang itu berkata, mengapa engkau tidak mengutus seseorang kepadaku sehingga aku bisa datang saja menemui engkau? Kemudian Abdul Ibn Abbas mengatakan, aku yang lebih layak menemui Anda. Nah, ikhwata liman, lelaki Ansor tadi di kemudian hari pun berjumpa denganku, dengan Ibnu Abbas maksudnya, ketika orang yang bertanya kepadaku. Lalu dia bertanya atau dia berkata, engkau sekarang lebih cerdas daripada saya. Nah, kisah ini tentunya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Fadail As-Sahabah, Ad-Darimi dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Dan dia berkata bahwa riwayat ini sahih menurut ketentuan Bukhari dan bahwa ini merupakan landasan hukum untuk mencari hadis dan menghormati orang yang menyampaikan hadis. Hal ini pun disepakati oleh Az-Zahabi. Oleh karena itu, ikhwatal iman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya, bagaimana Anda memperoleh ilmu ini? Maka dia menjawab dengan lisan yang gemar bertanya dan hati yang selalu menganalisa. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Afdail As-Sahabah. Dengan ini berarti bahwa doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah dikabulkan. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadanya hikmah, yakni kebenaran, kesempurnaan dalam melakukan sesuatu, dan ketepatan dalam menempatkan sesuatu. Allah Subhanahu wa taala telah memberinya keilmuan dan pemahaman tentang ilmu agama dan mengajarinya tafsir Al-Qur'an dan takwilnya, hingga dia menjadi turjumanul Qur'an atau penerjemah Al-Qur'an dan habru al-ummah atau tintanya umat. Dan tidak diragukan lagi bahwa seorang yang dikaruniai ilmu, pemahaman dan hikmah, maka hal itu akan mempengaruhi seluruh kehidupannya, seluruh keimanannya, ibadahnya, rasa takutnya, akhlaknya, karakternya, kecerdasannya, kebijaksanaannya, kemuliaan dan ketepatan analisanya. Nah, itulah sebabnya Umar radhiyallahu anhu mengajak Ibnu Abbas untuk masuk bersama para tetua perang Badar dan berkonsultasi dengannya dan bertanya kepadanya di hadapan mereka untuk menunjukkan kepada mereka keilmuan, hikmah dan pemahamannya tentang agama. Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Umar biasa mengajak aku masuk bersama para tetua perang Badar. Kemudian salah satu dari mereka ada yang berkata, mengapa Anda membawa masuk anak ini bergabung dengan kami? Padahal kami juga memiliki anak-anak seperti dia. Maka dia berkata, dia adalah salah satu dari orang-orang yang telah kalian ketahui. Kemudian Ibnu Abbas berkisah, suatu hari Umar mengundang mereka dan juga mengundangku hadir mereka. Ibnu Abbas berkata, aku pikir bahwa dia mengundangku pada hari itu adalah untuk menunjukkan apa yang aku miliki kepada mereka. Kemudian Umar berkata, apa pendapat kalian tentang ayat ini? Ya, di hadapan sahabat yang lain. Yang dimana ayat ini berbunyi, idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, Umar bertanya kepada sahabat yang lain, yang artinya apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, sampai seterusnya. Kemudian orang-orang yang ditanya oleh Umar tadi, sebagian dari mereka berkata, maksud ayat ini bahwasanya kita diperintahkan untuk memuji Allah dan meminta ampunannya ketika kita menang dan menaklukkan musuh. Sebagian yang lain juga yang mengatakan, kami tidak tahu. Sebagian lainnya ada yang tidak mengatakan apapun. Kemudian lalu dia berkata, atau Umar berkata, bertanya kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, kalau kamu apa pendapatmu tentang ayat ini? Kemudian aku berkata, tidak. Beliau radhiyallahu anhu lantas bertanya, jadi apa pendapatmu? Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, ini adalah, atau surat ini adalah tentang ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah kabarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, yaitu Fathu Mekah, maka itu adalah tanda dekatnya ajalmu. Maka bertasbihlah engkau dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, karena sesungguhnya dia maha penerima taubat. Kemudian Umar berkata, aku juga tidak tahu kecuali seperti apa yang kamu ketahui. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ikhwat aliman, diriwayatkan pula dari Taus bahwa dia berkata, demi Allah, aku tidak pernah melihat orang yang lebih mengagungkan hukum-hukum Allah yang suci melebihi Ibnu Abbas. Demi Allah, ketika aku menyebut namanya dan berkehendak untuk menangis, pastilah aku bisa menangis. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Fadail As-Sahabah. Nah, sahabat muat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sekilas pandang dan sekedar tetesan dari melimpahnya tinta pemimpin ini. Karena sebenarnya kisah hidup dan keutamaannya sangat banyak sekali. Momen-momen hidupnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum tidak akan cukup kita sebutkan pada kesempatan ini, dan Allah Subhanahu wa taala tentu yang lebih mengetahui. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kisah penuh hikmah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seorang sahabat muda yang Allah muliakan dengan ilmu luas, ketajaman pemahaman, dan kedekatan dengan Al-Quran. Dari beliau kita bisa belajar bahwa usia muda bukanlah penghalang untuk menjadi orang yang berilmu. Justru dengan kesungguhan, doa, dan kedekatan kepada Allah, seseorang bisa diangkat derajatnya hingga menjadi rujukan Ibnu atau rujukan umat ini. Ibnu Abbas, beliau tidak hanya cerdas, tapi juga rendah hati. Beliau tidak hanya banyak ilmu, tapi juga mengamalkan ilmu dan menyebarkannya. Nah, semoga kita bisa meneladani semangat beliau dalam menuntut ilmu, mencintai Al-Quran, dan menjadikan hidup kita penuh manfaat bagi orang lain. Wallahu ta'ala alam. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah kebersamaan kita dalam program acara Ensiklopedia Islam di serial Sahabat Nabi di hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di 94.3 FM.
10: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
11: Gimana rasa nasi kebulinya?
12: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
11: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
12: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
13: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa,
14: Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
15: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
14: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
16: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah, Lazis Mu'adz, adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Lazis Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Lazis Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Lazis Mu'adz, beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Lazis Mu'adz, 2222-999-114 atas nama Infak Lazis Mu'adz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazismuats.com atau Facebook dan Instagram Lazis Mu'adz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazis Mu'adz.
17: Eh, salah farbeh. Tapi saya ingin makan yang beda begitu, eh.
18: Sini, Mi, kita ke Almas Pale.
17: Almas? Apa bedanya dengan yang lain, kah?
18: Rasa bumbunya, toh, khas Saudi. Baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, beuh.

0: dan membuat ringkasan. Rajin mencatat pelajaran dan membuat ringkasan. Berarti adik-adik harus punya buku untuk nyatat. Kemarin Ustadz bilang apa? Boleh enggak catat pakai kertas saja? Enggak boleh toh? Ada yang masih pakai kertas? Mana? Mana yang pakai kertas lagi? Buku apa kertas? Lengkap gak catatannya dari kemarin? Lengkap. Rajin mencatat pelajaran dan membuat ringkasan. Ikuti Ustadz ya. 6. Rajin mencatat pelajaran
1: dan membuat ringkasan.
0: Ustadz ulang. Rajin mencatat pelajaran
1: dan membuat ringkasan.
0: Taib, nomor 7. Ini juga sungguh-sungguh dalam belajar ya. Santri harus rajin menghafal dan mengulang pelajaran. Hafalannya harus tambah. Kalau sudah bisa baca Quran, harus rajin menghafal. Menghafal itu kuncinya banyak diulang-ulang. Santri harus rajin menghafal dan mengulang pelajaran. Kalau bisa jangan cuma surat-surat pendek. Nanti hafalnya surat-surat panjang. Minimal tuh adik-adik juz 30 itu sudah hafal loh. Juz 30 loh sudah hafal. Iya toh Khonsa, iya kan? Ulang. 7. Ayo ikuti. 7. Santri harus rajin menghafal dan mengulang pelajaran.
1: Dan mengulang pelajaran.
0: Baik, sekarang lihat yang ke-8. Kayaknya ada yang gak masuk loh hari ini ya. Ustaz tahu loh itu. Kuatnya hafalan, kuatnya hafalan adalah dengan meninggalkan maksiat. Sebab hafalan adalah karunia Allah yang tidak diberikan pada ahli maksiat. Sebab hafalan adalah karunia Allah yang tidak diberikan pada ahli maksiat. Makanya kalau mau kuat hafalan itu enggak suka nyanyi-nyanyi. Enggak suka joget-joget TikTok. Waduh loh santri yang sering joget-joget TikTok loh itu. Waduh loh itu. Ngerti enggak Rizky? Gitu. Joget TikTok itu ada itu santri di rumah itu suka nyanyi-nyanyi sendiri. Habis itu joget-joget. Kuatnya hafalan adalah dengan meninggalkan maksiat. Sebab hafalan adalah karunia Allah yang tidak diberikan pada ahli maksiat. Ini sejatinya perkataan Imam Syafi'i. Ya ini perkataan Imam siapa? Syafi'i. Perkataan Imam Syafi'i. Perkataan Imam Syafi'i. Sudah belum? Ikuti. Kuatnya hafalan dengan meninggalkan

0: maksiat. Dengan meninggalkan maksiat. Sebab hafalan adalah karunia Allah yang tidak diberikan pada ahli maksiat. Terus sekarang nomor 7. Tadi nomor berapa? Tadi nomor, salah ding. Ini nomor 8. Perbaiki. Ini 8. Tadi kan enggak ada nomor, itu lanjutan tadi. Nomor 8. Santri mesti rajin bertanya, apalagi pelajaran yang belum dipahami. Santri mesti rajin bertanya. Kalau rajin bertanya itu berarti dia semangat. Sudah santri? Santri mesti rajin bertanya. Sekarang nomor 9. Ini salah, nomor 9. Jauhi sifat sombong, enggak boleh sombong. Jika ingin dapat ilmu, jauhi sifat sombong. Enggak boleh sombong depan teman-temannya walaupun pintar, Ji. Apalagi enggak pintar sombong. Jauhi sifat sombong jika ingin dapat ilmu. Ustaz ringkas dari ini ya, buku ini ya, adab mencari ilmu supaya lebih berkah. Sudah? Ikuti Ustaz. Jauhi sifat sombong. Jika ingin dapat ilmu. Terus sekarang 10. Seorang santri itu menggunakan waktu malam untuk begadang menuntut ilmu. Jadi waktu malamnya itu untuk belajar juga. Kalau dulu para ulama itu waktu malamnya itu kurang untuk belajar. Mereka sibuk malam hari belajar. Sudah? Diikuti. Seorang santri
1: menggunakan waktu malam
0: untuk begadang menuntut ilmu. Begadang itu berarti tidak tidur malam kecuali sebentar, karena waktunya digunakan untuk belajar. Terakhir 11. Ini kesungguhannya ya, caranya ya, biar sungguh-sungguh dalam belajar ya. 11. Belajar dari kitab-kitab ringkas terlebih dahulu, tidak kitab-kitab yang besar. Jadi kalau belajar itu yang ringkas-ringkas dulu. Belajar dari kitab-kitab ringkas terlebih dahulu. Minggu depan nanti siap-siap kita pelajaran baru nanti, fikih ibadah untuk TPA. Sudah? Diikuti. Belajar dari kitab-kitab ringkas terlebih dahulu. Baik. Cukup. Sebentar. Sudah belum Doni? Yang nakal siapa?
2: Doni.
0: Ada di rumah sudah ya. Baik, kita berdoa dulu. Doa untuk orang tua. Ayo. Semoga Allah berikan ampunan pada orang tua kita. Ayo. Rabbighfirli wali walidayya
2: warhamhuma

ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. Terus doa sapu jagat kebaikan, minta kebaikan dunia akhirat, dijauhkan dari siksa neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah

0: hasanah,
1: hasanah.
0: Wafil akhirati hasanah,
1: hasanah.
0: Wakina
1: azaban nar.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, besok kita lanjut lagi pelajarannya. Semuanya tetap semangat untuk thalabul ilmi. Semangat ya. Baik, adik-adik yang di rumah tunggu kita tanya jawab. Kita tutup dengan doa. Silakan. Ada yang bertanya, Mu Afsah?
2: Baik, bismillah, silahkan. Yang pertama adik Kansa Latisha.
3: Ustaz, sebentar.
0: Ya.
3: Bagaimana, Ustaz, izin bertanya di luar tema, bagaimana hukumnya mengikuti lomba 17 Agustus, Ustaz?
0: Masih boleh-boleh saja selama tidak ada perjudian.
3: Naam, Ustaz, jazakallah khairan, barakallah.
0: Assalamualaikum. Berikutnya lagi.
2: Berikutnya silakan adik Yakub.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Yakub. Silakan.
4: Ustaz, izin bertanya dua. Yang pertama, kenapa hafalan itu harus rajin diulangi?
0: Apa, kenapa?
4: Mengapa hafalan harus diulangi setiap hari?
0: Agar hafalannya kuat. Kalau tidak diulang hafalan bisa hilang. Gitu ya.
4: Yang kedua, Ustaz. Kenapa sifat sombong tidak akan dapat ilmu?
0: Iya, karena Allah hanya berikan ilmu pada orang-orang yang menjauhi sifat sombong. Makin tidak sombong, ilmu makin cepat masuk.
4: Baik, jazakallah khairan, Ustaz. Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi.
2: Berikutnya silakan adik Muhammad Raka.
5: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pak Ustaz, apakah marah membatalkan puasa meskipun ada sebab?
0: Gimana?
5: Pak Ustaz, kalau lagi puasa, kalau marah lagi puasa membatalkan puasanya tidak.
0: Kalau memang ada sebab. Suara kurang jelas. Muhafso, apa yang ditanya?
2: Jika sedang puasa kemudian marah, itu membatalkan puasa atau tidak, Ustaz?
0: Sedang puasa marah-marah tidak membatalkan puasa, karena marah-marah bukan pembatal puasa.
5: Jazakallahu khair.
0: Waalaikumsalam. Berikutnya lagi.
2: Berikutnya silakan adik Hasan.
6: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ustaz.
0: Silakan. Hasan, ya.
6: Kopiah boleh dilempar apa tidak, Ustaz?
0: Apa?
6: Kopiah boleh dilempar apa tidak?
0: Maksud pertanyaannya?
2: Kopiah boleh dilempar atau tidak, Ustaz?
0: Kopiah penutup kepala ya?
6: Iya.
0: Kopinya dijaga baik-baik ya, tidak main dilempar-lempar ya, karena tempatnya di kepala untuk memuliakan diri kita gitu. Gitu ya, Hasan.
6: Baik Ustaz, jazakallahu
0: khairan. Ya, kok berikutnya lagi.
2: Berikutnya silakan Adik Gania.
0: Ya, Gania Balikpapan.
7: Assalamualaikum Ustaz.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ustaz, kan tadi Ustaz, kalau malamnya dibuat untuk belajar, tidurnya kapan?
0: Kalau dulu memang ulama itu waktu tidur mereka kurang, sehingga mereka gunakan waktu malam untuk belajar, itu mereka rata-rata. Nah, kalau adik-adik nanti tinggal lihat keadaan, karena mungkin besok sekolah, besok harus tetap fit, ya tidak mesti belajar malam juga, yang penting manfaatkan waktu yang ada. Kalau dulu Ustaz itu cerita, dulu para ulama itu belajarnya memanfaatkan waktu malam. Gitu.
7: Baik Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, masalah.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya lagi.
2: Berikutnya silakan Adik Aisyah. Silakan Adik Aisyah membuka mic-nya. Afwan Ustaz, tidak jadi bertanya.
0: Baik, itu saja. Kita masih lanjut pelajaran besok lagi ya. Nanti untuk pelajaran pekan depan nanti ada pertemuannya. Jadi harus daftar, karena kita nanti akan kelompokkan sendiri untuk kelas adik-adik yang ikut fikih ibadah. Itu saja, kita cukupkan. Semoga tetap semuanya semangat ya. Dan
8: 94,3 FM.

Bagaimana aku takut kepada apa yang kamu persekutukan dengan Allah? Padahal kamu tidak takut dengan apa yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan kepadamu untuk mempersekutukannya. Manakah dari kedua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan dari malapetaka, jika kamu mengetahui?

Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman, dan mereka mendapat petunjuk.

Dan itulah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan derajat siapa yang kami kehendaki. Sesungguhnya, Tuhanmu Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.

Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada masing-masing telah kami beri petunjuk. Dan sebelum itu, kami telah memberi petunjuk kepada Nuh dan kepada sebagian dari keturunannya, Ibrahim, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

dan Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas, semuanya termasuk orang-orang yang saleh.

dan Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut, masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat lain pada masanya.

Dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari nenek moyang mereka, keturunan mereka, dan saudara-saudara mereka. Kami telah memilih mereka menjadi nabi dan rasul, dan mereka kami beri petunjuk ke jalan yang lurus.

0: Itulah petunjuk Allah. Dengan itu Dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Sekiranya mereka mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan.
1: Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min 'ibadihi walau asyraku lahabita 'anhum ma kanu ya'malun.
0: Mereka itulah orang-orang yang telah Kami berikan kitab, hikmah dan kenabian. Jika orang-orang Quraisy itu mengingkarinya, maka Kami akan menyerahkannya kepada kaum yang tidak mengingkarinya.
1: Ulaika alladzina hadallahu fabihudahum muqtadin.

Mereka itulah para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat seluruh alam.

Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya ketika mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu memperlihatkan sebagiannya, dan banyak yang kamu sembunyikan. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui, baik olehmu maupun oleh nenek moyangmu. Katakanlah, Allah lah yang menurunkannya. Kemudian setelah itu, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya.

Dan ini Al-Quran, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah. Membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan agar engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura Mekah dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang beriman kepada kehidupan akhirat tentu beriman kepadanya Al-Quran, dan mereka selalu memelihara solatnya.

Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah atau yang berkata, telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah ngerinya, sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan, sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya, sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini, kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat-Nya.

0: Dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada kami, sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya, dan apa yang telah kami karuniakan kepadamu. Kamu tinggalkan di belakangmu di dunia. Kami tidak melihat pemberi syafaat pertolongan besertamu yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh, telah terputuslah semua pertalian antara kamu dan telah lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu sangka sebagai sekutu Allah.
1: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta agar diberikan akhlak yang mulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Seorang berusaha hafal doa ini. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi. Ya Allah, tunjukkanlah aku, berilah aku jalan menuju kepada akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa ant. Karena tidak ada yang bisa beri petunjuk kepada aku, kepada akhlak yang terbaik kecuali engkau, ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkanlah aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali engkau.
1: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaanmu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintaimu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepadamu, ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu, ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya, agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan Dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin.
1: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
5: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
6: الكلمة الطيبة

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو مؤاذ من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Doanya bagus untuk kita hafal, terlebih bagi yang sering bepergian, musafir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, kami jadikan engkau berada di hadapan mereka. Jadi mereka itu berhadapan dengan engkau, bukan dengan aku, bukan dengan kami. Dan kami berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: راديو مؤاد بن جبل.
2: Fatwa Ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Pertanyaan: jika aku masuk ke dalam masjid dan menjumpai imam telah sholat sebanyak beberapa rakaat, lalu aku pun sholat bersamanya. Setelah imam mengucapkan salam, aku berdiri untuk melengkapi rakaat yang tertinggal. Kemudian ternyata ada orang yang masuk ke masjid dan bermakmum kepadaku. Bolehkah orang tersebut bermakmum kepadaku yang berstatus sebagai masbuk? Jawaban Al-Lajna Ad-Da'imah: jika ada makmum masbuk yang mendapatkan beberapa rakaat bersama imam, lalu si masbuk berdiri untuk melengkapi rakaat yang tertinggal, maka boleh bagi siapa saja yang ingin sholat bersamanya bermakmum dengannya. Menurut pendapat yang paling kuat dari berbagai pendapat pakar fikih dalam masalah ini. Meski demikian, ulama fikih semisal para ulama yang bermazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa tidak sah bermakmum kepada makmum masbuk yang sedang melengkapi kekurangan rakaat setelah imam mengucapkan salam. Perlu diketahui bahwa masalah ini adalah masalah khilafiyah ijtihadiyah, dikarenakan tidak ada dalil tegas dalam masalah ini. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: banyak dari para pekerja menunda salat zuhur dan asar mereka sampai malam dengan alasan bahwa mereka sibuk dengan pekerjaan mereka, atau bahwa pakaian mereka najis atau tidak bersih. Bagaimana pandangan Syekh yang mulia tentang hal ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah: seorang muslim atau muslimah tidak diperbolehkan menunda salat wajib melewati waktunya. Yang wajib atas mereka, setiap muslim dan muslimah yang telah dewasa, ialah menunaikan sholat pada waktunya sekuat kemampuan. Dan pekerjaan bukanlah halangan untuk menunda sholat. Demikian pula pakaian yang terkena najis atau pakaian yang kotor, semua itu bukanlah halangan. Waktu-waktu sholat wajib dikecualikan dari waktu kerja. Dan pada waktu sholat, seorang pekerja mencuci pakaian yang terkena najis atau menggantinya dengan pakaian yang suci. Adapun pakaian yang kotor, maka hal itu tidak menghalangi untuk sholat dengan pakaian itu, selama kotoran tersebut bukan najis dan tidak berbau busuk yang mengganggu orang-orang sholat lainnya. Tapi jika kotoran tersebut pada bentuknya atau pada baunya mengganggu orang-orang sholat, maka seorang muslim wajib mencucinya sebelum sholat atau menggantinya dengan pakaian yang bersih agar ia dapat sholat berjamaah. Orang-orang yang uzur atau berhalangan secara syara', seperti orang sakit dan musafir, dibolehkan untuk menjamak antara zuhur dan asar pada salah satunya, dan antara maghrib dan isya' pada salah satunya, sebagaimana yang telah diterangkan oleh sunnah yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dibolehkan menjamak pada saat hujan dan lumpur yang memberatkan orang untuk salat berjamaah di masjid. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Banyak wanita yang bersikap acuh dalam salat mereka sehingga nampak kedua tangannya atau sebagian dari keduanya. Demikian pula telapak kakinya. Bahkan mungkin pula sebagian dari betisnya. Apakah yang demikian salatnya sahih? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Yang wajib atas setiap wanita merdeka yang telah mendapat taklif atau kewajiban, yakni yang Islam, berakal dan dewasa, adalah menutup seluruh aurat badannya ketika solat, selain muka dan kedua telapak tangan. Karena waktu itu seluruhnya adalah aurat, maka jika ia solat lalu nampak sebagian dari auratnya seperti betis, telapak kaki, kepala atau sebagian dari kepala, maka solatnya tidak sah. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya Allah tidak menerima solatnya wanita dewasa yang telah haid kecuali dengan memakai kerudung. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ahlus Sunan kecuali Imam Nasa'i dengan isnad yang sahih. Yang dimaksudkan wanita haid di sini ialah wanita yang telah balig atau dewasa. Dan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita itu adalah aurat. Dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Ummu Salamah radhiyallahu anha dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Ummu Salamah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang wanita yang solat dengan memakai pakaian dan kerudung tanpa sarung, lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, solatnya sah bila pakaiannya itu panjang menutup telapak kakinya. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Bulughul Maram mengatakan, para imam membenarkan bahwa hadis ini mauquf, yakni termasuk ucapan sahabat atas Ummu Salamah radhiyallahu anha. Tapi jika di dekat wanita yang salat itu ada pria yang bukan mahramnya, maka ia wajib pula menutup wajah dan kedua telapak tangannya. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Orang yang mendapat najis pada pakaiannya setelah ia beri salam dari solatnya, apakah ia harus mengulangi solatnya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Orang yang solat sedang di badannya atau di pakaiannya ada najis dan ia tidak mengetahui hal itu kecuali setelah solat, maka solatnya sahih. Menurut pendapat terkuat dari dua pendapat para ulama. Demikian pula halnya jika ia telah mengetahui keberadaan najis tersebut sebelum solat, lalu ia lupa pada saat solat dan ia tidak mengingatnya kecuali setelah solat, maka solatnya sahih. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtana. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, Qad fa'altu, aku telah mengerjakannya atau mengabulkan permintaanmu. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena beliau sallallahu alaihi wasallam pernah salat pada suatu hari sedang di sandal beliau ada kotoran atau najis, Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam melepaskannya dan tetap meneruskan salatnya tanpa mengulanginya. Hal ini termasuk kemudahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya. Adapun orang yang salat sedang ia lupa bahwa ia telah berhadas atau wudunya batal, maka ia harus mengulangi salatnya. Menurut ijma' para ulama, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diterima salat tanpa taharah dan tidak diterima pula sedekah yang berasal dari pencurian. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak diterima salat salah seorang kamu jika ia berhadats sampai ia berwudu. Wallahu a'lam.
6: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
7: Assalamualaikum, Komandan.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
7: Apa kita bikin?
9: Semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
8: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja, karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
9: Baru bagaimana motorku?
7: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
9: Oh, iya, di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
7: Masya Allah.
8: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
9: Yang di mana itu?
8: Itu di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
9: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
10: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
11: Astagfirullah.
12: Kenapa bro?
11: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
12: Mana-mana?
11: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
12: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
11: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
6: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa taala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'adz bin Jabal Kendari, Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV.
13: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
14: قدوات نبوية.
15: عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
16: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, orang yang telah menikah yang berzina. Kedua, jiwa dengan jiwa atau membunuh. Dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
14: Qudwatun nabawiyyah.
15: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
16: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
1: 94,3 FM.
17: Natabrak maki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
18: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
17: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede. Rantasak na kuliah.
18: Kami tu Di sana kone di bypass. Di fan variasi.
19: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
20: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
19: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
21: Jebat goblok,
22: share di
21: luar.
22: Kita
21: dapat BBM gratis.
22: Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
23: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum. Seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
24: 94,3 FM. Radio Muaz Bin Jabal.
25: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muad Bin Jabal
1: 94.3 FM Radio Muad Bin Jabal, Kendari, Sahabat Muad dimanapun Anda berada. Dalam hidup ini, setiap hal ada ilmunya. Kalau seseorang ingin berhasil dalam urusan dunia, maka ia perlu belajar, perlu proses, perlu bimbingan, dan perlu kesungguhan. Begitu juga dengan urusan akhirat. Tidak cukup hanya dengan semangat, tidak cukup hanya dengan perasaan ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi harus ditempuh dengan ilmu yang benar. Karena itulah para ulama mengatakan bahwa ilmu itu adalah cahaya. Maka jadilah orang yang lapar terhadap ilmu, haus terhadap kebenaran, dan jangan pernah merasa cukup dalam belajar agama. Maka sahabat muat dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini, setelah kita menunaikan kewajiban kita yaitu sholat maghrib, bersama-sama kembali kita akan mendengarkan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan kitab Manzuma Sulam al-Usul ila Ilmi al-Usul. Oleh karena itu, sahabat muat dimanapun Anda berada, tetapkan terus radio sahabat muat di 94.3 FM, dan mari bersama-sama kita simak kajian berikut ini. Dan kajian ini dibawakan oleh guru kita Ustaz Zain Zainal Mursalin LC Hafizahullah Ta'ala, bertempat di Masjid Al-Furqan, Jalan Jenderal Aha Nasution, Lorong Merak, nomor 1, Kambu, Kota Kendari. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari bersama-sama kita simak kajian berikut ini.
0: Radio Muad Bin Jabal 94.3 FM.
2: Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan hadirat serta para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah taala, mulai malam hari yang berbahagia ini dan dalam kajian rutin kita bismillah taala di Masjid Al-Furqan Kota Kendari ini, kita akan memulai pembahasan baru dari sebuah manzumah, pembahasan sebuah syair yang ditulis oleh Syekh Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala, yang beliau namakan dengan judul Sulamul Wusul ila Ilmil Usul fi Tauhidillahi wattiba'ir Rasul. Beliau rahimahullahu taala menamakan nazam atau syair ini dengan nama Sulamul Wusul, yang artinya tangga untuk menyampaikan kita ila ilmil usul, kepada ilmu pokok dalam agama itu, dalam agama ini, ya, fi tauhidir rasul wa tiba'ir rasul, ya, di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab ini berisikan kaidah-kaidah pokok yang mengantarkan seorang penuntut ilmu untuk memiliki pemahaman lanjutan tentang ilmu usul, ilmu yang berkaitan dengan akidah. Dan manzumah ini merupakan salah satu matan akidah yang sangat terkenal di kalangan ahlu sunnah wal jamaah pada masa kontemporer. Kitab ini ditulis oleh Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Sekalipun manzumah ini dikategorikan manzumah yang singkat padat, berisikan kurang lebih 290 bait, tetapi syair yang indah ini sesungguhnya adalah disampaikan dalam tutur bahasa yang sangat indah, mudah untuk dihafal, namun syarat dan padat makna. Ya, dan kitab ini tentunya ya membahas akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menurut pemahaman para Salafus Saleh. Sekilas tentang penulis kitab ini, ya beliau adalah Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala. Beliau lahir kurang lebih 95 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1342 Hijriah di kawasan bagian selatan Saudi Arabia di kota Jazan, dan wafat pada tahun 1377 Hijriah dalam usia yang sangat relatif muda. Beliau meninggal pada usia 35 tahun. Tetapi walau usianya yang sangat singkat di dunia ini, tetapi beliau telah mewariskan karya ilmiah yang sangat besar dan penuh berkah bagi kita sekalian. Beliau adalah merupakan salah seorang murid utama dari Syekh Abdullah Al-Qarawi, salah seorang ulama besar yang menyebarkan tauhid di wilayah selatan Saudi Arabia. Dan karena kecerdasannya yang sangat luar biasa, Hafidh Al-Hakami, beliau sangat cepat menguasai berbagai macam cabang ilmu, baik di bidang akidah, hadis, fikih, usul fikih, mustalah hadis, ilmu faraid, ilmu nahwu, sharaf, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, walau usia beliau wafat dalam usia yang cukup belia, tetapi beliau meninggalkan beberapa karya ilmiah yang saat ini banyak dikaji di pesantren-pesantren, di banyak universitas di dunia Islam. Dan di antara kitab beliau yang sangat fenomenal adalah Sulamul Wusul ila Ilmil Usul, yang akan kita bahas insyaallah di masjid ini. Dan kitab ini juga beliau syarah, ya, beliau jelaskan oleh beliau sendiri dalam buku lain yang beliau namakan dengan Ma'arijul Qabul bi Syarhi Sulamil Wusul. Ya, jadi ada kitab penjelasan dari kitab ini, namanya kitab Ma'arijul Qabul. Bagi ikhwah dan akhwat yang sudah menguasai bahasa Arab, bisa mencarinya di mesin pencarian dan kemudian mendownloadnya dengan gratis sangat banyak di situs-situs yang menyediakan layanan download untuk kitab-kitab ilmu syar'i. Demikian juga di antara karya ilmiah beliau adalah A'lamus Sunnah Al-Mansurah, ya A'lamus Sunnah Al-Mansurah. Demikian juga Mi'atayn Su'alun wa Jawab fil Aqidah. Demikian juga kitab Al-Lu'lu Al-Maknun fi Ahwalil Asanadi wal Mutun. Demikian juga kitab Wasilatul Husul ila Muhimmatil Usul. Kemudian juga kitab Dalilu Arbabil Falah. Dan para ulama rahimahumullahu ta'ala banyak memuji keluasan ilmu beliau, kekuatan hafalan beliau, serta ketajaman pemahaman beliau, ya, di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Walaupun sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa beliau wafat di usia yang masih sangat belia, di usia 35 tahun. Dan alhamdulillah salah satu keponakan beliau juga memiliki kontribusi di dalam pembangunan Islamic Center Mu'adh bin Jabal di Kendari, dan cikal bakal pondok pesantren Mu'adh bin Jabal yang ada di Lapua, Kabupaten Konawe Selatan, yang saat ini alhamdulillah terus berkembang, adalah salah satu wakaf dari keluarga beliau. Ya, demikian juga ada salah satu masjid di kota Kendari juga dibangun oleh keluarga beliau yang kita namakan dengan Masjid Al-Hakami. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab ini ya beliau namakan dengan Sulamul Wusul. Sulam artinya tangga. Wusul artinya sampai. Sulamul Wusul artinya tangga yang dapat menyampaikan kita ila ilmil usul, kepada ilmu pokok. Dan ilmu yang paling pokok dalam agama ini adalah dalam tauhid. Ya, walaupun tentu masing-masing ilmu memiliki usul. Ada yang dinamakan dengan usul fikih, ada yang dinamakan dengan usul tafsir, ada yang dinamakan dengan usul usul apa namanya hadis. Ya, tetapi yang dimaksud oleh beliau di sini adalah ila ilmil usul fi tauhidillahi wattiba'ir rasul. Ya, tangga yang dapat menyampaikan seorang penuntut ilmu kepada ilmu pokok di dalam mentauhidkan Allah dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kitab ini adalah himpunan dari 290 bait. Ya, 290 bait yang mudah untuk dihafalkan oleh mereka yang paham bahasa Arab. Ya, oleh sebab itu kemarin santri-santri kita yang mendaftar di SIS study in Saudi, ya ada peluang untuk masuk ke King Khalid University. Salah seorang syekh yang memiliki apa namanya koneksi ke universitas tersebut, ya setelah menguji beberapa santri kita, beliau mengatakan ya mereka harus hafal kitab Sulamul Usul ila Ilmil Usul. Ya, oleh sebab itu kemudian bismillahi taala pada kesempatan yang berbahagia ini dan di pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah, ya. Maka kita akan membahas kitab ini. Tema pembahasan dari kitab ini tentu adalah berkenaan dengan tauhid dan macam-macamnya. Baik yang berkenaan rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Kemudian juga di dalam kitab ini beliau menjelaskan tentang makna syahadatain. Kemudian beliau juga membahas tentang arkanul iman, tentang hakikat iman berkenaan dengan kesyirikan dan macam-macamnya. Beliau juga membahas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan kebid'ahan dan al-wala' wal-bara' dan bagaimana semestinya seorang muslim mengikuti sunnah dan petunjuk Nabi SAW. Serta di dalam kitab ini juga beliau membantah berbagai macam kesyirikan dan penyimpangan di dalam akidah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kitab ini adalah merupakan salah satu kitab yang dipandang oleh para ulama rahimahumullahu taala, ya, merupakan ringkasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disusun secara sistematis. Adapun yang berkenaan dengan kelebihan daripada kitab ini, ya, kitab ini tentu semuanya dibangun di atas dalil yang sangat kuat, ya, dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak membangun apa yang beliau tulis di dalam manzumah atau syair beliau ini tidak dibangun di atas akal pikiran semata atau hanya dibangun atas dasar sastra semata. Tetapi beliau bangun syair-syair yang tercantum dalam manzumah ini ya di atas dalil-dalil Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang tentunya itu yang sudah menjadi sebuah kemestian dalam kita memahami akidah, bukan dibangun di atas filsafat atau logika ilmu kalam, tetapi di atas nas Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kelebihan yang kedua dari kitab ini adalah bahwa kitab ini bahasanya mudah, tidak sebagaimana syair-syair pada umumnya dibutuhkan pemahaman yang cukup mendalam tentang bahasa Arab. Kita harus mengetahui ilmu bayan, ilmu al-badi' dan ilmu arud, misalnya kemudian juga tentang qawafi. Tetapi walau ini bentuknya syair, tetapi dia mirip dengan nasr. Ya, dengan perkataan biasa. Dan ini menunjukkan bagaimana beliau meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menyusun kalimat dan kata-kata sehingga sangat mudah dipahami oleh semua kalangan. Ya, kemudian berikutnya di antara kelebihan dari kitab ini tentunya bahwa kitab ini sangat jelas ya mencerminkan manhaj salaf di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mencerminkan madhab salaf dalam akidah dan ibadah, bagaimana beliau menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa tahrif, ta'til, takyif dan tamtsil sebagaimana nanti insyaallah kita akan ketahui. Demikian juga kitab ini sangat syarat dengan pesan bagaimana semestinya seorang muslim mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pun tentu sangat serius di dalam mengingatkan kaum muslimin dari bahaya kesyirikan dan kebid'ahan. Dan demikian pula di antara kelebihan dari manzumah atau syair-syair yang sangat indah yang membahas tentang masalah akidah yang beliau namakan dengan Sulamul Wusul ila Ilmil Usul ini, langsung disyarah dan dijelaskan oleh penulisnya. Ya, terkadang beberapa manzumah hanya sekedar manzumah, tapi kemudian nanti datang ulama yang lain yang mensyarah apa yang ditulis dalam syair-syair itu. Tetapi kitab Sulamul Wusul ila Ilmil Usul ya disusun oleh Syekh Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami, beliau juga menulis buku yang menjelaskan tentang manzumah ini yang beliau namakan dengan Ma'arijul Qabul Bisyarhi Sulamil Wusul. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kitab ini banyak diapresiasi dan dipuji oleh para ulama rahimahumullahu taala. Ya, terutama para ulama salafi kontemporer ya, seperti misalnya Syekh Muhammad Ibn Ibrahim, mufti Saudi Arabia pada masanya. Ya, guru dari Syekh Abdul Aziz bin Baz memuji buku ini. Ya, demikian juga dengan Syekh Abdul Aziz bin Baz juga menyebut dan merekomendasi buku ini. Demikian juga Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullahu taala juga secara umum beliau sangat menghargai karya-karya Hafidh Al-Hakami rahimahullah. Demikian juga dengan mufti Saudi Arabia saat ini Syekh Shalih Al-Fauzan, juga beliau merekomendasi pengkajian dari kitab Sulamul Wusul ila Ilmil Usul ini. Dan banyak lain, banyak para ulama lain yang merekomendasikannya sebagai matan tingkat menengah dalam mengkaji tauhid. Dalam tingkat dasar apabila kita ingin mengetahui tauhid, biasanya yang diajarkan itu adalah al-usul as-salasah. Ya, yang pertama adalah al-usul as-salasah, kemudian kitabut tauhid, kemudian al-aqidah al-wasithiyah misalnya. Kemudian kitab al-qawaidul musla, kemudian kitab kasyfus syubhat. Ini adalah semua kitab-kitab tauhid untuk para pemula. Nah, untuk tingkat menengah setelah itu adalah kitab yang kita bahas, yaitu kitab Sulamul Wusul ila Ilmil Usul fi Tauhidillahi wattiba'ir Rasul yang ditulis oleh Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis rahimahullah setelah beliau menulis bismillahirrahmanirrahim, beliau kemudian ya beliau memulai manzumah ini dengan khutbatul manzumah. Beliau mengatakan, abda'u bismillahi musta'ina. Ya, abda'u bismillahi musta'ina. Radin bihi mudabbiran mu'ina. Ya, beliau mengatakan di bait yang pertama, abda'u bismillahi musta'ina. Aku memulai dengan nama Allah sambil memohon pertolongan kepadanya, seraya ridho kepada Allah sebagai pengatur dan penolong. Ini adalah bait pertama yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Beliau mengatakan, abda'u bismillah. Saya memulai nazom ini, syair ini dengan menyebut nama Allah. Ya, ini tentu menunjukkan bagaimana beliau berusaha untuk bersuri toladan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, "Kullu amrin di balin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar." Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan nama Allah, maka terputus keberkahannya. Ya, oleh sebab itu kita dapatkan menulis basmalah di awal surat atau di awal pesan dan di awal kitab, di awal khutbah adalah merupakan tradisi para ulama rahimahumullah. Karena mereka ingin mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Ya, kita dapatkan Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya dalam Al-Qur'an dengan bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam telah mengirim surat ke berbagai macam pelosok jazirah Arab saat itu. Beliau mengirim surat kepada para raja. Beliau alaihi salatu wasallam memulai suratnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Oleh sebab itulah penulis rahimahullah An-Nazim, yaitu Syekh Ahmad ibn Syekh Hafidz ibn Ahmad Al-Hakami, beliau mengatakan abda'u bi bismillah. Saya memulai tulisan ini dengan bismillah. Musta'inan billah, yakni musta'inan. Abda'u bi bismillahi musta'inan. Saya memulai tulisan ini dengan menyebut nama Allah sambil meminta pertolongan. Dan ini tentu mengandung tauhid ibadah, mengandung tauhid uluhiyah, di mana seorang mukmin dia harus senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua urusannya. Oleh sebab itu dalam surat Al-Fatihah Allah Azza wa Jalla berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami meminta, kami beribadah ya Allah, dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Di sini penulis rahimahullahu taala memberikan contoh kepada kita sekalian bahwa untuk memulai sesuatu seyogianya kita mengawalinya dengan basmalah dan kemudian kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak mungkin kita bisa melakukan sesuatu apapun tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ketika kita menuntut ilmu, ketika kita menyebarkan ilmu, ketika kita mengamalkan ilmu, kita tidak boleh hanya bersandar kepada sumber daya manusia yang kita miliki. Tidak boleh kita hanya bersandar pada kekuatan hafalan kita, kecerdasan kita, atau kemampuan diri kita. Hendaklah kita sekalian selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ketika muazin mengumandangkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka yang kita ucapkan adalah la haula wala quwata illa billah. Ya, seakan kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisanul hal kita, ya Allah sesungguhnya aku tidak akan bisa memenuhi panggilan-Mu ini dengan tanpa ada daya dan upaya darimu. Kemudian penulis rahimahullah mengatakan radin bihi mudabbiran wa mu'ina, dengan penuh keridhaan kepada Allah sebagai pengatur dan penolong. Ya, aku ridha Allah sebagai Rabbku, sebagai pengatur dan penolongku. Dan ini adalah merupakan maqam yang sangat tinggi yang harus dimiliki oleh seorang muslim, di mana seorang muslim harus senantiasa ridha Allah sebagai Rabbnya. Ya, oleh sebab itu di antara zikir pagi dan petang yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian, kita selalu mengatakan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang mengatakan raditu billahi robba, barang siapa yang mengatakan aku ridha Allah sebagai Rabb, wabil islami dina, dan aku ridha Islam sebagai agamaku, wabi Nabi, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya, dan aku ridha Nabi Muhammad sebagai nabiku, kata Rasulullah, dakhalal jannah. Maka dia telah masuk surga. Apabila kita paham bahasa Arab, di sana Nabi SAW mengatakan dakhalal jannah. Dakhala itu kata kerja bentuk lampau. Dakhala yadkhulu. Rasulullah SAW tidak mengucapkan saya dukhulul jannah. Dia akan masuk surga. Tapi Nabi SAW mengatakan dia telah masuk surga. Di dalam bahasa Arab, kata kerja bentuk lampau apabila dipakai untuk sesuatu yang akan datang, itu menunjukkan bahwa itu merupakan sebuah kepastian. Ya. Sehingga dalam sabda Nabi SAW, barang siapa yang mengatakan aku ridha Allah sebagai Robku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabiku, kata Rasulullah, dia telah masuk ke dalam surga. Artinya apa? Pasti masuk ke dalam surga. Ya, karena di situ Nabi SAW menggunakan kata kerja bentuk lampau atau fi'il madhi yang dipakai untuk yang akan datang. Sehingga seakan-akan itu sudah terjadi.

Azza wa Jal berfirman, kabura maqtan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Kemurkaan yang sangat besar bagi kalian jikalau kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian amalkan. Oleh sebab itu setiap ada kata-kata qala, yaqulu, qaulan atau apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka itu tidak hanya sekedar mengucapkan, tetapi juga harus mengamalkan apa yang menjadi konsekuensinya. Ketika kita mengatakan raditu billahi robba, aku rela Islam, aku rela Allah sebagai robku, Islam sebagai agamaku. Ketika kita mengatakan aku ridho Allah sebagai robku, Allah sebagai rob, rob itu artinya pencipta, artinya pemilik, artinya pengatur alam semesta ini. Dengan demikian berarti kita konsekuensinya harus siap dan ridho di dalam menerima apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Siap untuk menerima dan mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan karena ini adalah merupakan bagian dari konsekuensi keridhaan kita ya untuk menjadikan Allah sebagai Rabb. Raditu billahi robba. Wabil islami dina, aku pun ridho Islam sebagai agamaku. Sehingga aku siap untuk menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muslim. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya, dan aku ridho Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sebagai nabiku. Berarti kita harus siap mengamalkan sunnah dan petunjuk beliau, dan harus siap pula membela sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Ya, oleh sebab itu kita senantiasa bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa solawat dari Allah kepada nabinya? Solawat Allah kepada nabinya artinya Allah memuji beliau alaihi salatu wassalam di hadapan al-mala'ul a'la, di hadapan para malaikat yang ada di sekitar Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam keselamatan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya selamat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, seorang muslim mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dari berbagai macam keburukan. Sedangkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam, maka arti salam bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya ya Allah, selamatkanlah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan petunjuknya. Maka oleh sebab itu, ketika kita mengucapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, memiliki konsekuensi yang sangat besar. Dan di sini penulis rahimahullah beliau mengatakan tadi, abda'u bismillahi musta'ina radin bihi mudabbiran mu'ina. Kemudian penulis di bait yang kedua mengatakan, alhamdulillahi kama hadana ila sabilil haqqi wajtabana. Beliau mengatakan segala puji bagi Allah. Ya, alhamdulillah kama hadana, karena Allah telah memberikan petunjuk kepada kami. Ila sabilil haqqi wajtabana, menuju jalan kebenaran, dan Allah telah memilih kami. Ya, ini adalah pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam dan kepada umatnya. Ya, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau di sini penulis rahimahullah beliau mengatakan, alhamdulillahi kama hadana, segala puji bagi Allah sebagaimana Allah telah memberikan hidayah kepada kami. Hidayah ada dua. Ada hidayah al-irsyad dan ada hidayah taufiq. Kedua-duanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada
umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, hidayah Islam. Hidayah dilalah wal irsyad berupa didatangkan atau diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kebenaran kepada kita sekalian, diturunkannya Al-Qur'an. Ini adalah hidayah dilalah wal irsyad dan hidayah taufiknya ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kita sekalian untuk menjadi manusia yang menerima ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Oleh sebab itu beliau memuji Allah setelah beliau menyebut nama Allah, lalu kemudian di bait yang kedua beliau mengatakan alhamdulillahi kama hadana ila sabilil haqqi wajtabana. Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada kami menuju jalan kebenaran dan memilih kami. Sehingga hidayah itu adalah merupakan nikmat terbesar. Ya, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan hidayah Islam. Diberikannya petunjuk sunnah. Ya, kemudian Allah telah memilih kita sekalian untuk memahami agama ini dengan akidah yang benar. Yani segala puji yang beliau panjatkan kepada Allah atas nikmat terbesar itu. Walaupun tentu nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu ya tak terhingga jumlahnya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala bisa dihitung atau tidak? Nikmat Allah bisa dihitung ataukah tidak? Ya? Bisa? Tidak. Bisa atau tidak? Bisa dihitung. Ya, tetapi tidak akan terhingga. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jikalau kamu mau menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan pernah bisa tidak bisa mencapainya. Jadi yang dinafikan di situ bukan menghitung bisa kita hitung. Kita hitung satu persatu nikmat Allah, tetapi tidak akan pernah kita menjangkau jumlah berapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Ya, namun nikmat terbesar pastikan itu adalah nikmat hidayah. Oleh sebab itulah penulis mengatakan alhamdulillahi kama hadana ila sabilil haqqi wajtabana. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman balillahi yamunnu alaikum an hadakum lil iman, bahkan Allah lah yang memberi karunia kepada kalian dengan memberi hidayah pada keimanan. Ya, wajtabana, ya, beliau mengatakan alhamdulillahi kama hadana ila sabilil haqqi wajtabana. Allah Subhanahu wa taala telah memilih kami. Ikhwas kalian, ada kenikmatan yang biasa dinamakan oleh para ulama dengan nikmat istifa. Nikmat istifa ini adalah nikmat kita telah dipilih oleh Allah. Ini yang patut untuk kita syukuri. Karena hidayah nikmat terbesar ini tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semua orang. Allah hanya memberikan nikmat hidayah ini pada orang-orang yang dicintainya. Oleh sebab itu di dalam hadis disebutkan innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib wa la yu'tid dina illa liman ahabbah. Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang tidak Allah cintai. Dunia itu Allah berikan pada orang yang beriman, Allah berikan kepada orang kafir, kepada orang ateis sekalipun, Allah berikan. Tetapi Allah tidak memberikan agama ini kecuali kepada orang yang dicintainya. Oleh sebab itu, nikmat istifa, nikmat kita telah dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayah, harus kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk menjadikan kita orang kafir. Ya, yang menyembah binatang atau bebatuan atau pepohonan atau sesuatu lain yang disekutukan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala memilih kita
Anda bayangkan, sering saya gambarkan. Ini jalan apa namanya ini? MT Haryono ya? Apa? Nasution. Jalan Nasution. Karena kita setiap hari kita lewati, kita tidak tahu. Karena di Kendari yang terkenal itu nama tempat, bukan nama jalan. Ya. Tayyib. Kira-kira menurut antum nih, dalam satu hari ini orang yang lewat di jalan di depan Masjid Al Furqon ini berapa jumlahnya? Lebih 100 orang? Pasti lebih. 1.000 orang kira-kira lebih? Lebih. Bisa jadi yang lewat ke sini dalam satu hari ini puluhan ribu orang. Ya, atau bahkan bisa jadi ratusan ribu orang. Tetapi dari sekian puluh ribu orang yang lewat di Jalan Nasution ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memilih kita untuk datang ke majelis ilmu. Antum bayangkan, dari sekian banyak manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memilih kita sekalian sebagai umat Islam. Dari sekian banyak umat Islam itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memilih kita sekalian untuk menjadi ahlu sunnah wal jamaah. Dari sekian banyak ahlu sunnah wal jamaah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih lagi kita sekalian untuk memahami agama ini sesuai dengan manhaj salaf. Dari sekian banyak orang yang bermadhab salaf, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memilih kita sekalian untuk bisa beramal saleh di 10 hari awal dari bulan Zulhijjah dengan menghadiri kajian ini sebagai bentuk upaya kita di dalam menuntut ilmu yang itu merupakan salah satu amalan terbaik dalam agama Allah. Bukankah ini adalah sebuah nikmat istifa yang patut untuk kita syukuri? Ya, dan terlebih saat ini kita sedang mempelajari ilmu terbaik yang ada di dunia ini. Karena mulia dan tidaknya suatu ilmu ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh apa yang dipelajari dalam ilmu itu. Dan para ulama rahimahumullahu taala, ya, mereka mengatakan syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan kemuliaan suatu ilmu itu sangat ditentukan oleh kemuliaan yang dipelajari dalam ilmu itu. Kalau kita berbicara tentang apa yang dipelajari dalam suatu ilmu, maka ilmu yang paling mulia berarti ilmu apa? Ilmu tauhid. Karena kita dengan ilmu tersebut mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah sesuatu yang lebih mulia daripada Allah? Jawabannya tidak ada. Maka ilmu yang kita pelajari pada saat ini jauh lebih mulia daripada ilmu kedokteran. Jauh lebih mulia daripada ilmu teknik, ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu ekonomi, ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu fikih bahkan. Dia lebih mulia. Kenapa? Karena secara spesifik kita mempelajari tentang tauhid. Ya, kita mempelajari ilmu usul fi tauhidillahi wa tibair rasul gitu. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bait yang ketiga beliau mengatakan wa ba'du inna a'dhamal awamir wa aujabal wajibati fa'lam wadri. Beliau mengatakan setelah itu, ya, setelah saya memuji Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah, kata beliau, bahwa perintah yang paling agung dan kewajiban yang paling wajib adalah, ya, ma'rifatul ilahi bitauhidi, mengenal Allah dengan tauhid. Al-musilil abda ila rasyidi, yang akan mengantarkan seorang hamba kepada petunjuk dan jalan yang lurus. Setelah beliau menyebut nama Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala,
Lalu beliau menegaskan kepada kita sekalian, ya, fa'lam wadri, ketahuilah dan camkanlah. Ini tidak diucapkan kecuali ketika kita menyampaikan sebuah informasi yang sangat penting. Ya, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya di dalam surat Muhammad di ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan apa? Fa'lam, ketahuilah. Di sini beliau mengatakan inna a'dhamal awamiri wa aujabal wajibati fa'lam wadri. Hanya saja tentu kata-kata fa'lam wadri-nya diakhirkan oleh beliau untuk menjaga keserasian syair ini. Ya. Kalau kita kembalikan kepada susunan awalnya, beliau mengatakan fa'lam wadri inna a'dhamal awamir wa aujabal wajibat ma'rifatul ilahi bitauhid gitu. Ya, ketahuilah bahwa perintah yang paling agung dan kewajiban yang paling wajib adalah mengenal Allah dengan tauhid. Jadi kewajiban yang paling besar bagi kita sekalian, kewajiban pertama dan kewajiban terbesar adalah mengetahui Allah atau mengetahui kemahaesaan Allah, ketauhidan Allah. Kewajiban pertama bagi manusia itu bukan mengetahui ilmu filsafat yang dibangun atas dasar keraguan. Dan ini membantah kelompok yang menyimpang yang mengatakan bahwa kewajiban pertama bagi manusia itu katanya mencari Tuhan. Mereka berdalil dengan kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-An'am, kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ketika ia bertemu dengan kaumnya. Ya, lalu kemudian ia melihat bintang, melihat bulan, melihat matahari, dan saat itu Nabi Ibrahim mengatakan hada rabbi, ya, ini Tuhanku. Ya, falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hada rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Di sana disebutkan bahwa Nabi Ibrahim ketika malam datang melihat bintang, lalu saat itu Nabi Ibrahim mengatakan ini Tuhanku. Ketika bintang itu tenggelam, Nabi Ibrahim kemudian mengatakan sesungguhnya aku tidak mencintai Tuhan yang bersembunyi. Kemudian begitu juga ketika beliau melihat bulan, ketika beliau melihat matahari. Kisah ini adalah bukan proses pencarian Nabi Ibrahim terhadap Tuhannya. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, telah mendapatkan hidayah. Telah mendapatkan hidayah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di beberapa ayat setelahnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman wahajjahu qaumu qala atuhajjuni fillahi wa qad hadan. Lalu kaumnya mendebatnya dan Nabi Ibrahim saat itu mengatakan atuhajjuni fillahi wa qad hadan, apakah kalian akan mendebatku tentang ketauhidan Allah sedangkan Allah telah memberikan petunjuk kepadaku. Jadi kisah itu perlu kita luruskan bahwa kisah itu atau cerita itu bukan tentang kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah menyekutukan Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana minal musyrikin." Nabi Ibrahim itu tidak pernah menyekutukan Allah. Di dalam ayat yang lain, "Walam yakum minal musyrikin." Nabi Ibrahim tidak pernah syirik.
Terus bagaimana dengan ayat itu? Ketika Nabi Ibrahim mengatakan hada Robbi. Ketika Nabi Ibrahim melihat bulan, dia pun mengatakan Robbi. Ketika Nabi Ibrahim melihat matahari, dia katakan hada Robbi, ini Tuhanku. Itu maksudnya adalah Nabi Ibrahim sedang berdebat dan berargumen kepada kaumnya. Di hadapan kaumnya yang menyembah bintang, yang menyembah bulan, yang menyembah matahari. Sehingga Nabi Ibrahim mengatakan, kayak gini Tuhan, hada Rabbi, bukan Nabi Ibrahim mengatakan, ini Tuhanku. Enggak. Kalla wahasya. Ya, itu tidak akan terjadi pada Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim sudah ditegaskan oleh Allah, wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu tidak pernah menyekutukan Allah. Ya, ketika kita berdebat dengan seseorang, ada seseorang mengatakan bahwa HP ini roti. Dia mengatakan HP ini roti. Ada HP di depan dia. Dia katakan, wih enaknya kayaknya itu roti. Jelas-jelas HP, dia bilang apa? Roti. Maka kemudian ketika saya akan membantah dia, saya tidak akan mengatakan, apakah ini roti? Untuk menguatkan argumen saya dan jawaban saya akan mengatakan, ini roti. Tidak perlu saya mengucapkan apa? Apakah ini roti? Tapi saya hanya akan mengatakan, ini roti. Demikian pula Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berjumpa dengan kaumnya yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan bintang, Nabi Ibrahim mengatakan, hada Rabbi, kayak gini Tuhanku. Falamma afala, ketika bintang itu tenggelam, maka Nabi Ibrahim mengatakan, la uhibbul afilin, saya tidak suka Tuhan yang terbenam. Kalau seandainya dia terbenam, terus kalau lagi dia tersembunyi, terus siapa yang ngawasin kita? Kemudian, falamma ro'al qamara baziga, qala hada Rabbi. Ya, ketika kemudian dia melihat bulan muncul, ia pun mengatakan, ini Tuhanku. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Maka tatkala bulan itu kembali terbenam, maka Nabi Ibrahim mengatakan, andaikan Tuhanku tidak memberikan petunjuk kepadaku, maka niscaya aku pun termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Ini sangat jelas bahwa Nabi Ibrahim bukan dalam rangka mencari Tuhan di sini. Tetapi apa? Nabi Ibrahim saat itu sedang berdebat dengan kaumnya. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Datang waktu siang, muncul kemudian matahari, dan sebagian dari kaumnya ada yang menyembah matahari. Maka Nabi Ibrahim datangi mereka. Ia mengatakan, "Ini Tuhanku, ini lebih besar ini." Falamma afalat, ketika matahari itu terbenam, Nabi Ibrahim kemudian mengatakan, ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan dari selain Allah. Jadi Nabi Ibrahim tahu enggak kalau itu semua syirik? Tahu. Maka oleh sebab itu Nabi Ibrahim berlepas diri dari mereka. Karena momennya ini adalah momen apa? Berdebat. Bukan dalam momen Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Oleh sebab itu ketika Nabi Ibrahim mengatakan, inni bari'um mimma tusyrikun, Nabi Ibrahim langsung mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lil samawati wal ardh wa ma ana minal musyrikin. Lalu kemudian Nabi mengatakan, aku menghadapkan wajahku untuk Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Aku lurus, hanya beribadah padanya. Wa ma ana minal musyrikin. Dan aku tidak termasuk ke dalam golongan orang yang menyekutukan Allah. Nabi Ibrahim mengingkari kesyirikan itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini lebih jelas lagi, wa hajjahu qaumuh. Lalu kaum Nabi Ibrahim mendebat Nabi Ibrahim. Mereka mulai menyerang nih. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, qala atuhajjunni fillahi wa qad hadan. Apakah kau
kalian akan mendebat aku dalam tauhidan Allah sedangkan Allah petunjuk kepadaku wala akhafu ma tusyriku.

Tak bagaimana Nabi Ibrahim mendebat kaumnya bukan dalam rangka Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Oleh sebab itu kewajiban pertama bagi kita ya adalah mentauhidkan Allah. Fa'lam. Nih, fa'lam. Maka ketahuilah. Annahu la ilaha illallah. Oleh sebab itu di sini penulis rahimahullah mengatakan wa ba'du inna a'dhamal awamiri wa aujabal wajibati fa'lam wadri ma'rifatul ilahi bitauhidil musilil bada ila rasyidi. Ya, ini kewajiban yang pertama, ya. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Berarti tauhid kita harus benar. Kewajiban pertama itu bukan mempelajari ilmu kalam, ya, bukan mempelajari ilmu yang berdasarkan logika murni atau mengikuti khayalan orang-orang sufi, ya, tetapi tauhid dapat kita pahami melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sesuai dengan pemahaman para salaf, sesuai dengan pemahaman para sahabat, para tabiin dan para tabiut tabiin yang kita kenal dengan istilah Al-Qurun Al-Mufaddalah, generasi terbaik dalam Islam. Karena mereka ya ada di zaman di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup. Mereka berinteraksi dengan Nabi SAW. Mereka menyaksikan turunnya wahyu. Mereka mendengarkan penjelasan langsung dari Nabi SAW. Dan Al-Quran juga diturunkan di zaman mereka, di negeri mereka. Maka sangat mustahil Islam yang datang belakangan lebih baik daripada Islam yang datang duluan. Sangat mustahil Islam Nusantara lebih baik daripada Islam para salafus saleh. Betul tidak? Sekarang di Indonesia ini programnya kan hilirisasi. Ya, kita harus menuju ke hilir. Demikian juga perlu hilirisasi pemahaman dalam beragama ini. Ya. Apa yang di hulu sungai itu pastikan airnya lebih jernih daripada di hilir. Ya. Sungai Konawehha itu, Sungai Pohara, hulunya di mana? Di mana ke hulunya? Di gunung apa itu? Apa? Di Mowewe. Ya. Di Mowewe. Ya, saya yakin di hulunya sana sungai itu tidak keruh. Sangat mustahil bagian hilir lebih jernih daripada bagian apa namanya hulu. Ya, bukan hilirisasi berarti huluisasi ya. Ya, pastikan bagian hulu, hulu itu bagian atas. Ya, pastikan bagian hulu itu lebih jernih daripada bagian hilir. Ya, coba kita lihat air terjun Moramo misalkan. Ketika kita semakin ke atas, kita dapatkan dia semakin jernih. Demikian pula di dalam memahami agama ini. Para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin, pastikan pemahaman mereka lebih bersih, lebih terjaga daripada pemahaman yang datang di generasi belakangan ini. Ya. Di sini kemudian penulis mengatakan ma'rifatul ilahi bitauhidil musilil abda ila rasyid. Ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid ini dapat menyampaikan seorang hamba kepada ya, kepada petunjuk, kepada jalan yang lurus. Jadi tauhid itu adalah merupakan jalan keselamatan, sebab masuk seorang hamba ke dalam surga, sebab diterimanya amal ibadah kita, dan sebab keselamatan baik di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu
Walam yalbisu.

0: imanahum bidulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanan mereka dengan kesyirikan, mereka mendapatkan keamanan dan petunjuk. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari bait pertama yang kita bahas di malam hari yang berbahagia ini ya adalah bahwa kita di dalam menuntut ilmu itu harus kita awali dengan menyebut nama Allah dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesimpulan yang kedua dapat kita petik dari empat bait pertama ini bahwa hidayah adalah merupakan karunia terbesar bagi kita sekalian. Kemudian yang ketiga di antara kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa tauhid adalah merupakan kewajiban pertama dan terbesar atas seorang hamba. Karena ini adalah merupakan inti dakwah para nabi dan rasul. Bukan hanya sekedar akhlak dan muamalah. Sebagian orang mengatakan yang penting akhlak kita bagus, muamalah kita bagus. Ya, akhlak dan muamalah kita, bahkan ibadah kita, walaupun terlihat khusyuk, kalau seandainya tidak dibangun di atas tauhid, maka sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura, dia hanya akan menjadi debu yang berterbangan. Kemudian dari empat bait pertama ini juga dapat kita simpulkan bahwa ilmu tentang Allah yaitu ilmu tauhid adalah merupakan ilmu yang paling mulia. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di malam hari yang berbahagia ini bismillah taala bait yang kelima dan seterusnya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, dan semoga nanti kita carikan manzumah Sulamul Wusul yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sudah ada bukunya? Ada yang sudah punya bukunya? Ada? Oh, belum. Apa? Bahasa Arab. Tapi kan antum sudah jadi orang Arab nih. Ya. Antum jangan dikalah sama anak-anak Arab. Ya, di Arab sana itu anak-anak kecil baru 5 tahun, 77 tahun itu sudah pada pintar bahasa Arab. Ya, jadi jangan kalah sama mereka. Ya, baik, nanti semoga insya Allah nanti saya carikan, saya yakin sudah ada terjemahannya, nanti di-share sama pengurus Al-Furqan insya Allah sehingga ketika kita ngaji itu enggak tangan kosong. Ya. Baik, barakallahu fikum, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
1: Tuhibi khotan iman yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala, demikianlah telah kita sama-sama mendengarkan pemaparan materi oleh guru kita, semoga bermanfaat. Dan selanjutnya kami persilakan kepada hadirin yang ingin bertanya. Kami persilakan kalau ada. Tuhib, karena tidak ada maka akan kami langsung bacakan saja pertanyaan yang telah masuk. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, benarkah ada puasa tarwiyah? Karena saya dengar hadisnya palsu, Ustadz. Syukron.
0: Nah, memperbanyak saum di 9 hari awal dari bulan Zulhijjah disunnahkan. Ya, mau kita saum setiap hari dari tanggal 1 sampai tanggal 9, boleh. Ya, mau satu hari saum, satu hari lagi tidak, boleh. Atau kita saum secara acak dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, boleh. Tapi yang paling besar keutamaannya adalah saum Arafah di tanggal 9. Yang insya Allah jatuh tahun ini pada hari apa? Pada hari Selasa. Keutamaannya disebutkan oleh Nabi SAW bahwa saum pada hari Arafah itu dapat menghapuskan dosa setahun ke belakang dan setahun ke depan. Oleh sebab itu sudah sepatutnya bagi kita sekalian tidak meninggalkan saum sunnah yang sangat agung ini. Adapun berkenaan dengan saum tarwiyah, tidak ada yang dinamakan dengan saum tarwiyah. Ya. Saum pada tanggal 8, ya, saum pada tanggal 8 dari bulan Zulhijjah yang jatuhnya besok. Ya, tidak ada secara khusus yang dinamakan dengan Saum Tarwiyah, yang ada hari Tarwiyah, ya, di mana jamaah haji bertolak menuju Mina untuk beristirahat dan mabit di sana. Diambilkan dari kata-kata rawa yurawi tarwiyatan. Ya, tarwiyatan karena mereka saat itu memberikan minum kepada ternak-ternak mereka sehingga saat itu seakan-akan rehat sejenak untuk menjelang wukuf gitu. Tetapi jikalau seseorang besok hendak melaksanakan saum, ya bertepatan dengan hari Senin, bertepatan juga 10 hari awal dari bulan Zulhijjah, maka kita melaksanakan saum dengan saum mutlak. Tetapi tidak ada saum yang dinamakan dengan saum apa? Tarwiyah. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ustadz, saya ingin bertanya mengenai makna dari surah Al-Furqan ayat 64 di mana disebutkan bahwa orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rob mereka, sesungguhnya mereka adalah penghuni surga. Pertanyaannya, apakah orang yang tiap hari tahajud saja yang dimaksud dalam surah ini, Ustadz? Lalu bagaimana dengan orang yang misalnya 3 hari sekali, sepekan, atau sebulan sekali? Apakah mereka tidak termasuk Ustaz? Syukron.
0: Nah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat ibadur rahman di dalam surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala berfirman walladzina yabituna li rabbihim sujjadaw wa qiyama. Dan ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pemurah itu adalah orang-orang yang senantiasa menginap untuk Rob mereka. Bangun di tengah malam untuk Rob mereka. Sujada wa qiyama. Dalam keadaan sujud dan berdiri. Kata-kata yabituna. Yabituna itu bermalam. Oleh sebab itu ada apa yang dinamakan dengan istilah mabit. Mabit itu artinya bermalam. Ada mabit di Mina, mabit di Muzdalifah, ada mabit di Arafah. Itu namanya apa? Mabit. Mabit itu artinya bermalam. Tapi bagaimana di sebagian kelompok atau organisasi ada yang mengatakan, ayo kita mabit. Ya, mabit itu bukan bahasa Arab yang mereka maksud. Biasanya mereka katanya itu singkatan dari malam iman. Malam bina iman dan takwa disingkat jadi mabit. Ya, mabit itu sendiri dari bahasa Arab. Mabit itu artinya bermalam. Ibadur Rahman salah satu ciri dan kriterianya adalah bangun di waktu malam untuk menghadap kepada Robnya dalam keadaan sujud dan berdiri. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Apakah itu hanya bagi mereka yang melaksanakan sholat tahajud setiap hari? Bagaimana dengan mereka yang melaksanakannya apa terkadang? Kadang tahajud, kadang tidak. Manakala kita perhatikan dari ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il mudhari. Yabituna. Bukan disebutkan walladzina batu li rabbihim, tidak menggunakan fiil madhi, tetapi menggunakan fiil mudhari, kata kerja bentuk sekarang dan akan datang. Salah satu penggunaan fiil mudhari itu adalah li dalalati ala daimumah wal istimrar, untuk menunjukkan adanya kesinambungan. Maka orang yang paling berhak masuk ke dalam ayat yang mulia ini adalah mereka yang melaksanakan sholat tahajud setiap hari. Semakin rajin dia bertahajud, semakin dia layak dan berhak untuk mendapatkan pujian yang Allah sebutkan dalam ayat yang mulia ini. Tetapi bagi mereka yang melaksanakan sholat tahajud tidak setiap malam, hanya satu pekan satu kali, satu pekan dua kali, apakah masuk ke dalam ayat yang mulia ini? Insya Allah juga masuk. Hanyasannya semakin orang istiqomah, semakin dia apa? berhak untuk mendapatkan pujian sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat yang mulia ini. Ya, dan seorang muslim harus berusaha untuk melakukan setiap petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam walau hanya satu kali dalam hidupnya. Ya, Al-Hasanul Basri rahimahullah atau salah seorang ulama salaf yang lain mengatakan, ketika saya mengenal ada satu sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka saya berusaha untuk melakukannya walau hanya satu kali dalam kehidupan saya, sehingga pada hari kiamat kelak ketika dipanggil tentang orang yang mengamalkan amalan tersebut, maka saya pun berhak untuk mengatakan saya juga dulu pernah melakukan hal itu. Oleh sebab itu kita harus berusaha untuk mengamalkan setiap petunjuk Nabi SAW walaupun hanya satu kali dua kali. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala maha maha luas, wallahu taala ala.
1: Tapi kemudian pertanyaan terakhir, Ustadz, apakah seseorang yang tertinggal takbiratul ihram bersama imam bisa disebut sebagai musibah kecil yang menimpanya? Syukron.
0: Ya. Ya, tentu saja seseorang yang masbuk ketinggalan salat bersama dengan imam, dia mendapatkan musibah. Ya, dia mendapatkan musibah kecil karena dengan demikian berarti dia telah luput dari keutamaan salat bersama dengan imam yang diawali dengan takbiratul ihram. Ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man shalla arba'ina yauman ya ma'al iman yudriku takbiratul ula kutiba lahu bara'atan." Barang siapa yang sholat selama 40 hari bersama dengan imam dan dia tidak ketinggalan takbir yang pertama, maka dicatat baginya dua kebebasan. Kebebasan dari kemunafikan dan kebebasan dari api neraka. Ya, dan jika antum menginginkan challenge, adanya tantangan, maka ini adalah tantangan yang sesungguhnya. Ya, tantangan yang sesungguhnya. Tantangan yang sesungguhnya bukan antum harus berjalan ya sampai ke Kolaka sana atau mendaki Gunung Mandoke atau bersepeda keliling Sulawesi Tenggara. Tantangan yang sesungguhnya adalah antum sholat berjamaah selama 40 hari di masjid tidak ketinggalan takbiratul ihram imam. Jika bisa antum melakukan itu, antum orang hebat. Akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, antum terbebas dari dua kebebasan. Bebas dari kemunafikan dan bebas dari api neraka. Ya, silahkan dicoba. Ya, untuk sholat 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ihram imam. Ya, wallahu taala a'lam.
1: Baik, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi pertanyaan terakhir yang telah dijawab oleh guru kita. Dan kita ucapkan barakallahu fikum wa jazakallahu khair kepada guru kita atas apa yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita cukupkan kajian kita dengan zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fatwa Ulama.
1: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
0: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Pertanyaan, jika aku masuk ke dalam masjid dan menjumpai imam telah sholat sebanyak beberapa rakaat, lalu aku pun sholat bersamanya. Setelah imam mengucapkan salam, aku berdiri untuk melengkapi rakaat yang tertinggal. Kemudian ternyata ada orang yang masuk ke masjid dan bermakmum kepadaku. Bolehkah orang tersebut bermakmum kepadaku yang berstatus sebagai masbuk? Jawaban al-lajna ad-da'imah. Jika ada makmum masbuk yang mendapatkan beberapa rakaat bersama imam, lalu si masbuk berdiri untuk melengkapi rakaat yang tertinggal, maka boleh bagi siapa saja yang ingin sholat bersamanya bermakmum dengannya. Menurut pendapat yang paling kuat dari berbagai pendapat pakar fikih dalam masalah ini. Meski demikian, ulama fikih semisal para ulama yang bermazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa tidak sah bermakmum kepada makmum masbuk yang sedang melengkapi kekurangan rakaat setelah imam mengucapkan salam. Perlu diketahui bahwa ini adalah masalah khilafiyah ijtihadiyah, dikarenakan tidak ada dalil tegas dalam masalah ini. Wallahu a'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, banyak dari para pekerja menunda sholat zuhur dan asar mereka sampai malam dengan alasan bahwa mereka sibuk dengan pekerjaan mereka, atau bahwa pakaian mereka najis atau tidak bersih. Bagaimana pandangan Syekh yang mulia tentang hal ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Seorang tidak diperbolehkan menunda sholat wajib melewati waktunya yang wajib atas mereka setiap muslim dan muslimah yang telah dewasa ialah menunaikan sholat pada waktunya sekuat kemampuan, dan pekerjaan bukanlah halangan untuk menunda sholat. Demikian pula pakaian yang terkena najis atau pakaian yang kotor, semua itu bukanlah halangan. Waktu-waktu sholat wajib dikecualikan dari waktu kerja, dan pada waktu sholat seorang pekerja mencuci pakaian yang terkena najis atau menggantinya dengan pakaian yang suci. Adapun pakaian yang kotor, maka hal itu tidak menghalangi untuk sholat dengan pakaian selama kotoran tersebut bukan najis dan tidak berbau busuk yang mengganggu orang-orang sholat lainnya. Tapi jika kotoran tersebut pada bentuknya atau pada baunya mengganggu orang-orang sholat, maka seorang muslim wajib mencucinya sebelum sholat atau menggantinya dengan pakaian yang bersih agar ia dapat sholat berjamaah. Orang-orang yang uzur atau berhalangan secara syara' seperti orang sakit dan musafir dibolehkan untuk menjamak antara zuhur dan asar pada salah satunya, dan antara maghrib dan isya pada salah satunya, sebagaimana yang telah diterangkan oleh sunnah yang sahih dari Nabi SAW. Demikian pula dibolehkan menjamak pada saat hujan dan lumpur yang memberatkan orang untuk salat berjamaah di masjid. Wallahu a'lam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, banyak wanita yang bersikap acuh dalam sholat mereka sehingga nampak kedua tangannya atau sebagian dari keduanya, demikian pula telapak kakinya, bahkan mungkin pula sebagian dari betisnya. Apakah yang demikian salatnya sahih? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Yang wajib atas setiap wanita merdeka yang telah mendapat taklif atau kewajiban, yakni yang Islam, berakal dan dewasa, adalah menutup seluruh aurat badannya ketika sholat, selain muka dan kedua telapak tangan. Karena waktu itu seluruh

0: tubuhnya adalah aurat. Maka jika ia sholat, lalu nampak sebagian dari auratnya, seperti betis, telapak kaki, kepala, atau sebagian dari kepala, maka sholatnya tidak sah. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya Allah tidak menerima sholatnya wanita dewasa yang telah haid kecuali dengan memakai kerudung. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ahlus Sunan kecuali Imam Nasa'i dengan isnad yang sahih. Yang dimaksudkan wanita haid di sini ialah wanita yang telah balig atau dewasa. Dan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita itu adalah aurat. Dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Ummu Salamah radhiyallahu anha dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Ummu Salamah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang wanita yang sholat dengan memakai pakaian dan kerudung tanpa sarung, lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sholatnya sah bila pakaiannya itu panjang menutup telapak kakinya. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Bulughul Maram mengatakan, para imam membenarkan bahwa hadis ini mauquf, yakni termasuk ucapan sahabat atas Ummu Salamah radhiyallahu anha. Tapi jika di dekat wanita yang sholat itu ada pria yang bukan mahramnya, maka ia wajib pula menutup wajah dan kedua telapak tangannya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Sebagian orang menunda sholat fajar hingga ufuk telah menguning atau akhir waktu dengan alasan bahwa ada hadis yang menjelaskan hal tersebut, yaitu sholat fajarlah kamu di saat ufuk telah kuning atau terang, karena hal itu lebih besar pahalanya. Apakah hadis ini sahih? Dan bagaimana kita memadukannya dengan hadis berikut? As-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Hadis yang tersebut di atas atau hadis pertama itu adalah sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan para penulis sunan dengan sanad yang sahih dari Rati Ibn Khadij radhiyallahu an. Hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat subuh pada saat gelap. Tidak pula bertentangan dengan hadis as-salatu ala waqtiha. Dan hadis tersebut menurut jumhur ulama berarti menunda sholat fajar sampai cahaya fajar jelas atau terang, kemudian ia laksanakan sebelum kegelapan atau malam hilang, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakannya. Kecuali pada hari Muzdalifah, maka yang afdal atau lebih baik ialah bersegera menegakkan sholat fajar sejak awal terbitnya fajar, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada Haji Wada. Dengan demikian, hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang waktu pelaksanaan sholat fajar dapat dikompromikan, dan semua itu untuk menjelaskan waktu yang paling utamanya. Boleh menunda sholat fajar sampai akhir waktunya sebelum terbit matahari, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya waktu fajar sejak terbitnya fajar sampai sebelum terbitnya matahari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu an. Wallahu a'lam.
1: Radio Muaz min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, sejuta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, planotes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang. Bersama Muas Medical Center.
3: Gimana rasa nasi kebulinya?
4: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
3: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
4: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
5: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
6: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
5: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
7: Walah mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
8: Astagfirullah, maaf kesan. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesan, panas sekali rasa.
7: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
8: Ah itu nih juga. Tapi som bagaimana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
7: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
9: Hasto Mitra Garden Kendari melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
1: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
10: Qudwatun nabawiyyah.
11: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini. Qala la taghdab. Faraddada mirara قال لا تغضب رواه البخاري.
12: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kepadaku. Nabi menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap bersabda, janganlah engkau marah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
10: Qudwatun nabawiyah.
13: Al-amru bi ihsan adh-dhabh wal qatl. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم.
12: Dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
10: Qudwatun nabawiyah.
13: An Abi Dharr Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Muadz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح.
12: Dari Abu Zar, Jundub bin Junada dan Abu Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Iringilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan. Dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis ini hasan. Dalam sebagian naskah, ia berkata, hadis hasan sahih.
10: Qudwatun nabawiyah.
13: An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري.
12: Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr bin Amir Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian pertama yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
14: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
15: Assalamualaikum. HP baru kayaknya lagi nih tuh.
16: Waalaikumsalam.
15: Alhamdulillah, gak mahal Ji. Ya sekitar 3 jutaan lah.
16: Oh, 3 juta ringan berarti Di. Tapi kurban 2,7 juta berat.
15: Iya sih. Ya mungkin nanti tahun depan lah.
16: Notifikasi langsung dibuka. Ibadah malah di swipe. HP bisa antum beli, kurban selalu bilang nanti.
15: Astagfirullah, Yodi.
16: Jujur saja, bukan antum tidak mampu, tapi belum diprioritaskan. Jangan mi tunggu nanti terus. Kurban mi tahun ini. Sini mi, kita pergi sama-sama.
17: Salurkan kurban terbaik Anda di Lazis Muats. Mitra Anda menuju ridho Allah.
18: Eh, salah farbe. Tapi saya ingin makan yang beda begitu ya.
19: Sini mi, kita ke Almas Pale.
18: Almas? Apa bedanya dengan yang lain kah?
19: Rasa bumbunya tuh khas Saudi, baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, beh, renyah, crispy, juicy, pokoknya fresh. Baru tuh gratis es teh di sana.
17: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken, ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu bestsellernya ayam Saudi hot dan ayam Saudi original dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garliknya yang khas dan gratis es teh kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada dua jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Yuk ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Shh, ingat, Almas Fried Chicken harganya ramah di kantong dan cocok untuk semua kalangan. Buruan serbu menu paket yang recommended sekarang di 0895-3392-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Sausau nomor 22, area MTQ, samping kantor Taman Budaya, Kota Kendari. Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia.
20: Hadirati sada, yurjal intibah.
21: Halo, assalamualaikum.
22: Waalaikumsalam.
21: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
22: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
21: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
23: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
24: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
25: Ustaz menjawab.
26: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
27: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
28: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
29: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
30: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz Menjawab.
31: Saya mau nikah insya Allah dalam waktu dekat. Yang saya mau tanyakan, dari pihak calon wanita sudah meninggal kedua orang tuanya, dan kakak serta adik dari bapaknya sudah tidak ada meninggal. Apakah bisa adik atau kakak dari bapaknya punya anak sepupu menjadi walinya? Yang jelas untuk perwalian harus ada. Rasulullah SAW bersabda, la nikah illa biwali. Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali perempuan. Kalau seandainya tidak ada bapaknya, maka berarti kakeknya. Kalau tidak ada bapak dan kakeknya, maka berarti anaknya. Kalau tidak ada anaknya, maka berarti cucunya. Kalau tidak ada cucunya, maka berarti saudaranya. Kalau tidak ada saudaranya,
0: sekandung berarti sebapak atau seibu. Ini laki-laki semua. Kalau tidak ada maka berarti pamannya. Pamannya dari saudara bapak atau pamannya dari saudara ibu. Terus seperti itu. Yang paling dekat kemudian kemudian kemudian. Begitu. Kalau tidak ada semua, maka pada saat itu minta kepada pihak kantor urusan agama menjadi wali hakimnya. Al-hakimu waliyu man la waliyalah.
1: Seorang anak perempuan mutlak taat pada suaminya. Sebatas apa ketaatannya pada suami jika ibunya minta diantar tapi anak saya tidak mau? Apakah durhaka? Bagaimana sikap ibu terhadap anak tersebut? Kadang satu bulan pun tidak pernah berkunjung padahal satu kota. Memang benar, ketika Nabi SAW ditanya dalam Musnad Imam Ahmad, siapakah manusia yang paling berhak terhadap seorang anak laki-laki dan siapa yang paling berhak terhadap seorang anak wanita? Nabi bersabda bahwa yang paling berhak terhadap seorang anak laki-laki adalah ibunya. Seorang anak laki-laki yang paling berhak bukan istrinya, tapi ibunya. Adapun seorang wanita yang paling berhak terhadap dirinya adalah suaminya. Namun walaupun demikian, kita ya terkait dengan apa yang kita bahas pada kesempatan ini, jika kita menginginkan istri kita respek dan hormat kepada kedua orang tua kita, kita pun juga harus belajar menghormati kedua orang tua istri kita. Ya, mudahkan dia untuk taat kepada orang tuanya. Sebagaimana kita mengharapkan istri kita pun memudahkan kita untuk taat kepada kedua orang tua kita. Jadi mudahkan dia, jadikan istri kita ini sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Bukan setelah menjadi seorang suami, seorang istri atau menjadi seorang ibu berkurang baktinya kepada ibu bapaknya. Ajari istri kita untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab.
2: Assalamualaikum Ustaz. Bapak dan ibu saya zakat fitrnya ditunaikan oleh nenek saya. Masya Allah. Bapak dan ibu saya zakat fitrnya ditunaikan oleh nenek saya di daerah tempat tinggalnya. Nya siapa ini? Nenek atau bapak ibu? Wallahu a'lam. Kemudian bapak saya menyuruh saya membayar zakat fitr lagi di daerah saya tinggal untuk saya dan adik saya. Apakah salah dan boleh seperti ini Ustaz? Artinya semuanya berzakat kan ya? Cuman beda-beda tempat. Boleh. Atau tetap berzakat untuk empat orang kepala di daerah saya tinggal. Boleh insyaAllah ta'ala masing-masing berzakat di mana dia berada.
3: Bagaimana dengan istri yang punya penghasilan sendiri? Ada keinginan membeli barang-barang yang umumnya disukai wanita. Tas, baju, perhiasan, dan lain-lain. Tapi istri lebih mengutamakan membantu kebutuhan rumah tangganya. Apakah hal tersebut menjadi keharusan Ustaz? Atau tidak? Mengapa jika dia menggunakan untuk membeli barang-barang tersebut? Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, ya. Istri yang punya penghasilan sendiri, maka penghasilannya adalah hak dia. Ya. Penghasilannya adalah hak dia dan dia berhak untuk menggunakannya untuk hal-hal yang dia inginkan. Ya, kalau dia ingin beli perhiasan dengan uang tersebut, maka dia boleh membeli perhiasan dengan uang tersebut. Misalnya dia ingin membeli pernik-pernik di rumahnya, maka boleh bagi dia untuk membeli pernik-pernik di rumahnya, yaitu uang dia dan dia bebas untuk menggunakannya. Namun, ya, catatannya karena dia itu hidup sama suami, maka kalau suami tidak suka dia membeli sesuatu tertentu, maka sebaiknya dipertimbangkan perkataan suami agar hubungan pernikahan tetap terjaga dengan baik, ya. Tapi pada asalnya itu uang dia dan dia berhak untuk menggunakannya sesuai yang dia inginkan, ya. Kalau dia menggunakannya untuk rumah, untuk keluarga, maka itu sesuatu yang sangat baik, ya. Sesuatu yang sangat baik, apalagi ya sebagian istri itu membeli aksesoris bukan karena kebutuhan, tapi karena tuntutan kemauan, keinginan. Sudah punya tas banyak, tasnya sudah 3, kepengen beli tas lagi. Kadang-kadang tas terkumpul sampai 10 tas. Untuk apa 10 tas? Pada akhirnya juga ya hanya disimpan. Ada tas-tas yang jarang digunakan. Baju juga seperti itu. Pada akhirnya banyak baju yang tidak terpakai. Ya, lebih baik kita mempergunakannya untuk hal-hal yang mendatangkan pahala. Ya. Wallahu a'lam.
4: Anda sedang mendengarkan Radio 3FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat
6: dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
7: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
8: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang.

0: Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar, Nabi enggak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
1: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
2: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
1: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
3: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
4: Maka nasihat anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
1: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
6: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika UPA, kumlot lagi.
7: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
6: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
7: Bah, adakah rezeki yang gurih?
6: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
8: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
9: Labbaik Allahumma labbaik.
10: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muaz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muaz Tour. Muaz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
11: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
12: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
1: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
2: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
1: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
2: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
1: Iya kah? Saya kira momi kita timbang itu hari karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
3: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah.
4: Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370.
5: Bengkel Mobil Chandra,
6: kerja profesional, harga bersahabat.
7: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Masih bersama kami di Radio Muaz Min Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik sahabat Muaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini di pukul 20:32. Nah, sekarang nih sahabat Muaz masih dalam suasana libur panjang. Mungkin banyak sahabat Muaz yang sedang berlibur bersama keluarga. Wih, Masya Allah. Atau juga mungkin ada yang menghabiskan long weekend-nya untuk berwisata kuliner. Nah, Masya Allah. Mungkin bagi sahabat Muaz yang sedang mencari tempat kulineran atau tempat makan yang beda yang rasanya khas Timur Tengah tapi tetap ramah di kantong, ini ada rekomendasi satu tempat nih sahabat Muaz. Namanya Almas Fried Chicken. Jadi ini bukan sekedar ayam goreng biasa sahabat Muaz. Mereka punya ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Bestsellernya itu ayam Saudi Hot dan ayam Saudi original nih sahabat Muaz. Dan juga yang bikin spesial, bisa pilih mau pakai nasi kebuli atau juga nasi putih. Dan jangan lupa sambal saus garliknya yang khas banget tentunya. Dan juga sebagai tambahan sahabat Muaz, bahwa di sana itu ternyata gratis ST, kualitas nomor 1 karena branded. Nah, mungkin bagi sahabat Muaz yang ingin membuat acara bersama keluarga besar atau acara kantor, di Almas ini ada 2 jenis VIP room. Kapasitasnya bisa sampai 30 orang, jadi lebih nyaman dan juga private. Friday is free day, spesial hari Jumat sahabat Muaz, bisa beli 1 gratis 1. Dan yang bikin hati kita adem, setiap hasil penjualan 5%-nya ini disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Jadi insya Allah bisa makan enak sekaligus berbagi. Dan yang penting, harganya ramah di kantong dan cocok untuk semua kalangan. Ayo ajak keluarga dan kerabat kita, dan mungkin bagi sahabat muat yang mau reservasi atau tanya-tanya dulu, langsung saja hubungi nomor 0895-3339-23723 atau datang langsung ke outletnya di Jalan Sausau nomor 22 Area MTQ, samping kantor Taman Budaya Kota Kendari. Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini di pukul 20:34 kembali lagi akan kita dengarkan bersama program yang sangat luar biasa tentunya, yaitu program belajar bahasa Arab menggunakan kitab Al-Arabiyah Baina Yadayk bersama guru kita Al-Ustaz Rahmat Hidayat SPD Hafizahullahu Ta'ala, yang akan kami perdengarkan di episode yang ketiga. Jadi tanpa berlama-lama lagi sahabat Mu'ad, langsung saja kita dengarkan program berikut ini. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
9: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam wa hiya tahiyatu ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'dhiman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Hadirin ikhwah sekalian dan juga pemirsa Muas TV yang dimanapun Anda berada, kembali bersama kita akan belajar bahasa Arab. Melanjutkan program kita belajar bahasa Arab dengan kitab Al-Arabiyah Baina Yadayk. Nah, alhamdulillah saat ini telah kita sampai pada pertemuan ketiga, yang tentu ini masih permulaan, masih langkah awal kita sekalian dalam mempelajari bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasa sahabat, dan juga bahasa Al-Qur'an, yang semoga kita harap dengan pembelajaran bahasa ini kita semakin dekat kepada Azza wa Jal, semakin khusyuk dalam beribadah. Karena dengan kita mengetahui bahasa Arab, insyaallah kita juga akan menambah kehusuan di dalam beribadah. Nah, kita lanjutkan. Fadhil ikhwah, kita lihat kembali di slide-nya. Untuk pertemuan pertama ini, di awal pertemuan ini, kita akan merojaah dulu sebelum kita lanjut. Nah, tafadhol silahkan dibuka kembali percakapan pertamanya.

0: Nah, silakan mikrofonnya diberikan ke teman-teman. Nah, nanti ganti-gantian ya, supaya semuanya dapat. Dan pemirsa di rumah bisa juga mengikuti, ya, bisa mengikuti hiwar ini, sekaligus mempraktekkan agar tidak dilupa ilmunya. Nah, kita akan merojaah, mengulang kembali supaya teringat kembali percakapannya. Nah, tafadhol, kita baca sama-sama. Al-Hiwarul Awal. Nah, Nakro Sawian, Wahid Isnain Salasa.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ismi Khalid.
1: Masmuka.
2: Ismi Khalil.
1: Kaifa haluka?
2: Bikhairil
1: hamdulillah.
2: Wa kaifa haluka anta?
1: Wa kaifa haluka anta?
2: Bikhairil hamdulillah.
0: Bikhairin walhamdulillah. Nah, ini adalah pertama kemarin. Silakan ganti-gantian temannya yang ganti lagi. Fadal, ini kita akan untuk perempuannya. Fadal, kita baca saja murojaah. Nah, Nakro Sawian, Wahid Isnain Salasa.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ismi Khawla.
2: Masmuki.
1: Ismi Khadijah.
2: Kaifa haluki?
1: Bikhairin walhamdulillah.
2: Wa kaifa haluki anti?
1: Bikhairin walhamdulillah.
0: Bikhairin walhamdulillah. Mumtaz. Sekarang kita pindah ke Al-Hiwar Tsani. Apa artinya hiwar? Mumtaz, percakapan ya. Tsani, kedua. Enam. Nah, Nakro Sawian Maratun Ukhro. Wahid Isnain Salasa.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Min aina anta?
2: Ana min Pakistan.
1: Hal anta Pakistani?
2: Naam.
1: Ana Pakistani.
2: Wa ma jinsiyatuka anta?
1: Ana Turkiyun.
2: Ana min Turkiya.
1: Ahlan wa sahlan.
0: Mumtaz. Sekarang Maryam dan Zainab. Naam. Fadal, kasih juga yang lain, mic-nya silahkan diberikan ke teman yang lain. Jadi, Maryam dan Zainab. Wahid Isnain Salasa.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Min aina anti?
2: Ana min Misr.
1: Hal anti Misriya?
2: Naam.
1: Ana Misriya.
2: Wa ma jinsiyatuka anti?
1: Ana Suriya.
2: Ana min Suriya.
1: Ahlan wa sahlan.
0: Nah, Fadl, yang di sebelah kiri mungkin suaranya bisa dikasih ini juga agar seimbang ya. Nah. Nah, Al-Hiwaru Thalis. Nah. Fadl, nakro. Ahmad wa baina Ahmad wa Badar, antara Ahmad dengan Badar. Nah. Nakro Sawian. Semuanya ini ya. Baca sama-sama. Wahid Isnain Salasa.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Hada ahi huwa mudarris.
2: Ahlan wa sahlan.
1: Hazihi
2: sadiqi
1: huwa
2: muhaddisun.
1: Ahlan wa sahlan.
2: Ma'assalama.
1: Ma'assalama.
0: Nah, Mumtaz. Ma'assalama. Ma'assalama. Tafadhal. Sekarang kita ke Nada dan Huda. Nah. Nam, Nakro Wahid Isnain Salasa.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Hazihi ukhti
2: hiya tabiba.
1: Ahlan wa sahlan.
2: Hazihi sadiqati
1: hiya talibatun.
2: Ahlan wa sahlan.
1: Ma'assalama.
0: Ma'assalama. Mumtaz, masyaallah. Ma'assalama, ma'assalama. Nam, sekarang kita kembali ke halaman berikutnya. Ini kemarin ini kita sudah ambil latihannya? Belum? Belum ya? Sudah? Sudah? Nah, ini kemarin bagi yang baru ikut, teman-teman yang baru ikut, ini latihannya. Jadi latihan di buku ini sangat menarik karena dengan ada gambar dan kalimatnya. Sil bainal kalimah wa suratil munasibah. Artinya hubungkan antara kalimat dengan gambarnya. Saya kasih contoh kemarin di pertemuan pertama juga. Ini ada gambar. Gambar. Yang mana ini? Nah. Ini gambar apa? Mudarris, Mumtaz. Jadi ke sini atau ke sini? Ke sana? Nah, jawabannya ke sini ya. Nah. Fadl, yang punya buku silakan dijawab ya. Mudarris. Berarti ini Toliba. Apa artinya Toliba kemarin? Murid perempuan, Mumtaz. Silakan. Fadl, mungkin ada yang mau jawab ini? Silakan maju ke depan. Fadl. Nah, Masya Allah, Mumtaz. Silakan. Nah, Masya Allah, Barakallahu Fik. Sahih atau khotoh, benar atau salah? Benar, karena sodikoh, artinya teman dekat perempuan. Nah, sodik, teman dekat laki-laki, teman dekat. Nah, Fadl, siapa yang ingin maju? Masya Allah, mungkin satu aja, satu garis, Ustaz ya. Kasih kesempatan yang lain. Fadl, ada yang lain mau maju? Nah. Nanti kita periksa sama-sama langsung, apakah benar atau salah. Nah, yang boleh-boleh, mana saja. Sudah-sudah, akan muncul garisnya. Nah. Masya Allah. Nah. Fadl, satu lagi yang ingin maju. Fadl. Masya Allah. Nah, sekarang kita periksa. Benar atau salah? Tabibah. Mana tabibah? Apa artinya tabibah? Dokter perempuan, Mumtaz. Jadi betul ya? Nah. Ini muhandis, sahih? Sahih, betul. Hada. Apa artinya kemarin hada? Ini. Untuk laki-laki di sini, hada. Dan di sini hadihi. Untuk perempuan, sahih. Jadi jawabannya benar atau salah? Benar, sahih. Dan kalau bahasa Arabnya itu benar, sahih atau sawab, sahih atau khoto, khotanya salah. Nah, kita pindah halaman selanjutnya. Nah, ini latihan kedua. Latihan kedua ini adalah latihan pendengaran. Jenis kedua maksud saya. Jenis kedua, latihan pendengaran, apakah memang kita sudah kuasai kosa katanya atau belum. Nah, saya akan membacakan sebuah kalimat yang punya buku silahkan untuk checklist di bukunya. Karena di sini perintahnya istami', dengarkan, thumma do alamat sahih. Kemudian letakkan tanda contreng ini, tanda sahih, tanda benar. Fil murabba al-munasib, di kotak segi empat yang di sini. Fil murabba. Ini ada murabba, ini segi empat. Nah, al-munasib yang cocok. Nah, mafhum ya, dipahami? Jadi saya akan bacakan, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 nomor. Setiap satu nomor saya akan pilih satu. Jangan dicantreng semua ya. 6. Setiap satu ini saya akan pilih satu. Ini yang paling gampang dulu ya, sebagai bonus. Nah, sebagaimana ini nomor 4 ya, kita kerjakan nomor 4. 6. Saya sebut surya. Berarti kita contrengnya yang ali, yang A atau B? B ya, surya. Silahkan. Itu. Contoh. 6. Sekarang saya akan mulai dari yang pertama. 6. Fadl, silahkan yang punya buku untuk mencontreng masing-masing, dan yang tidak punya buku atau yang punya buku silahkan maju ke depan. Ada yang menjadi yang ingin maju ke depan? Tafadl ya, Masya Allah, Fadl, silahkan ke depan. Yang lain silahkan siap-siap di bukunya. Nah, saya kita mulai dari nomor satu. Nanti sampai tiga gantian ya. Nanti akan dapat semua insya Allah. Kalau bukan di bab sini, di bab selanjutnya. Atau di ini. Nah, latihan nomor satu. Silakan yang punya bukunya. Ini adalah latihan untuk pendengaran kita. Rokem awal. Hada. Padahal. Jangan Sahih. Kasih kita, jangan rapatkan. Rokom Thani, nomor 2. Saya sambil jalan ya, melihat ikhwah yang punya buku. Rokom Thani. Talibah. Rokom Thani, nomor 2. Wasapin punya tuh. Naam. Bisa ya? Rokom Salis yang dihapus dulu. Rokom Salis. Muhandisun, mudarrisun. Nomor 3, mudarrisun. 6. Silakan fadal antum. Silakan yang lain lagi. Fadal, 3-3 ini. Jangan terpaku dengan jawaban beliau ya. Siapa tahu salah. 6. Fadal, silakan yang ikhwah ada yang mau lagi? Tafadhal, silakan maju untuk nomor 5 dan 6. Satu orang. Kalau bisa yang belum maju ya, supaya ini. 6. Masya Allah. Tafadhal. Muntas. 6. Rokom Khamis, nomor 5. Tabibah. Rokom Khamis, nomor 5, Tabibah. Saya lihat ikhwah yang lain yang punya buku. Nah. Tabibah. Nah. Nomor terakhir, Rokom Sadis. Nomor 6. Hiya. Rokom Sadis, nomor 6, Hiya. Enam. Tafadhal, silakan. Jadi sekali lagi, jangan terpaku dengan jawaban teman di atas, karena belum tentu benar ya, kita akan periksa sama-sama. Enam. Sudah semua? Tafadhal, silakan bukunya diberikan ke temannya yang lain, gantian. Saling memberi ini apa namanya supaya diperiksa oleh orang lain gitu kan. 6. Jadi yang digambar ini adalah apa yang kita ambil kemarin di percakapan pertama, kedua dan ketiga. Tidak keluar dari situ. 6. Kita mulai. Kita akan memeriksa apakah jawaban dari Abu Hatim benar? Dan jawaban Pak Edi apakah benar atau salah? Nah, silakan ikhwah yang ini yang hadir yang punya buku, punya temannya diberikan benar kalau ini benar, cantreng benar, kalau salah dikasih salah. Sebagai kenang-kenangan di rumah. Nah, rokom awal. Apa tadi rokom awal? Hada. Berarti benar atau salah? Benar, sahih. Di sini. Naam. Naam. Rokom Sani, nomor 2. Apa tadi jawabannya? Talibah. Apa artinya talibah? Pelajar perempuan. Berarti jawaban ini benar atau salah? Khata, salah. Hatim. Naam. Yang benar ini adalah yang benar adalah ini. Yang B, ini yang benar ya. Naam. Tidak masalah ya, ini sebagai bentuk penguasaan kita. Nah, kemudian nomor 3. Apa tadi? Mudar? Mudar risun. Sahih? Sahih. Mumtaz. Nah. Rokom Robi ini nomor 4-nya tadi bonus ya. Nah. Nah. Rokom Khamis nomor 5. Tabibah. Sahih atau khata? Sahih. Mumtaz. Ya. Rokom Sadis, nomor 6. hiya. Sayyihat huwa mumtaz. Ini adalah hiya, dia perempuan mumtaz, masyaallah. Berarti ini jawaban salah ya. Nah, masyaallah. Benar semua. Masyaallah. Benar semua. Masyaallah. Yang lain? Nah, bagi ikhwah yang kelebihan dari buku ini, latihan yang sangat banyak. Karena memang fokus untuk menguasai dasarnya, karena memang ada dasarnya. Nah, ikhwah yang baru datang, silakan di sini dulu isi daftar hadirnya, insyaallah. Nah, benar semua? Masya Nurlan? Masya Allah. Nah, Bedi? Salah satu. Nah, masalah ya. Kalau salah lima ya. Nah, satu kan sudah bonus. Sudah mungkin salah semua. Nah, Mumtaz. Kita lanjutkan ke latihan keduanya. At-tadribu sani. Latihan kedua. Ashir ila suratil lati tasmau ismaha. Apa artinya ashir? Tunjuk. Ila surah allati tasmau ismaha, tunjuk kepada gambar. Nah, ila surah allati yang tasma. Apa artinya tasma? Mendengar. Yang kamu dengarkan namanya, nama gambar tersebut. Jadi, saya akan sebutkan mufradatnya. Antum tunjuk. Tafadhal, silakan ikhwan maju ke depan, saya kasih contoh ya. Gini. Saya tunjuk Sodikun, berarti antum tunjuk begini. Yang maju silakan nunjuk atau isi kotaknya lagi. Ini ada tiga nomor, saya akan pilih di sini. Mafhum? Dipahami? Tafadhal, silakan yang ingin maju mencoba pemahaman mufradatnya, kosakatanya. Silakan. Tafadhal. Nah, silakan. Atau yang lain juga boleh nanti ya setelah ini. Antum situ. Nah, silakan yang punya kembalikan dulu bukunya ke teman-teman yang lain. Sudah. Nah, silakan tunjuk atau isi checklistnya sini. Rakam awal. Ini hampir mirip-mirip ya. Nah, sedikit-sedikit. Yang meroja'ah, yang ini bisa tahuin. Sodiqotun. Silakan ditunjuk teman-temannya yang lain. Antum mana? Checklist boleh. Rakam awal. Alif, ba, jim atau dal. Sodi kotun. Nah. Sodi kotun. Mana jawaban? Sodi kotun. Say. Rakam sani. Sekarang kita pindah ke nomor dua. Fadal, silakan gantian mungkin ada yang mau. Nah. Masya Allah, tolib jadid tapi murid baru tadi langsung maju ya, masya Allah.

0: menghilangkan keraguan ya. Teman-teman Jo Ikhwa yang ini, silahkan ganti-gantian nanti kalau bisa yang belum maju. Nah, Rakam Sani nomor 2. Akhi. Hada akhi. Nah. Fadal, silakan dijawab. Dan siap-siap bagi yang ingin maju ke depan. 6. Bukan. Jadi nomor 2, ini nomor 2 tinggal dipilih. Alif ba jim dal. 6. Kita sebentar periksa ya. Fadal, terakhir yang ingin maju? Masya Allah. Nah, silakan. Mahasiswa ya? Masya Allah. Sudah semester berapa? Semester 8. Masya Allah. Kalau di sini semester baru ya. Nah, bahasa Arab semester baru ya. Nah, Rakam Salis nomor 3. Pakistan. Rakam Salis, Pakistan. Masya Allah, syukran. Kita akan periksa. 6. Silakan. Kita periksa sama-sama. Sahih? Yang rakam nomor pertama, betul atau salah? Sadiqah. Betul atau salah? Sahih. 6 ya. Sadiqah. 6. Yang berikutnya, Rakam Sani nomor 2. Hada akhi. Sahih? Ya, ini benar ya. Ini juga benar. Rakam Salis nomor 3. Pakistan. Yang paling gampang ya. Nah, umtas. Daftar hadirnya tadi mana? Padahal Ana mau cek secara acak. 6. Nah, karena latihan ketiganya ini. Kulis surah allati tasma'u allati tusyiru ilaiha al-mudarris. Antum mengucapkan nama gambar yang saya allati tasma'u tusyiru ilaiha al-mudarris. Yang mudarris, yang seorang guru itu tunjuk. Nah, jadi ana akan sebut namanya antum. Pegang mic, ana tunjuk. Ya. Fadal, silakan. Ini hiya. Nanti anda lihat mufradnya kembali. Memang agak mirip-mirip sih. Hanya lebih ini sesuai mufradnya kemarin kan, sesuai gambarnya. Ada lihat mufradnya. 6. Silakan. Yang pertama. Ada yang mau sebelum saya acak atau ada yang mau ini angkat tangan? Diajak saja ya. Oh, diajak saja. Katanya diajak. Nah, banyak sebenarnya. Masya Allah. Ali Patimura. Masya Allah, Ali Patimura. Fadal, kasih mic-nya beliau. Ana tunjuk. Antum sebutkan mufradatnya. Ya. Kita mulai dari yang gampang dulu. Ya. Fadal, Ali Patimura. Ini nomor 1, apa?
1: Turkiya.
0: Sahih foto? Sahih ya, benar ya. Ini yang paling gampang dulu. Sebentar. Yang berikutnya, dua mufrad ya, saya akan tanya yang lain. Nah, nomor 2. Silakan. Mumtaz, belum ya? Nah, padahal nomor 2. Silakan. Pas. 6. Ada yang bisa jawab? Nomor 2? 6. Fadal, kasih mic-nya. 6. 6, Fadal. Berebutan mic ini berarti menunjukkan semangat yang banyak kuasai.
1: Sodiki?
0: Sodiki. Betul? Saya Hoto? Hoto, Fadal. Kasih Pak itu yang belakang tadi, sudah beliau duluan. 6.
2: Hua Sodiki.
0: Hua Sodiki. Sahih? Sahih. Yang lebih tepatnya di sini Hua, ya, dua. Dia. Dia adalah saudara, dia adalah Sodiki, teman dekat keenam. Hua. Mumtaz, Masya Allah. Yang berikutnya. Enam. Sobri. Masya Allah. Dari ujung ke ujung. Mic-nya set. Ada dua mic. Enam. Masya Allah, Pak Sobri. Silakan Pak nomor 3.
3: Mudarrisun.
0: Mudarrisun. Sahih? Sahih. Gampang ya, Mudarrisun. 6. Nomor 4.
3: Hada akhi.
0: Hada akhi. Saya Khoto. Khoto. 6. Ada yang bisa jawab? Masya Allah. Yang di sampingnya langsung angkat tangan. Akhi Nurlan, Masya Allah.
2: Hiya.
0: Hiya. Sahih? Sahih. 6. Hiya. Ya. Dia. Perempuan. Mumtaz. Masya Allah. 6. Fadal yang lain. Kita pilih lagi. Warham, Masya Allah. Warham, Fadal, silakan dikasihkan mic-nya. Nah, ini ada mic-nya. Masya Allah, Warham. Dari hari pertama-pertama ya, Masya Allah. Masih ikut, Mumtaz. Nomor 5, silakan dijawab nomor 5. Nah, ini adalah latihan untuk penguasaan ya. Jadi jangan takut untuk salah. Nah, kalau salah berarti kita harus merojaah lagi untuk merojaah pribadi ya. Fadal, silakan nomor 5.
3: Hiya toiba.
0: Hiya? Hiya toiba. Saya Khoto. Hiya toiba, hiya toiba. Toliba, pakai mic.
3: Hiya toliba.
0: Hiya toliba. Sahih Khoto? Khoto, Mumtaz. Ya, salah ya. Tapi sudah betul hianya. Hianya betul. Hiya betul, tapi ada lagi yang ini. Fadal, silakan. Ada yang mau jawab? Masya Allah.
3: Hiya toliba.
0: Nah, siapa lagi namanya? Namanya antum siapa?
1: Rashid Ustaz.
0: Rashid, Masya Allah. Rashid. Fadal.
1: Hiya sodikotun.
0: Hiya sodikotun. Saya Khoto. Khoto. 6. Lihat gambar, lihat pakaian apa dia gunakan. 6. Fadal, sampingnya siapa namanya antum?
4: Mahmudi.
0: Mahmud, Masya Allah, Mahmudi. Fadal.
4: Hiya tobi batun.
0: Mumtaz. Hiya tobi batun. Dia adalah seorang dokter perempuan. Masya Allah, Mumtaz. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Kita pindah ke latihan berikutnya. Masya Allah. 6. Kita pindah ke next slide-nya. Gimana? Gambarnya. Nah, harus dihafal dengan gambarnya. Nah. Nah, ini adalah mufrad idhofiyah tambahannya. Mufradat idhofiyah. Baca sama-sama. Mufradatun idhofiyah. Apa artinya mufradat idhofiyah? Kosakata tambahan. Nah. Ya. Unzur wastami' wa'id. Nah. Iqra sambian. Unzur wastami' wa'id. 6. Silakan dipegang mic-nya satu orang. 6. Fadal. Kita baca sama-sama. Wahidun.
4: Wahidun.
0: 6. Isnan.
4: Isnan.
0: Salasa.
4: Salasa.
0: Arba'a.
4: Arba'a.
0: Khamsa.
4: Khamsa.
0: Naam. Kita baca sama-sama. Wahidun.
4: Wahidun.
0: Isnan.
4: Isnan.
0: Salasa.
4: Salasa.
0: Arba'a.
4: Arba'a.
0: Khamsa.
4: Khamsa.
0: Ini adalah angka dari 1 sampai 5. Silakan, ini harus wajib dihafal ya tambahannya. Sama-sama, tafadhol langsung semuanya. 1 2 Wahid, Isnan, Salasa.
4: Wahidun.
0: Isnan.
4: Salasa.
0: Arba'a.
4: Khamsa.
0: Muntas. Salasa, Arba'a, Khamsa. 6. Ini sudah harus di luar kepala ya. Wahidun, Isnan, Salasa, Arba'a, Khamsa. 6. Nah, kita langsung latihannya. Ini latihan yang gampang ya. Nah. Sil bainal adad wasuratil munasibah. Sama. Ini kita diperintahkan untuk menghubungkan kembali. Sil bainal adad. Apa artinya adad? Angka. Bainal adad. Angkanya ini. Ada angka-angkanya. Wasural munasibah. Dan gambar yang munasibah. Cocok. Nah. Tafadhal, bagi yang punya bukunya silakan dikerjakan. Dan yang tidak punya buku, Fadl silakan menjawab di sini. Fadl silakan. Yang ini. Fadl langsung ke depan. Ada dua pulpen, ada dua ini. Silakan menjawab. Nah, silakan di. Dihubungkan ada dua ini. Silakan kemana gitu. Nah, enam satu. Enggak ke atas ini antara ini. Nah, nah. Saya kasih contoh dulu kalau gini. Afan, saya coba berikan contoh. Coba lihat ini ada berapa buku? Kam kitab? Wahid, kitab wahid. Idan, mana angka satu sini? Wahid yang itu. Berarti seperti ini. Nah, mafhum? Fadl, silakan lanjutkan. Satu-satu ya jawabnya. Fadl, yang lain silakan maju ke depan untuk gantian. Nah. Nah. Nah. Nanti kita akan periksa. Fadl, silakan yang lain. Dua orang, yang berikutnya. Tidak apa-apa, nanti kita periksa, Pak. Belum, belum, belum. Satu lagi. Masya Allah. Nah, kita akan periksa sama-sama. Enam. Jadi, langsung periksa ya. Silakan yang punya buku periksa sendiri atau mau pinjamkan ke temannya boleh juga. Enam. Ini belum ini. Masih yang belum. Enam. Silakan yang mau jawab ini. Ini ada dua tadi jawabannya ya. Ini yang ini salah ya satunya. Fadl, ini masih belum ada garisnya. Fadl, yang mau maju.

Não. Já. mungkin nanti bisa ganti warna dulu ya seharusnya ya. Nah. Oke, jawab sama-sama. Ini betul ya. Ini berapa? Satu. Berarti Wahid. Sahih? Nah, sahih. Wahid. Kemudian yang kedua ini berapa? Wahid, Isnin, Selasa, Arba. Arba, Idan, Huna. Arba, sahih. Idan, sahih. Nah. Tapi ada garis juga ke sini. Ini salah ya. Bukan garis itu. Yang benar adalah ini ke sini.

0: dan sahih, ya. Kecuali tadi jawaban ini yang agak dua jawaban ya. 6. Jadi semuanya sudah benar ya. 6. Masya Allah. Yang lain bagaimana jawaban di bukunya? Betul sahih. 6. Ya, silakan dijawab pribadi. 6. Latihan kedua, roti bil adat. Roti bil adat. Mana roti? Roti susun. Undur ila hadhil adat. Lihat yang angka di atas ini tidak beraturan. Isnin, Selasa, Wahid, Khamsa, Arba'ah. Tapi kita disuruh susun. Ini gampang sekali ya, tinggal disusun. Fadhil, silakan jawab di bukunya masing-masing. Fadhil, satu orang yang ingin lengkapi semuanya. Kalau bisa yang belum maju. Nah, Masya Allah. Fadhil. Yang punya buku silakan diisi masing-masing. Ana sambil jalan, sambil menunggu jawaban. Fadhil? Kelas? Dan Selasa, Arba'ah, Khamsa, Mumtaz. Das. Nah, semuanya langsung. Nah. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, sahih? Ya, sahih ya, benar. Masya Allah. Nah. Ini berarti betul ya. Wahid, Isnin, Selasa, Arba'ah, Khamsah. Nah, kita pindah ke latihan berikutnya. Tadribu Thalis. Ashir ilal adadil ladhi tasma'uhu. Tunjuk kepada angka yang kamu dengarkan. Nah, tafadhal silakan maju ke depan. Saya akan bacakan angkanya dan antum. Masya Allah. Ahinulan. Dan antum tunjukkan. Ya. Latihan. Dan selanjutnya adalah antum lagi. Fadhal. Ashir ila adad alladhi tasma'uhu. Silakan. Isnain. Langsung kasih lingkari saja. Naam. Isnain. Coba jawaban yang lain teman-teman. Betul? Naam. Belum. Masih antum. Arba'ah. Boleh lingkar yang lain, silakan. Naam. Salasa. Naam. Wahid. Khamsah. Naam. Masya Allah. Sahih? Sahih. Naam. Mumtaz. Nah, latihan berikutnya. Barakallahu fiik. Kulil adad alladhi al-musyar ilaih. Antum tunjuk. Kul adal al-musyar ilaih. Antum mengungkapkan nomor tersebut yang saya tunjuk. Sama-sama. Jamaatan ya. Nah, tafadhal silakan diberikan mic-nya kepada teman yang lain. Saya akan tunjuk antum sebagai contoh. Ini apa? Arba'ah. Nah, Arba'ah. Tafadhal silakan pakai mikrofon. Ini adalah contoh. Mudas. Enam?
1: Arba'ah.
0: Arba'ah. Mumtaz.
1: Khamsah.
0: Mumtaz.
1: Wahid.
0: Mumtaz.
1: Isnain.
0: Mumtaz.
1: Salasa.
0: Mumtaz. Ya. Ganti orang lagi. Yang satu kali lagi kita berikan. Fadhal. Fadhal, kita mulai lagi kembali.
1: Khamsah.
0: Khamsah. Enam.
2: Arba.
0: Ikuti mouse-nya ya. Enam.
1: Isnain.
0: Pakai ini, mikrofon. Mumtaz.
1: Wahid.
0: Salasa.
1: Salasa.
0: Mumtaz. Idan, jadi sudah, apa namanya, sudah saya anggap sudah dikuasai ya untuk halaman ini. Masya Allah. Enam. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada ya. Enam. Kita pindah ke halaman berikutnya. An-Nahwiyah. At-Tadrib ini adalah latihan pertama kita. Latihan di untuk At-Tarakib Nahwiyahnya. Tadrib, latihan pertama, tabadali su'al wal jawab ma'azamilika kama fil misalain. Tabadali su'al wal jawab. Gantian. Bergantian.

0: bertanya dan menjawab. Ma'azamilika, bersama temanmu. Kama fi misal lain, seperti yang ada contoh di sini. Ada dua contoh. Contoh pertama, contoh kedua. Kita akan praktikkan sama-sama. 6. Fadhal, silakan digunakan mikrofonnya sebagai satu orang untuk baca. 6. Sama-sama kita baca. Di sini ada gambar seorang laki-laki, tulisannya di bawahnya Pakistani. Berarti menunjukkan dia seorang Pakistan, orang Pakistan, Mumtaz. Nah. Kita baca sama-sama. Hal anta Pakistani?
1: Hal anta Pakistani?
0: Hal anta Pakistani?
1: Hal anta Pakistani?
0: Naam.
1: Naam.
0: Naam.
1: Naam.
0: Ana Pakistani.
1: Ana Pakistani.
0: Mumtaz. Kita pindah ke berikutnya. Pakistania. Nah, yang ini. Pakistania. Coba baca sama-sama. Hal anti Pakistania?
1: Hal anti Pakistania?
0: Naam.
1: Naam.
0: Ana Pakistania.
1: Ana Pakistania.
0: Mumtaz. Ini sebagai contohnya. Jadi ketika kita melihat di sini di bawah gambarnya Pakistania, kita masukkan di sini. Kita masukkan ke percakapannya. Mafhum? Paham? Sama dengan sini. Pakistani ini kita masukkan percakapannya. Hal anta Pakistani? Naam ana Pakistani. Hal anti Pakistania? Naam ana Pakistania. Sekarang kita praktekkan di gambar di bawah ini. Naam. Turki, berarti enggak Turki ini kita masukkan di yang sini. Ya kan? Sama. Jadi bagaimana bacanya?
1: Hal anta Turki.
0: Mumtaz. Hal anta
1: Turki.
0: Hal anta Turki.
1: Hal anta Turki.
0: Naam. Naam ana. Naam ana Turki. Mumtaz. Tafadhal, silakan digunakan mikrofonnya. Kita baca sama-sama. Kita ambil Turki. Fadhal, mikrofonnya digunakan ya. Satunya lagi mana mikrofon? Isnen Salasa, Turki.
1: Hal anta Turki?
0: Turki. Mumtaz.
1: Naam.
0: Naam. Ana Turki. Naam. Ana Turki. Turki. Mumtaz. Yang berikutnya, Turkiyah. Coba sama-sama. Turkiyah.
1: Turkiyah.
0: Nah. Naam. Turkiyah berarti kita masukkan di contoh yang perempuan, Turkiyah. Ya. Fadhal, silakan dimasukkan ke sini. Naam. Wahid. Wahid, Isnen Salasa.
1: Hal anti Turkiyah.
0: Naam.
1: Naam.
0: Ana Turkiyah. Mumtaz. Misri. Wahid, Isnin, Selasa.
1: Hal anta Misri.
0: Mumtaz.
1: Naam.
0: Ana Misri. Misriyah.
1: Misri.
0: Hal anti Misriyah.
1: Naam.
0: Ana Misriyah. Suri.
1: Hal anta Suri.
0: Suri.
1: Naam. Ana Suri.
0: Ya, bukan mati Suri ya. Naam. Suriyah.
1: Hal anti Suriyah.
0: Naam.
1: Ana Suriyah.
0: Naam. Ana Suriyah. Nah, ini bisa diganti dengan daerah masing-masing. Sebagai contoh, hal anta Tolaki, bisa. Hal anta Bugisi, naam ana Bugisi. Hal anta Kendari, naam ana Kendari. Hal anta Sundawi, naam ana Sundawi. Boleh. Hal anta Wawoni, naam sahih, boleh. Naam. Hal anta apalagi yang lain? Papua. Jawi, sahih. Hal anta Bomba Nawi ya, nanti kita akan pelajari. Itu tinggal ditambahkan ujung-ujungnya. Hal anta apalagi? Butoni, hal anta Makassari, Mumtaz. Boleh ya? Silakan kita Papuawi, gitu kan nanti. Naam. Naam, ini sebagai supaya kita mengetahui bahwasanya yang terkenal Imam An-Nawawi berasal dari kota yang bernama daerah yang bernama Nawa. Itu Imam An-Nawawi. Bukhari dari Bukhara, Mumtaz. Bukhari. Naam. Silakan mic-nya kita akan gilir. Tafadhal. Jadi untuk praktiknya kali ini masing-masing dari ujung ke ujung ya. Ini. Kita akan ambil sedikit sebagai praktek untuk satu baris di sini.

0: Betul. Tanya ke temannya antum. Boleh menanyakan. Hal anta Pakistani, Turki atau Kendari? Boleh. Fadal, silakan Pak Edi. Fadal. Tanyakan ke temannya. Dan temannya juga langsung jawab pakai mikrofon. Hal anta
1: Turki?
0: Kasih mic-nya, Pak.
2: Naam, ana Turki.
0: Masya Allah. Naam, ana Turki. Fadal. Antum tanya. Antum yang tanya bertanya. Clear. Naam.
2: Hal anta Kendari?
3: Naam, ana Kendari.
0: Mumtaz, Masya Allah. Fadal, antum tanya ke dia. Salhu.
3: Hal anta Jawi?
0: Jawi, Mumtaz. Jawi?
2: Naam, ana Jawi.
0: Ana Jawi, Fadal. Lanjut.
2: Hal anta Suri?
0: Suri?
4: Naam, ana Suri.
0: Mumtaz. Ini boleh diganti ya. La. Misal, hal anta Suri? La, ana Indonesia. Boleh. Nah. Fadal. Hal anta
4: Munawi?
2: La, ana Jawi.
0: Jawi, Masya Allah, Mumtaz. Tapi nanti kita pelajari itu, boleh. Nah, Fadal, lanjut.
2: Hal anta Indonesia?
5: La, ana Turki.
0: Nah, Masya Allah. Orang Turki ya? Anda mengaku orang Indonesia ya? Atau dua keluarga negaraan, Masya Allah. Fadal, lanjut.
3: Hal anta Pakistani?
4: La, ana Indonesia.
0: Ana Indonesia, Mumtaz. Nah, Fadal, ganti ke supaya dapat semua. Hal anta?
4: Hal anta Indonesia?
6: Naam, ana Indonesia.
0: Mumtaz, naam, ana Indonesia. Fadal?
6: Hal anta Turki?
7: La, ana Indonesia.
0: Ana Indonesia, naam. Selain Indonesia ya, boleh. Supaya beragam-ragam mufradnya kita dengarkan. Fadal. Semua Indonesia. Naam, hal anta?
7: Al-anta Indonesia.
0: Indonesia?
7: Indonesia.
0: Naam.
8: Naam, ana Indonesia.
0: Naam, ana Indonesia, Mumtaz. Fadal. Hal
8: anta Butoni?
0: Butoni?
2: La, ana Munawi.
0: Ana Munawi, Mumtaz, Masya Allah. Fadal, tanyakan.
2: Hal anta Misri?
0: Hal anta Misri, Masya Allah.
2: Hal anta Misri?
5: La, ana Bugis wa Indonesia.
0: Masya Allah, ana Bugis Indonesia. Mumtaz.
5: Hal anta Wakatobi?
0: Wakatobi.
9: Naam, ana Wakatobi.
0: Naam, Pak. Naam, Fadal. Tanya beliau. Naam, tanya ke beliau. Hal anta
9: Munawi?
6: Naam, ana Bugis.
0: Ana Bugisi.
6: Bugisi.
0: Bugisi, naam. Hah? Itu menunjukkan orangnya. Saya orang Bugis. Kalau ana Bugis, saya harus ana Bugisi, saya orang Bugis. Iya, Bugisi gitu. Sunda, Sundawi. Nanti akan kita pelajari. Terus apalagi Buton? Buto, Ni, Muna, Munawi. Apalagi? Mojokertowi. Pakai tambahan wa biasanya. Iya, apakah i yang begitu? Nah, Masya Allah, Mumtaz. Nah, kalau untuk laki-laki, kalau untuk perempuan, tambahkan saja Tamar Butoh. Turki, Turkiyah. Misri, Misriyah. Indonesia, Indonesia. Semua. Munawi, Munawiyah. Sundawi, Sundawiyah. Terus, apa lagi? Tolaki, Tolakiyah, Mumtaz. Butoni, Butoniyah. Nah, tambah ya belakangnya, Pak. Apa? Nah, Mumtaz, Masya Allah. Nah, kita pindah ke latihan berikutnya ya. Saya sudah paham ya. Maafum. Sudah, kita pindah berikutnya. Nah. Mana latihan? Latihan berikutnya. Nah, ini mudah juga. Latihan berikutnya. Hati jumalan kama fil misal. Berikan kalimat ini seperti pada contoh. Ini contohnya. Ini contoh yang pertama ya. Akhun mudarris. Misalnya contohnya hadza akhi. Berarti akhunnya di sini dipindahkan ke sini. Baru ditambahkan ya lagi. Hadza akhi. Apa artinya akhi? Saudara laki-lakiku. Huwa mudarrisun. Hadza dan huwa. Mumtaz? Sahih? Mafhum? Nanti akan akan ada sedikit perbedaan ketika ukhtun, karena dia perempuan. Apa kemarin ukhtun? Berarti hadza atau hadhihi? Hadhihi. Mumtaz, kemarin kita sudah ambil. Nah, mudarrisa berarti huwa atau hiya? Hiya. Mafhum ya? Sebagai Fadal, silakan dipegang mic-nya. Fadal. Kita gantian. Kita baca contohnya. Wahid isnain salasa.
1: Hadza akhi. Huwa
0: mudarrisun. Mafhum ya? Paham ya? Naam. Fadal, ukhtun. Wahid isnain salasa.
1: Hadhihi ukhti. Hiya mudarrisah.
0: Hiya?
1: Mudarrisatun.
0: Mudarrisatun. Naam. Hadhihi ukhti. Naam. Hiya mudarrisah. Naam. Sadiqun. Wahid isnain salasa.
1: Hadhihi.
0: Sadiqi. Huwa?
1: Tabibun.
0: Mumtaz. Fadal, silakan. Ada dua tadi mikrofon, silakan diganti ke teman-teman yang belum menggunakan. Nah, kita ulang. Sodik, tabib. Wahid isnain salasa. Hada sodiki huwa tabibun. Mumtaz. Sekarang sodikoh tabibah. Wahid isnain
1: tabibah.
0: Hiya tabibah. Mumtaz. Akhun. Wahid isnain salasa.
10: Hada akhi.
1: Huwa muhandisun.
0: Huwa muhandisun. Mumtaz. Ukhtun muhandisah. Wahid isnain salasa.
10: Hadi ukhtun.
1: Hiya muhandisah.
0: Hiya muhandisatun. Mumtaz. Ya, mahum ya? Dipaham. Jadi sini perbedaannya adalah hada dan hadihi tadi. Kita sudah pelajari kemarin. Hada akhi huwa mudarrisun. Sekarang kitabnya latihan berikutnya. Tabadali su'al wal jawab ma'a zamilika kama fil misal. Di sini kita lihat di sini anta Pakistan. Contohnya min aina anta? Ana min Pakistan. Jadi antanya pindah ke sini. Pakistan pindah ke sini. Min aina anta artinya kemarin? Dari mana kamu? Saya dari Pakistan. Kita baca sama-sama. Wahid isnain salasa.
1: Min aina anta? Ana min Pakistan.
0: Sekarang kita ganti. Anti Turkiya. Wahid isnain salasa.
1: Min aina anti? Ana min Turkiya.
0: Ana min Turkiya. Mumtaz. Min aina anti? Ana min Turkiya. Mumtaz, silakan kasihkan mikrofonnya lagi yang lain ke teman-temannya. Huwa Suria. Wahid isnain salasa.
6: Min aina? Aina.
0: Huwa.
6: Huwa min
0: Turkiya. Min Suria. Huwa min Suria. Ingat kalau huwa masih tetap ya, tetap huwa di sininya. Karena anta min aina anta, kamu dari mana? Seakan dia menjawab saya dari gini, Pakistan. Tapi kalau huwa seakan-akan kita lagi berbicara dua orang, kita min aina huwa? Dari mana dia? Huwa min, gitu kan? Dia dari Suria. Mafhum? Kita ulang. Huwa Suria. Wahid isnain salasa.
6: Min aina
1: huwa min Suria.
0: Hiya Misr. Wahid isnain salasa.
1: Min aina hiya min Misr.
0: Mumtaz. Hiya min Misr. Mumtaz. Anti Pakistan. Wahid isnain salasa.
1: Min aina anti? Ana min Pakistan.
0: Ana min Pakistan. Ingat kalau anta

0: A dan anti, jawabannya ana. Karena kan seakan kita berbicara. Mafhum ya? Kecuali huwa atau hiya. Muntas. Sekarang kita pindah lagi slide berikutnya. Nah, ini yang paling gampang ya. Ini Khalid. Nah, ismi Khalid. Mafhum? Ini tinggal dikasih masuk aja. Ismi Khalid. Nah, ismi Khalid.
1: Ismi Khalid.
0: Khalil.
1: Ismi Khalil.
0: Ismi Khalil.
1: Ismi Khalil.
0: Khadijah.
1: Ismi Khadijah.
0: Naam. Muhammad.
1: Ismi Muhammad.
0: Fatimah.
1: Ismi Fatimah.
0: Naam. Ini yang terakhir, latihan berikutnya. Kita ambil untuk hari ini. Turki dan Turkiyah. Perbedaan antara orangnya dan negaranya. Naam. Turki dan Turkiyah. Ana Turki.
1: Ana Turki.
0: Ana min Turkiyah.
1: Ana min Turkiyah.
0: Entas. Mafhum ya? Naam. Suriah,
2: Suriah,
0: Suriah, Suriah. Wahid Isnin Selasa.
1: Ana Suriah, ana min Suriah.
0: Ana Suriah, ana min
1: Suriah. Suriah.
0: Muntas. Pada dikasihkan lain mikrofonnya. 6. Misriah, Misr. 6. Wahid Isnin Selasa.
3: Ana Misri. Ana min Misri.
0: Ana min Misr. Ana Misriah, ana min Misr.
3: Misr.
0: Pakistani, Pakistan. Wahid Isnin Selasa.
2: Ana Pakistani.
3: Ana min Pakistan.
2: Muntas. Ana min Pakistan.
0: Mumtaz, Masya Allah. Turkiyah, Turkiyah, Turkiyah. Wahid Isnin Selasa.
2: Ana Turkiyah.
4: Ana min Turkiyah.
0: Ana min Turkiyah. Masya Allah, Mumtaz. Barakallahu fiik. Insya Allah ini kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya, Insya Allah. Ini. Jadi ini adalah dasar sekali yang kita pelajari ya. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sampai sini ada pertanyaan, ikhwah? Mungkin ada yang ingin bertanya seputar ini? Nah. Fajar, kasih mikrofonnya mungkin terakhir. Itu mikrofonnya. Nah.
5: Baik, bismillah Ustaz. Tadi kan kalau guru itu mudaris ya. Saya pernah dapat juga kalau guru itu muallim, apa perbedaannya?
0: Mudaris dan muallim itu adalah sinonim kalau bahasa Indonesianya. Mudaris, muallim. Itu sama-sama. Guru. Kayak apa namanya? Kalau bahasa Indonesia kan ada istilahnya sinonim kan. Nah, itu kalau dalam bahasa Arab namanya muradif. Persamaan kata. Muallim, mudaris, ustaz sama. Muallim, mudaris, ustaz sama juga dengan muallimah itu kan itu muradif. Mudarrisah ya, itu sama ya, muradif, persamaan katanya. Nah, ada yang lain? Terakhir? Hah? Syekh biasanya digunakan untuk yang berilmu atau orang tua yang sudah berumur untuk masalah syekh. Nah. Ada yang lain? Ya. Nah. Jadi kita akan lanjutkan insya Allah di pertemuan berikutnya. Di insya Allah di pertemuan minggu depan. Dan semoga pada malam hari ini, dasar ini, latihan-latihan ini sudah bisa kita terapkan. Sudah bisa kita kuasai bersama. Karena memang kuncinya adalah percakapan. Kuncinya adalah penerapan. Sehingga kita tidak kaku untuk berbicara. Oleh karena itu, mu'alif datangkan dengan berbagai banyak latihan. Supaya kita tidak kaku dalam berbicara. Di akhir ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ats bin Jabal 94.3 FM.
7: Aduh, enggak diangkat.
8: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
7: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
8: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
9: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
7: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap

0: tahu, Wadi?
1: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
0: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
2: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
3: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
4: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sapusing saya.
3: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
5: A few moments later.
4: Masya Allah, indahnya ini. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
3: Ma ini yang dibilang kampung bakau, Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
6: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
7: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
8: Min, ini kok barangnya jelek ya?
7: Ada yang bisa dibantu, Pak?
8: Min. Ini udah sebulan tuh.
7: Halo Pak.
8: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
7: Halo. Iya halo.
9: Astagfirullah ya Allah, mudahkanlah segala urusanku ya Allah. Aduh, pusingnya ya Allah.
10: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
9: Masya Allah, klien semua menelpon, komplain karena pengiriman terlambat, banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready, dari undangan, baju pengantin, gedung, MC, belum ada yang ready biar satu.
10: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum clear. Pokoknya tinggal kita terima beres dan insya Allah amanah.
6: Sakinah Indonesia, wedding CRE and event organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, daurah Islam atau tablik akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Muaz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
10: Masya Allah pengantin muda, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
7: Masya Allah, syukron atas doanya, semoga antum juga dimudahkan.
10: Apa saya bilang? Mantap tuh Sakinah Indonesia.
7: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
11: Tapi antum kapan pi?
12: FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
2: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, gak pakai helm lagi.
1: Iya kasihan, mungkin dah pikir gak ada polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
2: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tahi ini gak ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
1: Betul sekali Mito Hai.
3: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: minkum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, Akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, Akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
4: Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Masih bersama kami di Radio Mu'ad Jabal Kendari 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik sahabat muda yang dirahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa di malam hari ini telah masuk pukul 21 lewat 59 menit. Yang artinya kita sudah sampai di penghujung perjumpaan kita di hari ini. Jadi tentu saja kami mengucapkan syukron, jazakumullahu khairan wa barakallahu fik kepada seluruh pendengar setia Radio Mu'ad bin Jabal Kendari yang telah mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal Kendari mulai dari pagi hari sampai saat ini. Dan tentu saja jangan bosan-bosan untuk terus dengarkan radio kesayangan kita ini, Radio Mu'ad bin Jabal Kendari 94,3 FM. Baik sahabat Mu'ad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi sahabat Mu'ad yang sudah ingin beristirahat, jangan sampai lupa untuk selalu mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum tidur. Baik, kalau begitu sahabat Mu'ad, saya Rahmat Sabri mewakili kru yang bertugas di hari ini mengucapkan pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.
6: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubdihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
3: Ini terjadi sesaat setelah pembina mendakar satu presiden. Tapi juga meminta agar seluruh pemuda untuk turun ke jalan dan membuat mosi tidak percaya kepada pemerintah.
2: Ya ayyuhalladzina amanu, أطيعوا الله.

0: ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin-pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
2: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah, hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakunu a'imma yahtaduna bi ghairi hadyi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku, mereka mengambil sunnah selain sunnahku, artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, wasayakumu fihim rijal qulubuhum qulubus syayatin fi juthmanil ins, akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, madza nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun ribut, pergi ke jalan-jalan, memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Bahkan disebutkan dalam hadis lain bahwa akan munculnya pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka menghalangi hak rakyatnya sementara mereka minta haknya sendiri. Kemudian para sahabat berkata, afalanu nabiduhum ya Rasulullah, bolehkah kami melawan mereka, bolehkah kami memberontak kepada mereka hai Rasulullah, bolehkah kami membangkang kepada mereka? Kata Rasulullah, la, tidak boleh. Jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian salat lima waktu. Apakah hanya karena urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian?
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Ada orang, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang sholat selama 60 tahun sholat, walam tuqban lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang diterima, satu pun. Terkadang muncul beberapa manusia yang mengatakan, udahlah, kau gak usah bicara tentang sholat yang benar, yang penting sholat. Apa engkau tidak membaca firman Allah jalla jalalu, wailun lil musalli, orang yang salat aja celaka, alladzina hum an salatihim sa'u, alladzina hum yura'u, orang-orang yang lalai dengan salatnya. Ada orang yang asal salat enggak melihat waktu, kadang kala yang penting dia salat, salat subuh jam 7 yang penting salat daripada tidak salat. Bagaimana seorang muslim amalannya diterima, itu harapan kita. Maka pantas kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa meminta amalan mutaqabbala, amalan yang diterima.
3: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. A'udzu billahi minasy

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jalla?

Hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdoa

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadith hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Ambasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sesungguhnya, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

bagi mereka tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut, yaitu api neraka. Demikianlah kami memberi bacaan kepada orang-orang yang zolim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan. Kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya, Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

0: قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين.
1: Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, sungguh kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar? Mereka menjawab, benar. Kemudian penyeru, yaitu malaikat, mengumumkan di antara mereka, laknat Allah bagi orang-orang yang zalim.

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

Dan di antara keduanya, penghuni surga dan neraka, ada tabir, dan di atas A'raf, yaitu tempat yang tertinggi, ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

0: Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu." Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM,
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Tidakkah engkau ingat, jika seandainya engkau bertemu dengan seseorang, dia akhlaknya baik, beradab dalam berkata, engkau akan dapati bahwasanya engkau tenang, senang duduk sama dia. Senang duduk dengan sama dia. Bahkan engkau akan berangan-angan untuk duduk lebih lama sama dia. Kenapa? Karena engkau menikmati akhlaknya yang indah tersebut. Engkau merasa bahagia duduk sama dia.

0: jika engkau duduk sama orang yang akhlaknya buruk, lisannya kotor, ngomongnya kasar, merendahkan orang lain, maka apa? Engkau akan seakan-akan enggak betah duduk sama dia. Wah, menyesal saya duduk sama dia satu jam. Cuma duduk satu detik saya pergi. Menyesal duduk sama dia. Kenapa? Karena yang kita rasakan api kecelakaan, api penderitaan yang dia rasakan dari hatinya ikut kena kita. Ya, itu yang terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badi." Bukanlah seorang beriman orang yang lisannya suka mencela, suka melaknat, berkata-kata kotor, berkata-kata buruk, itu bukan sifat orang mukmin.
1: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-Orang Bertaubat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafilah Orang-Orang Bertaubat kembali hadir di ruang negara Anda menemani sahabat Muaz di kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Tema berikut adalah ibu dari anak-anak kita. Berikut petikan kisahnya. Tidak biasanya ia menelponku di waktu zuhur. Ia mengatakan bahwa akan segera datang. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nada suaranya berubah. Kemungkinan ada sesuatu yang terjadi. Ia adalah seorang pemuda setengah umur. Uban di atas kepalanya menunjukkan kesedihannya selama ini. Itulah yang dia ungkapkan. Semoga Allah memberi kesempatan, kesehatan kepadamu, istrimu, dan anak-anakmu. Namun engkau memberikan isyarat kesedihanmu. Rambutmu ditumbuhi uban, padahal engkau masih muda belia. Ia mengangkat kepala dan berkata, "Tidak demikian, karena aku membawa berbagai kesedihan, dan yang membawa semua kesedihan itu adalah istri. Ia yang mengotori kehidupanku dan merusak kejernihan hari-hariku." Aku berkata kepadanya, "Jangan berkata begitu, wahai saudaraku. Redam kemarahanmu dan timbanglah perkara itu. Bukankah istrimu memberi dukungan kepadamu dan menghormatimu? Cukup sebagai ukuran bahwa ia adalah ibu dari anak-anakmu. Ia yang mengasuh, ia yang mengajar dan memperhatikan kebutuhan mereka. Bagaimana bisa sekarang kamu berbicara tentangnya seperti itu? Kemarahan telah membuat dirimu lupa segalanya. Ketergelincirannya seolah menghilangkan segala kebaikannya. Kalaupun itu betul, di mana letak kesabaran dan ketabahanmu? Berbuat baik kepadanya. Bukankah dengan sekedar tidak menyakitinya, tapi juga dengan bersabar dari perilakunya. Bersabar ketika ia marah. Sebagian kemarahannya sudah teredam, namun ia melanjutkan bicara. Tak pernah berlalu satu minggu pun bagi kami tanpa pertikaian, bahkan banyak pertikaian. Ini sudah cukup agar engkau memaklumiku. Jangan heran terhadap kemarahanku dan kemurkaanku. Aku bertanya, hanya karena percekcokan? Percekcokan itu? Dengan cepat ia menjawab, tentu saja karena itu. Dan kamu, apakah engkau yakin bahwa ia adalah penyebab dari semua percekcokan itu? Sedangkan engkau sendiri terbebas dari kesalahan. Sungguh saya melihat sendiri bahwa banyak di antara wanita menanggung keburukan akhlak dari suami-suami mereka. Mereka bersabar ketika suami mereka marah. Sang suami bisa saja memerintah, melarang, melecehkan, dan memberi beban bahkan lebih daripada itu. Sementara ia sendiri lepas tangan. Kemudian aku berkata kepadanya, "Sekarang coba saya bertanya kepadamu lebih dari satu pertanyaan. Ia mengibaskan tangannya seraya berkata, "Saya akan menjawabnya dengan jujur. Aku ingin menyelesaikan permasalahanku. Aku sudah lelah menghadapi kondisiku selama ini." Aku menoleh kepadanya. "Jangan berikan jawabanmu sekarang. Biarlah engkau menjawab sendiri antara engkau dengan dirimu. Aku akan menjadikan dirimu sebagai hakim. Dalam dirimu sekarang ada permusuhan. Kamu sebagai musuh dan kamu juga yang akan menjadi hakim. Yang jelas tidak ada persoalan politik yang menyebabkanmu membenci istrimu. Dahulu engkau memuji agama dan akhlaknya, juga kerapiannya. Dalam waktu sekejap semuanya terlupakan. Makanan keasinan, kurang bumbu atau penyedap, sedikit-sedikit menjatuhkan barang, menghilangkan kancing baju, menyetrika tidak beres dan lain-lain, akhirnya ia terpaksa pulang ke rumah orang tuanya. Sebuah petaka besar. Bila ia lupa atau salah sedikit diancam, digertak bahkan dihukum. Berapa banyak rumah tangga yang hancur, berapa banyak pula anak-anak yang disia-siakan. Kemudian beberapa tahun kemudian engkau pun akan menyesal. Kalau kuceritakan kepadamu kisah kemarahan dan keadaanmu kepadaku ini, dan misalnya orang lain mengucapkannya, pasti engkau sendiri akan heran. Bahkan bisa jadi engkau akan mengejeknya. Kenapa dia tidak bersabar menghadapi istrinya? Urusan ini tidak memerlukan penyelesaian semacam itu. Setiap rumah tangga pasti memiliki polemik. Kemudian aku bertanya kepadanya, "Bukankah demikian? Bila benar demikian, kenapa engkau melakukan tindakan melampaui batas? Kemudian kalaupun ia adalah penyebab terjadinya permasalahan tersebut, apakah engkau tidak turut berperan? Atau engkau adalah manusia tersempurna? Kalau aku boleh berkata secara berlebihan, aku katakan, bisa jadi engkau adalah penyebab utama dari permasalahan itu. Engkau berperan bagaikan seekor singa." Aku berhenti sejenak ketika aku lihat raut wajahnya mulai berubah. "Wahai saudaraku, orang yang paling berhak melihat wajahmu yang berseri adalah istrimu. Yang paling berhak mendapatkan kemurahanmu adalah rumahmu. Engkau sebagai seorang lelaki, hari ini engkau memiliki seorang saudari, dan besok engkau memiliki seorang putri. Bukankah engkau senang jika perlakuan baikmu terhadap istri itu dilakukan pula oleh seorang suami terhadap putrimu? Bila jawabanmu adalah iya, berarti itulah sebaik-baik perlakuan. Berarti engkau adalah lelaki terbaik. Terimalah kabar gembira di dunia dan di akhirat. Karena yang menghormati wanita hanyalah lelaki yang mulia, dan yang melecehkan wanita adalah lelaki yang hina. Bila jawabannya adalah tidak, maka aku mengingatkan dirimu terhadap Allah dan hari akhirat. Ketahuilah bahwa yang pertama kali beruntung atas akhlakmu yang baik adalah dirimu sendiri. Dengan itu, urat sarafmu akan menjadi tenang, urusanmu akan menjadi beres, dan anggota keluargamu akan mencintai. Dan anggota keluargamu akan mencintai dirimu. Dengan gerakan lembut, aku menggerakkan tanganku. Sederhanakan saja urusan itu, niscaya ia akan menjadi sederhana. Ia adalah ibu dari anak-anakmu. Ia melayanimu, namun ia tidak mengeluh. Ia mengorbankan masa mudanya dan kesehatan tubuhnya, namun ia tidak menuntut banyak. Setiap hari ia memanggilmu. Bisa saja engkau merasa senang, padahal kehidupan ini pahit rasanya. Bisa saja engkau merasa senang, sementara orang-orang sedang murka. Bila cintamu tulus, segala sesuatu menjadi ringan, karena segala yang berada di atas tanah adalah tanah adanya. Bila ada seorang lelaki yang melayanimu sehari atau dua hari, pasti engkau akan memujinya karena kemurahan hatinya, akhlaknya dan perilakunya. Sementara istrimu melayanimu selama bertahun-tahun lamanya, namun engkau tidak pernah berterima kasih kepadanya. Padahal ia adalah ibu dari anak-anakmu. Bersabarlah atas kekurangannya, maafkanlah segala kekeliruannya. perhatikanlah kebaikannya dan berterima kasihlah kepadanya. Dapatkanlah cintanya dan jujurlah dalam mencintainya. Sebelum itu pun engkau sudah mendapatkan pahala. Kemudian aku melanjutkan ucapanku. Yakinilah bahwa perbuatan jeleknya terhadapmu sedikit sekali jika dibandingkan dengan kemarahan dan ketegangan sarafmu terhadapnya. Segala yang engkau keluarkan dari kesehatanmu, waktu dan kesenanganmu dan hilangnya cinta kasih di antara kalian berdua, semua itu lebih mahal dan berharga dari persoalan yang membuatmu marah. Bukankah begitu? Kemudian aku ingin membuatnya tenang. Semua ini hanyalah persoalan yang datang melintas, melewati semua manusia. Asal jangan melampaui batas dan meninggalkan nilai negatifnya. Saudaraku, bukankah kita hidup di dunia ini untuk beribadah? Bukankah kita tahu bahwa di antara bentuk ibadah adalah akhlak yang baik? Engkau mendapatkan pahala dengan sekedar menyuapkan sekerat makanan ke mulut istrimu. Harta yang engkau belanjakan untuk rumah tanggamu adalah sebaik-baik harta sedekah. Engkau sedang berjihad, wahai saudaraku, karena engkau mencarikan untuk mereka rezeki yang halal. Hidup bukanlah sekedar perintah dan larangan dalam Islam. Pergaulan antara suami istri lebih penting dari itu. Kemudian coba aku bertanya lagi kepadamu. Kemana perginya akhlak para lelaki sejati? Sahabat wasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kepada keluarga, akhlak kepada istri dan anak-anak merupakan kebaikan-kebaikan yang terkadang kita melupakannya. Kebaikan segala urusanmu kembali kepada soal akhlak dan perilaku. Didiklah diri kita dengan akhlak. Niscaya kita akan lurus selalu. Jiwa akan menjadi yang terbaik bila dalam keselamatan adanya. Jiwa menjadi yang terburuk bila tenggelam dalam kegemerlapan dunia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.

barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah SWT. Kalau seandainya seseorang ingin belajar ikhlas, maka mulailah dia berpuasa kepada Allah. Jadi doa adalah belajar bagaimana beribadah kepada Allah SWT. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah SWT. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah SWT. Penghinaan diri kepada Allah SWT. Menghinakan diri, kemudian mengagungkan Allah SWT. Itu inti dari doa yang harus kita belajar di dalam berdoa kepada Allah. Bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihi salam di dalam doanya. Dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami? Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla? Makhluk Allah Azza wa Jalla selain kita sangat banyak, akan tetapi kita tidak memiliki kecuali Allah. Kalaulah kita memiliki ilah selain dari Allah, kita akan jadi, tetapi itu tidak ada. Wa illam taghfir lana, engkau yang memiliki semuanya. Hambamu, ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi aku memiliki hanya engkau. Yang aku miliki hanya engkau. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hampa. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun. Akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka saya yakin, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Bahwa doa dengan satu doa yang begitu akan bermanfaat daripada sejuta doa. Sejuta doa, tidak ada manfaatnya, sisinya hilang. Tetapi kenapa? Karena seseorang tadi berdoa dengan iman dan ilmu, muamalahnya dengan Allah sangat mengerti. Dia tahu kapan Allah membencinya dan kapan Allah menyukainya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan di hadapan Allah, apa ucapan yang layak untuknya, apa ungkapan yang layak diungkapkan untuknya. Dia tahu itu. Akan tetapi orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti, maka dia babgawat, hanya himar yang tidak mengerti apa yang dia perbuat. Ini sangat merugi. Merugi. Kaum muslimin, merugi. Kalau seandainya kita tidak belajar beribadah, mulai belajar beribadah.

0: جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون.
1: راديو مؤاذ من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh.

Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati.

0: لقد كنت في غفلة من هذا، لقد كنت في غفلة من هذا، فكتبنا عنك بلا
1: Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri memerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit.
2: Sekarang

0: سكرة الموت.
1: Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat,

0: Lisan Anda, tutur kata Anda ini ringan, mudah keluar. Anggota tubuh yang paling mudah digerakkan adalah lisan. Anda sakit, tetap Anda bisa menggerakkan lisan. Walaupun tangan sudah tidak bisa bergerak, namun lisan masih bisa. Lisan kita ini lebih banyak bergerak dibanding tangan kita. Karya lisan kita ternyata lebih besar, lebih banyak, namun kita tidak pernah.
1: Ketika berbicara seputar masalah hasad dan dengki, Ibnu Daqiq Al-Ain beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya banyaknya penyakit hasad dan dengki itu yang paling banyak tersebar di kalangan para dai dan para penuntut ilmu agama. Kenapa? Karena setan tadi, kalau untuk menjerumuskan mereka dari pintu kemusyrikan itu sangat sulit. Tetapi masuk dari pintu ghibah, coba, masuk dari pintu hasad itu sangat mudah. Dan setan tidak peduli kita masuk neraka mau melalui pintu mana, kan gak peduli. Yang penting pada akhirnya masuk ke dalam

0: Wahai orang-orang yang beriman,
1: jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.
2: Karena Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kita, innar rajula la yatakallamu bi kalimah. Sungguhnya bisa jadi seorang itu mengucapkan sepatah kata, namun ia kelak dari mana harus yahwi biha finnari sab'ina kharifa. Ia harus terjerumus ke dalam neraka. Ia tidak segera tiba di tempat ia disiksa kecuali setelah perjalanan terjun dari mulut neraka ke dasar neraka selama 70 tahun lamanya. Subhanallah.
3: Kalau seandainya saudara kita itu memiliki kesalahan, ingatkan dia, berikan nasihat dengan cara bil hikmah wal mawdhatil hasanah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, dan teman-teman yang semoga kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali berkumpul dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita akan masuk ke hadis yang berikutnya, hadis yang terakhir. Sebenarnya dalam buku ini ada beberapa hadis yang sengaja tidak dimasukkan oleh penulis karena hadisnya tidak valid. Jadi kita langsung loncat ke hadis yang dikeluarkan oleh banyak para ulama dari banyak jalan. Dari Usama bin Zaid, dari Jabir bin Samurah, dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Umar, dari Ibnu Amr, Ibnu Mas'ud dan lain-lain. Yaitu hadis yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh. Silakan Ustaz Cecep.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. قال المصنف الإمام ابن جماعة الكناني رحمه الله تعالى وعنه صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين.
3: يا terima kasih, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh." Ilmu ini akan diemban dan dibawa oleh orang-orang adil di setiap generasi, di setiap masa, di setiap era. Dan pengemban ilmu tersebut akan menghilangkan tahrifnya orang-orang yang golin dan intihal orang-orang yang mubtilin dan takwilnya orang-orang jahilin. Dan nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan tahrif. Tahrif al-golin, intihal al-mubtilin, dan takwil al-jahilin. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu hadis yang dibawakan oleh Imam Ibnu Jamaah untuk menekankan tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Dan ada banyak pelajaran hikmah yang bisa kita petik. Yang pertama, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita menjelaskan. Tapi sebelum kita masuk, kita ingin sedikit memberikan info bahwa validitas hadis ini memang diperselisihkan oleh para ulama. Ada sebagian ulama yang melemahkan, dan ada ulama yang menghasankan, dan Ibnu Jamaah salah satu ulama membawakan hadis ini, dan hadis ini juga dihasankan oleh Syekh Ali Hasan dan juga Syekh Albani rahimahullahu taala, dan Ibnu Qayyim juga membawakan hadis ini beberapa kitab beliau, dan juga Syekhul Islam juga menyampaikan, dan banyak para ulama yang lain. Dan hadis ini banyak faedah dan banyak manfaat buat kehidupan kita. Pelajaran yang pertama, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah menjaga ilmu sampai hari kiamat nanti. Tidak sedikit para ulama yang mengaitkan hadis ini dengan surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan adz-dzikra. Kami yang menurunkan Al-Qur'an. Dan kami yang akan menjaganya. Dan salah satu bentuk penjagaan, sekali lagi, salah satu bentuk penjagaan terhadap Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terhadap ilmu agama, Allah takdirkan bahwa yang mengemban, yang membawa dan menjaga adalah orang-orang pilihan, yaitu orang-orang yang adil. Jadi bukan hanya ilmunya secara konten, tetapi yang membawa, yang menjaga pun harus dengan kriteria tertentu. Hanya orang-orang adil. Gak semua orang bisa mengemban amanat ilmu. Hanya orang-orang yang adil. Ini dalilnya, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh. Ilmu itu dibawa di setiap generasi oleh orang-orang yang adil. Orang-orang yang adil. Jadi gak semua orang bisa mengemban ilmu. Gak semua orang bisa. Hanya orang-orang pilihan. Hanya orang-orang pilihan. Dan ini trigger buat kita, cambuk buat kita, bagaimana caranya biar kita bisa menjadi salah satu dari mereka. Atau kalau gak bisa jadi salah satu dari mereka, bagaimana kita mencintai mereka sehingga kita akan masuk ke dalam kafilah mereka pada hari kiamat kelak, insyaallah ta'ala. Jadi ini orang-orang pilihan ya hadirin. Orang-orang adil. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, apa makna adil dalam hadis ini? Apa makna adil? Karena Nabi kata ilmu itu dibawa oleh orang-orang adil di setiap masanya. Siapa yang tahu apa itu adil? Antum namanya Muhammad Adil. Oh bukan. Adil apa? Adil itu bukan sebatas objektif. Ini bukan terminologi orang Indonesia. Lu harus adil lo. Artinya lu gak boleh belat sebelah. Harus. Jadi adil menurut kacamata simpel kita kan objektif, gak berat sebelah, fair play gitu-gitu ya. Bukan. Adil di sini adalah sebuah istilah syariat. Sebuah istilah syar'i. Poinnya adalah ahlut taqwa wad-diyana. Orang-orang yang bertakwa dan menjaga agamanya. Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Nukhbatul Fikr, beliau mengatakan al-adala itu malakatun tahmiluhu ala mulazamati taqwa wal muru'ah. Adil itu adalah kemampuan yang membuat seseorang komit terhadap ketakwaan dan muru'ah. Dan yang dimaksud dengan takwa adalah ijtinabul a'mali sayyi'ah minasyirki wa au fiskin au bid'atin. Dan yang dimaksud dengan ketakwaan adalah menjauhi hal-hal yang buruk seperti kesyirikan, kefasikan atau maksiat, atau kebid'ahan. Itu yang disampaikan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama dari mazhab Syafi'iyah. Sebagian ulama yang menjelaskan hadis ini dengan lebih simpel lagi dengan mengatakan ahlu taqwa wa diyana, ahli taqwa dan agama. Tapi Ibnu Hajar mengatakan takwa dan muru'ah. Takwa dan muru'ah. Takwa dan muru'ah. Siapa yang tahu muru'ah itu apa? Muru'ah itu apa sih? Yang simpel aja. Apa muru'ah? Hah? Maksudnya gimana? Harga diri. Harga diri ya. Tanya, ada yang lain nggak muru'ah, kemuliaan? Tanya, takwa. Apa Andras? Attitude. Apa ya? Udah nanti kita nggak pulang-pulang. Emang agak untuk mengungkapkan dengan satu kata tuh agak unik ya muru'ah. Muru'ah tuh mungkin kalau saya boleh artikan, semoga saya gak salah, kalau saya salah mau diluruskan. Menjaga marwah. Menjaga marwah. Kalau bahasa kita sekarang tuh menjaga marwah. Bisa jadi hal itu gak haram, tapi gak cocok dilakukan oleh seorang ahli ilmu misalnya. Dan menjaga marwah ini, kata para ulama, seperti jelaskan Syekh Masyur, Syekh Masyur punya kitab khusus masalah ini, itu tergantung nilai yang ada di sebuah daerah atau negeri. Jadi bisa jadi di negeri A gak cocok dengan muru'ah, di negeri B itu cocok dengan muru'ah. Jadi muru'ah itu menjaga marwahnya, menjaga marwah atau value. Jadi dia harus punya nilai walaupun gak haram, atau bagi sebagian orang, orang awam itu masih masuk ke dalam attitude, akhlak, tapi untuk orang seperti beliau itu gak cocok gitu loh. Itu gak cocok. Bisa dipahami hal ini. Jadi poinnya apa sih? Poinnya

telanjang dada bagi laki-laki hukumnya apa? Pusar gak kelihatan, dia pakai sarung, buka baju, pergi ke tukang sayur, hukumnya apa? Hah? Halal apa haram? Hah? Halal. Halal. Gitu. Tapi kira-kira cocok gak ustadz begitu? Gak cocok. Iya kan? Gak cocok kita kok gitu ya ustadz ya. Gak cocok hadirin. Dia buka, ustadznya buka baju, terus belanja ke sana. Gitu loh. Muruahnya gak dapat. Gitu loh. Udah gitu rebutan terong sama ibu-ibu. Rebutan seikat bayam sama ibu-ibu. Gak cocok gitu. Jadi, dan dia telanjang dada aja gak cocok. Padahal secara halal, halal aja. Tapi gak, kurang menjaga marwah ilmu. Gitu loh, bisa dipahami ya. Jadi kalau itu aja dia gak mau lakukan, apalagi yang lain. Apalagi yang lain. Dan itu hal penting. Itulah adalah atau adil. Oke, kita masuk ke poin berikutnya hadirin yang dirahmati oleh Allah. Yang berikutnya, hadis ini menunjukkan hukum asal ahli ilmu yang membawa agama atau membawa ilmu adalah jadi hukum asalnya orang yang terbukti menjaga ilmu, membawa ilmu, mendakwakan ilmu, dia dihukumi sebagai orang yang adil. Dihukumi sebagai orang yang adil. Jadi dia punya adalah. Kata Ibnul Qayyim, al-adalatu tathbutu likulli man urifa bihamlil ilmin nabawi. Sifat adalah atau keadilan itu berlaku untuk setiap orang yang terkenal sebagai pembawa ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pandangan Al-Imam Ibn Abdul Barr, Al-Imam Ibnul Jauzi, dan ini juga penjelasan Ibnu Muflih dalam Al-Adabu Syar'iyah. Jadi hukum asalnya orang yang sudah terbukti bertahun-tahun, sudah terbukti dalam jangka waktu tertentu, dia menjaga ilmu agama, mendakwahkan, mensyiarkan, mengemban, maka dia hukum asalnya adalah. Dia orang yang bertakwa dengan pandangan manusia tentu saja dan menjaga muru'ah. Itu hukum asal. Hukum asal. Berbeda dengan hukum asal menyikapi manusia secara umum. Kata Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim atau Syekhul Islam, al-aslu fi bani Adam al-zulmu wal-jahlu. Hukum asal manusia secara umum itu cenderung melakukan hal yang zalim dan kebodohan. Lalu beliau menggunakan atau berdalil dengan surat Al-Ahzab ayat 72, wa hamalahal insan innahu kana dhuluman jahula.

Allah tawarkan amanat ini kepada manusia, diambil tuh sama manusia, diemban sama manusia. Innahu kana dzaluman jahula. Emang manusia itu, kata Allah, sering zalim dan bodohnya luar biasa. Itu kata Allah tuh. Dari ayat ini, ulama mengambil sebuah kaidah pada dasarnya. Pada dasarnya, manusia itu cenderung melakukan kezaliman dan kebodohan. Adapun ahli ilmu yang mengemban ilmu agama, yang menjaga, dan ingat kata Ibnu Qayyim, urifa, sudah ma'ruf track record-nya selama ini menjaga ilmu, maka hukum asalnya adil. Teman-teman, ini kaidah kehidupan. Antum kalau pada ini, itu sangat bermanfaat untuk berinteraksi di dunia pergaulan. Sekali lagi, hukum asal manusia itu cenderung zalim dan melakukan tindakan bodoh atau gak ngerti apa-apa. Dalilnya surat apa tadi? Al-Ahzab ayat 72. Allah yang bilang, innahu kana dzaluman jahula. Ini penting. Kalau kita paham kaidah ini, pada saat kita bergaul, kita gak polos gitu loh. Kita gak gampang percaya. Dan kita lihat, ini orang yang terbukti menjaga ilmu agama atau tidak. Kalau tidak, maka manusia itu cenderung zalim dan bodoh. Jadi hukum asalnya penting. Hukum asalnya penting. Karena sekarang kita gampang percaya sama orang. Kenal dikit percaya. Kenal dikit investasi. Kenal dikit usaha bareng. Padahal kita gak tahu nih orang siapa. Hukum asalnya manusia itu ke arah kezaliman dan kebodohan. Jadi ini harus antum pegang dalam kehidupan keseharian. Bukan suudzon, tapi ini hukum asalnya. Cenderung ke sana. Sampai ada bukti dia sebaliknya. Ingat hukum asal loh. Bukan pasti, kita nggak dilatih untuk gampang memvonis orang. Tapi lihat dulu gitu loh. Hati-hati sama orang, apalagi hari gini. Jangan main gampang percaya. Aku tuh udah ditipu puluhan juta sama dia Ustaz. Kenapa dikasih? Aku pikir ikhwan. Gitu kan. Ternyata akhwat, oh enggak, bukan ya. Soalnya kan juga gitu ya. Jadi maksud ikhwan di sini bukan ikhwan versus akhwat, bukan. Maksudnya saya pikir dia udah kan udah ngaji, udah jenggotan, udah pakai baju Pakistan terus. Lo gak bisa. Anda pernah interaksi sama dia enggak? Enggak. Pernah safar? Enggak pernah juga. Sebelumnya pernah ada hubungan? Enggak. Ya, itu salah Anda. Hukum asal nih praktekkan. Siapapun dia, hati-hati. Apalagi di Jakarta. Hati-hati hadirin. Lihat bagaimana Islam sampai ngatur hal yang kayak begini loh. Jangan gampang percaya sama orang. Tapi juga jangan suudzon. Hati-hati. Hukum asalnya manusia itu cenderung. Ada buktinya gak dia baik? Ada buktinya gak dia gak zalim? Ada buktinya gak dia gak bodoh? Kalau belum terbukti, kita jaga diri. Gak main kerja. Kan banyak sekarang kan orang kecewa. Gitu loh. Kan ikhwan KW banyak hadirin. Bagaimana akhwat KW juga banyak. Oh banyak. Yang ketipu puluhan juta udah banyak. Banyak gak hadirin? Banyak. Yang ketemu ratusan juta, banyak. Karena main percaya aja.
Emang kenal baik? Enggak. Terus ketemu di pengajian. Terus apa lagi? Yang enggak jujur. Pokoknya pikir kan namanya hijrah Pak Ustadz. Semangat tuh Pak Ustadz. Nah, bisa gitu hadirin. Ini ayatnya. Allah yang menciptakan bilang bahwa manusia itu innahu kana dzaluman jahula. Kita harus hati-hati. Nah, berbeda kalau melihat ahli ilmu. Ahli ilmu hukum asalnya adil. Selama seperti kata Ibnu Qayyim, track record-nya jelas. Ada track record perjuangan, dia menjaga, dia dakwahi bukan 1-2 hari, orang-orang udah kenal, ma'ruf di antara para ahli ilmu juga dia ma'ruf, dia diakui. Maka hukum asalnya dia adil. Begitu ada yang jangan suudzon sama dia, sama beliau. Dan ini penting. Karena kan dari zaman ke zaman pasti ahli ilmu itu akan menjadi sasaran fitnah. Pasti akan diomongin. Nabi diomongin enggak? Diomongin. Salah satu ulama sahabat yang diomongin siapa? Aisyah hadir. Aisyah ulama bukan? Ulama hadir. 5 besar perawi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam difitnah apa? Berzina, bayangin antum. Ini kan ibroh bagi kita. Bayangkan istri Rasul, ulama. Bukannya sekedar istri yang kerjaannya arisan, terus kok ketemu ngopi-ngopi, walaupun kita tidak ada maksud kemana-mana ya, tetapi bukan istri yang awam, ini istri ulama. Hafalannya ribuan hadis. Itu masih ada aja difitnah berzina. Dan fitnahnya gak tanggung-tanggung. Kalau fitnahnya pacaran masih mending. Ini zina hadirin. Tapi gak mending juga sih orang istri Nabi masa pacaran. Tapi kan ini fitnah zina. Fitnah zina hadirin. Atau bayangin istri Nabi difitnah zina. Apa kata para ulama? Ulama mengatakan kalau Aisyah bisa difitnah berzina, maka potensi su'udzon di tengah-tengah umat. Dan hoax di tengah-tengah umat. Dan fitnah di tengah-tengah umat yang menyerang ahli ilmu sangat besar. Karena kalau ada yang aman, seharusnya Aisyah aman. Bayangkan. Siapa yang berani memfitnah Nyai tuh, istri Kiai, siapa yang berani fitnah? Tapi Aisyah difitnah. Makanya kembali ke kaidah al-aslu adalah hukum asal. Orang yang mengemban ilmu, orang yang adil. Kalau ada yang membawa ini, mana buktinya? Kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi hukum asal manusia itu jahalah, dan hukum asal ahli ilmu adalah adalah. Dan ini penting. Hukum asal manusia secara umum diambil dari surat Al-Ahzab ayat 72. Innahu kana dzaluman jahula. Manusia itu zalim dan bodoh. Itu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita berhadapan dengan manusia secara umum, maka hukum asalnya jahalah. Hukum asal jahalah. Artinya kita enggak kenal siapa dia. Bisa baik, bisa buruk. Ini poin. Jadi ketika kita kenalan di kampus atau di tempat kerja atau di tempat kajian, selama dia bukan ahli ilmu atau punya track record yang jelas, maka hukum asalnya jahalah. Apa arti jahalah? Kita nggak tahu bisa orang ini bisa baik atau orang ini bisa buruk. Lalu kita amati gitu loh. Itu kecenderungannya kemana ya? Itu poinnya, hukum asal bagi manusia itu jahalah. Hukum asal bagi manusia jahalah. Tidak diketahui. Artinya kita bodoh dalam menilai dia. Sedangkan Allah mengatakan manusia itu cenderungnya zalim dan
bodoh juga, dan kita juga bodoh, kita nggak tahu nilai dia gimana. Jadi jangan gampang percaya, jangan gampang nerimo, jangan gampang menyerahkan segala sesuatu buat dia. Jangan gampang kerja bareng atau jalan bareng atau bisnis bareng, karena tren khususnya di dunia kajian yang semangat hijrah, apalagi yang satu resign, Rasul satu resign, udah kita ngumpul bareng, kita buat bisnis, boleh, tapi harus pastikan nih orang siapa. Jangan main percaya-percaya aja, akhirnya uang dibawa kabur atau di gak amanat atau khianat. Ini penting hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kasus banyak terjadi. Dan juga yang perlu diingatkan, ketika mau nikah, jangan main asal percaya terus tukar-tukaran visi langsung tiba-tiba besok merit. Ini orang siapa? Hukum asal, selain ahli ilmu yang punya track record, kita gak jelas ini baik atau buruk. Cek dulu, cross check, tabayun, investigasi. Karena banyak orang main gampang sekali menikah dengan konsep yang sangat sederhana. Sedangkan hukum asal orang gak jelas. Siapa yang rekomendasi dia? Dia tahu, yang rekomendasi tahu benar gak siapa nih orang? Jangan tertipu dengan penampilan. Jangan hanya tertipu dengan kata-kata manis. Makanya sekali lagi, ilmu adalah karakter jamaah sekalian. Fakuhu itu penting. Dan salah satunya ini, bagaimana kita menyikapi orang. Jangan gampang percaya. Karena kita boleh, makanya ini pentingnya belajar, walaupun mungkin masih muda, pengalaman hidup belum banyak, tapi begitu dapat kaedah seperti ini, kita kan akan jaga diri. Kita akan berhati-hati, gak mudah percaya. Dan kalau kita misalnya mau bisnis sama orang, kita harus tahu dulu gimana track record dia, benar-benar baik atau tidak. Karena hukum asal manusia adalah jahalah. Artinya jahalah, kita gak tahu dia baik atau buruk. Dan justru kecenderungannya manusia itu ke arah kezoliman dan kebodohan. Jadi sekali lagi, kita tidak mengajarkan teman-teman dan kita semua untuk su'udhan. Enggak. Al-aslu fi bani Adam jahalah. Hukum asal manusia, kita gak tahu mana dia, apakah dia baik atau dia buruk. Maka harus dicek. Makanya kan ketika ada yang ingin menggaransi atau menjamin temannya, Umar tanya, udah pernah tinggal bareng atau belum? Udah pernah punya hubungan bisnis atau belum? Udah pernah safar bareng belum? Kalau belum, Anda belum pernah mengenal atau Anda belum tahu betul siapa orang ini. Ini penting. Dan sekali lagi, khususnya dalam masalah misalnya yang akad yang paling berat, yaitu pernikahan. Hati-hati. Hati-hati dalam menilai seorang wanita, dan juga bagi para akhwat di belakang, hati-hati dalam menilai seorang laki-laki. Karena hukum asal gak jelas ini baik atau buruk. Semua harus di cross-check. Semua harus di cross-check. Dilihat benar apa enggak. Yang diomongin tuh dicatat, terus dikonfrontir, terus dia sekolah di mana, datengin ke sekolahnya, benar gak punya murid kayak yang namanya Fulan bin Fulan. Terus rumahnya di mana, samperin rumahnya gitu loh. Kalau dia kasih apa namanya bahasa yang rancu, kejar, Anda tinggal di mana. Gitu loh. Bawa mobil BMW, cek dulu SNK-nya, nama dia bukan. Jangan-jangan pinjaman. Akunya orang kaya segala macam dan seterusnya. Loh, ini benar. Ini banyak kasus begini. Apalagi dengan konsep ta'aruf yang sangat mudah pada hari ini. Karena main gampang percaya. Padahal lupa kaedah. Makanya lupa ilmu. Al-aslu ibni Adam jahalah. Hukum asal anak Adam gak jelas dia baik atau buruk. Dia baik atau buruk. Apalagi hari ini hadirin. Di saat hijrah menjadi sebuah gaya hidup yang sangat happening, yang sangat diterima oleh banyak orang. Beda loh menyikapi wanita berhijab di era 90, era 80, atau laki-laki berjanggut era 90, 80 dengan era hari ini. Jadi perlu hati-hati, perlu
sikap waspada, jangan main gampang percaya dengan orang. Di track recordnya nih siapa? Adapun, sekali lagi, adapun ahli ilmu itu beda. Tapi kalau orang awam dicek dan dicek. Banyak kasus. Dan kasusnya menyedihkan. Makanya, apalagi khususnya dalam masalah pernikahan pada dewasa ini. Ada yang nikah cuma 5 bulan, ada yang nikah cuma 4 bulan, ada yang nikah cuma 3 bulan, ada yang nikah sebulan, udah diambilin tuh anak orang, diceraiin. Dan kasus banyak. Maka hati-hati hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Cek dulu ini orang siapa. Al-aslu fi bani Adam jahalah. Hukum asal manusia itu kita gak jelas ya baik atau buruk. Dan justru kecenderungannya suka zalim dan suka kebodohan sebagaimana surat Al-Ahzab ayat 72. Dan itu benar. Karena orang-orang yang berkualitas selalu minoritas. Orang-orang yang berkualitas itu gak banyak. Makanya Allah mengatakan apa? Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau Anda mengikuti mayoritas manusia, apa yang terjadi? Hidayah? Enggak. Mereka akan sesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-An'am ayat 116. Al-An'am 116. Anda ikutin mayoritas yang ada di bumi, mereka sesatkan Anda dari jalan Allah. Sekali lagi hadirin, orang-orang yang berkualitas minoritas. Makanya Nabi kata apa? Badal Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada fatubalil ghoroba. Islam datang dalam kondisi asing dan nanti akan kembali asing. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing, dianggap aneh oleh masyarakat. Berarti mayoritas, minoritas, minoritas. Makanya jangan gampang percaya dengan orang. Cek dulu, pastikan. Karena mayoritas lebih ke kedzaliman dan kebodohan. Lebih ke kedzaliman dan kebodohan. Bener gak nih gue gak salah teman? Bener gak ini sahabat baik? Mayoritas orang gak bersyukur hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Allah kan dzaluman. Mayoritas gak bersyukur. Yang bersyukur minoritas. Makanya Allah berfirman dalam surat Saba ayat 13, wa qalilun min ibadiyasyakur. Dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur, sedikit gak banyak. Orang-orang berkualitas itu sedikit. Berarti lawannya syukur apa? Kufur nikmat. Mayoritas kufur nikmat. Banyakannya tuh kufur nikmat. Itu mafhum mukhalafah. Makanya begitu antum berhadapan dengan orang, antum jaga-jaga. Ini siap tipe kali yang mana nih? Jangan main gampang percaya gitu aja. Jangan ya ikhwan, ini tenang, ini ikhwan. Iya ikhwan, kan gak mungkin akhwat. Orang sih, tapi ini ikhwan bener apa enggak? Ikhwan tulen apa enggak? Jangan main asal terima. Dicek dulu. Dipastikan dulu bagaimana. Jadi ini yang perlu kita camkan dan lihat. Itulah ilmu hadirin. Ilmu itu membangun paradigma berpikir. Ilmu itu membangun karakter. Ilmu itu membangun sikap. Bukan hanya datang duduk manis terus euforia, hijrah. Bukan. Ilmu itu membangun gimana cara ngelihat orang. Gimana hati-hati. Gimana gak gampang percaya. Gimana gak nelan mentah-mentah. Itu penting. Dan untuk ahli ilmu, pengemban ilmu agama, al-aslu fihim adalah adil. Sampai ada pembuktian bahwa dia sebaliknya. Dan yang dimaksud ahli ilmu sekali lagi, ahli ilmu yang sudah ma'ruf, track recordnya jelas,
pantau, bukan yang baru atau yang gak jelas tiba-tiba gak diketahui dari mana asal-usulnya. Makanya hadirin yang dirahmati, salah satu kaidah belajar apa? Yang dibawakan juga oleh Al-Imam Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya dari Al-Imam Makhul. Kata Al-Imam Makhul, la yu'khadhul ilmu illa amman syuhida lahu bitalab. Kata Imam Makhul, dan ilmu itu tidak diambil kecuali dari orang yang sudah terbukti track record belajarnya. Ini kaidah besar. Ilmu itu tidak diambil kecuali dari orang yang sudah terbukti track record belajarnya. Dia belajar di mana? Siapa teman-temannya? Di mana dulu ketika belajar? Tidur di kelas apa enggak? Terus gimana dengan masyaikhnya? Itu udah jelas. Nah, orang-orang yang seperti ini, begitu belajarnya sudah jelas, track recordnya belajar terus turun di medan dakwah pun jelas, dikenal oleh para ahli ilmu yang lain. Orang seperti ini, Pak, sebagaimana penjelasan Ibnu Qayyim, lalu Ibnu Abdul Bar, lalu Ibnu Jauzi, dan antum bisa cek dalam Miftah dari Sa'adah, terus juga Ibnu Muflih dalam Adab Syariah, hukumnya adalah hukum asalnya dia adil sampai terbukti dia cacat. Kalau nggak ada bukti, kita nggak perlu dengar. Kata para ulama, walaupun orang-orang menjelek-jelekan dia, Anda jangan dengar. Karena itulah sunnah kehidupan yang menjadi resiko orang-orang yang mengemban ilmu. Pasti ada yang memfitnah, pasti ada yang membuli, dan pasti akan ada yang menyebarkan hoax. Kenapa? Karena orang-orang yang memusuhi Islam ingin agar ilmu itu hancur. Dan kita tahu hilangnya ilmu bukan karena ilmu itu langsung menguap, tapi karena wafatnya para ulama atau ulama tidak dipercaya oleh umat lagi. Hancur tuh semua tuh. Hancur. Ya sama, kenapa? Jadi hadirin, ini yang perlu kita. Makanya kita lihat gimana Aisyah difitnah, berzina. Uthman bin Affan, bayangkan sampai beliau terbunuh, itu kan karena fitnah. Difitnah apa? Nepotisme dan lain-lain. Antum bayangin, ulama, ahli ibadah, dermawannya gak karu-karuan, udah kebukti. Dan cukuplah persaksian Nabi SAW menikahkan beliau dengan dua putrinya. Dua putri. Ya Allah, antum setengah aja gak mungkin dapat. Ini dia dua putri itu. Itu masih orang awam masih bisa artinya isu atau fitnah bahwa beliau nepotisme itu masih bisa digoreng dan diyakini sebagian orang awam. Bayangin antum. Kurang apanya. Makanya kaidah ini penting. Kalau gak berantakan semua. Kalau antum gak punya kaidah ini, maka nanti semua ahli ilmu cacat semua udah. Begitu ada fitnah, kita percaya, oh ya ternyata dia gini, gak mau ngaji sama dia. Oh ternyata dia begini, gak mau ngaji sama dia. Anda mau nyanyi Ustaz A. Oh ternyata Ustaz A katanya begini-begini. Ya hancur semuanya. Kenapa? Karena gak punya kaedah. Al-aslu fi ahli ilmi adalah, antum melihat seluruh imam kena fitnah. Maksud kena fitnah, difitnah oleh pihak-pihak yang gak suka. Ya antum gak bisa baca buku para ulama kalau demikian. Imam Bukhari dituduh khalqul Quran misalnya. Itu Imam Bukhari, bayangin. Dia punya buku Sahih Bukhari. Masih kena juga. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Abu Hurairah. Kita tahu salah satu sahabat yang paling diserang Abu Hurairah. Kenapa sebagian pihak ingin menghancurkan karakter Abu Hurairah? Karena begitu Abu Hurairah hancur dan terbunuh karakternya, 5.000 hadis hilang, hadirin. Karena yang beliau riwayatkan 5.000 hadis. Kenapa Umar karakternya ingin dibunuh? Karena kalau Umar hancur, antum gak akan dengar lagi hadis innamal a'malu
Niat itu kan hadis Umar. Kalau antum udah benci sama seseorang, ucapannya antum terima apa enggak? Dan antum terima lagi. Dan ini bahayanya. Makanya marwah mereka harus kita jaga. Karena begitu hancur, habis. Makanya Nabi sangat menekankan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh. Langsung Nabi yang memberikan tazkiyah, rekomendasi, garansi. Hanya orang-orang terpilih yang adil yang bisa membawa ilmu tersebut. Yang lain gak bisa. Sehingga kita ada apa-apa kembali kepada kaidah ini. Kembali kepada kaidah ini. Karena dari zaman ke zaman seluruh ahli ilmu bisa dikatakan difitnah. Dan ahli ilmu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Difitnah. Beliau difitnah gak? Difitnah. Dibilang orang gila, dibilang dukun. Ya repot kali itu. Jadi ini yang perlu kita camkan, hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Poin yang berikutnya adalah faedah dari Ibnu Al-Qayyim. Ibnu Al-Qayyim mengatakan, wa'al-adalatu la tunafi al-wuku' fi dhunub. Maksud dengan kaidah bahwa ahli ilmu adalah orang-orang yang adil bukan berarti meniadakan dosa sama sekali. Bukan berarti meniadakan dosa. Artinya ahli ilmu pasti khilaf. Pasti jatuh ke dalam kesalahan. Pasti berdosa. Confirm, gak diragukan lagi. Tidak ada yang maksum, hadirin. Tidak ada yang maksum. Seluruh ahli ilmu, seluruh ulama, tidak ada yang maksum. Siapapun orangnya, termasuk misalnya ustadz yang namanya ustadz maksum. Ustadz maksum pun gak maksum. Gitu aja. Iya, gak ada yang maksum. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Tapi kan arti adil itu kan ahli takwa, Pak Ustadz. Benar. Antum buka aja tentang orang-orang bertakwa dalam surat Ali Imran. Coba kita buka Ali Imran 133, 134, 135. Apa firman Allah? Di akhir 133, U'iddat lil muttaqin. Ini surga dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu 134 Allah jelaskan siapa orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra'. Wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang berinfak ketika senang dan ketika sulit, ketika lapang, ketika susah, yang jago menahan amarahnya, memaafkan manusia, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Terus 135-nya apa? Wal ladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Dan orang-orang yang ketika melakukan fahisyah, fahisyah bukan sembarang khilaf, fahisyah bukan sembarang kesalahan, ini dosa besar. Seringkali fahisyah diidentikan dengan zina. Ini lagi bicarain siapa ya? Orang fasik atau orang bertakwa? Orang bertakwa. Ayat ini lagi bicarakan orang bertakwa. Orang-orang bertakwa itu kata Allah, dan apabila mereka melakukan fahisyah, dosa besar, au dzalamu anfusahum, atau menzalimi diri-diri mereka sendiri dengan dosa, khilaf, kesalahan, maksiat, dzakarullah, mereka mengingat Allah. Astaghfiru lidzunubihim. Dan mereka beristighfar atas dosa-dosa mereka. Itu orang bertakwa. Jadi ahli ilmu bukan ma'asum, hadir. Pasti khilaf, pasti miss. Gak ada yang bersih. Tapi itu tadi, marwah mereka harus kita jaga. Nama baik mereka harus kita jaga. Makanya adalah, karena kalau nama baik mereka hancur, ilmu yang ada di dalam diri mereka gak dipercaya sama umat. Padahal ilmunya benar. Dan itu fatalnya luar biasa. Dan kalau ini kena, maka hampir semua, bahkan semua ahli ilmu pasti akan kena.
Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti kata Ibnu Qayyim pasti khilaf. Pasti khilaf. Saya ingin tanya, ada kasus perzinaan enggak di zaman Nabi hadirin? Allah, ada. Wanita ghamid berzina. Ma'iz berzina. Radiyallahu ta'ala anhuma. Sahabat, tabatulen. Gak ada yang meragukan kesahabiahnya wanita ghamidiyah. Mungkin direkomendasi Nabi SAW. Level taubatnya wanita ghamidiyah itu seperti taubatnya 70 sahabat di kota Madinah. Tapi khilaf berzina. Khilaf hadirin. Padahal adalah. Sahabat kan semuanya adalah udul. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita camkan. Oh, pasti melakukan kesalahan. Para imam-imam kita pasti miss. Baik secara ilmiah maupun terjatuh ke dalam misalnya maksiat. Itu wajar sebagai seorang anak manusia. Bayangkan Abdullah bin Abbas menghalalkan nikah mut'ah misalnya. Dan sebagian ulama merojihkan riwayat tersebut. Itu kesalahan fatwa yang gak mudah loh hadirin sekalian. Jadi pasukan pemanah itu kurang miss apa tuh hadirin? Nabi bilang jangan turun. Turun juga mereka. Yang terjadi apa? 70 sahabat meninggal. Dan kalau pakai bahasa orang awam, kita kalah pada saat itu. Gigi geraham Nabi pecah. Beliau terluka. Itu kurang khilaf apa tuh di situ? Yang menyebabkan Nabi terluka, sallallahu alaihi wasallam, banyak jatuh korban. Terus orang-orang kafir Quraisy mendapatkan suntikan moral karena bisa merubah skor satu-satu. Tapi itulah manusia. Itulah ahli takwa, pasti khilaf. Terus bedanya apa sama orang fasik Ustaz? Bedanya cara merespon kesalahan. Orang-orang bertakwa zakarullah. Ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiru lidzunubihim, istighfar. Bukan ngebela diri. Bukan cari justifikasi. Bukan menghalalkan segala cara. Beda dengan orang fasik. Mereka menghalalkan segala cara. Mereka gak segan-segan memfitnah. Menyebarkan aib. Orang-orang bertakwa tidak melakukan hal demikian. Itu yang perlu kita camkan. Jadi pasti kita salah. Antum cari ahli ilmu gak punya kesalahan. Gak ada. Gak ada yang seperti itu hadir. Pasti salah. Pasti khilaf. Dan bisa jadi suatu ketika jatuh ke dalam kesalahan fatal. Tapi antum lihat gimana cara menyikapi kesalahannya. Beristighfar tidak kepada Allah. Akui apa enggak. Atau ngotot. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama kita. Mereka mengakui karena mereka adal atau udul. Dan ini pelajaran bagi kita. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang berikutnya hadits ini memberikan pelajaran kepada kita. Kalau kita ingin eksis di dunia ilmu dan eksis menjadi bagian dalam penjagaan ilmu, dalam misi menjaga ilmu, kan yahmil kan membawa dan menjaga ilmu. Kalau kita ingin menjadi bagian orang-orang tersebut, maka kita harus berusaha sekuat tenaga menjadi orang-orang yang adil. Karena kalau kita tidak termaksud ke dalam adalah, otomatis kita akan terdepak dengan sendirinya. Kita gak akan istiqomah. Kita akan keluar dari dunia ilmu.
kita akan tersingkir. Karena ini garansi dari Nabi. Ini persaksian dari Nabi. Nabi gak mungkin salah bersaksi. Ini persaksian. Yang megang hanya orang-orang pilihan. Yang gak masuk kriteria ini akan tersingkir satu demi satu. Akan tereliminasi dengan sendirinya. Dan waktu yang akan menjawab. Makanya kita gak bisa mengklaim, kalaupun hari ini ilmu yang kita bawakan benar, kita gak bisa mengklaim kita adil. Karena kita belum tentu istiqomah nih hadirin. Tapi kalau kita jaga dan Allah tahu kejujuran hati kita, kalau kita berusaha, maka insya Allah akan eksis. Dan terbukti banyak yang terdampak, banyak yang jadi menyimpang karena gak jujur. Karena gak meninggalkan maksiat, gak meninggalkan kesyirikan. Tadi kan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, harus meninggalkan kesyirikan. Terus juga harus jaga muru'ah, harus jaga marwah. Tentu harus jaga marwah ilmu. Atau marwah sebagai penuntut ilmu, tentu harus jaga. Gaya antum gak bisa dengan disamakan dengan gaya gak pernah ngaji. Silakan bergaul dengan baik seluas-luasnya, tapi harus ada pattern, harus ada marwah yang dijaga. Itu, kalau enggak, kelempar. Lihat aja nih, enggak akan bertahan. Enggak akan istiqomah. Karena persaksian Nabi enggak mungkin miss, enggak mungkin bohong. Wa mayantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi enggak berkata dengan hawa nafsunya, namun wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Dan Nabi bersabda, yang bisa mengemban ilmu hanya orang-orang adil. Maka yang gak adil pasti tersingkir. Tinggal nunggu waktu aja. Makanya kayak misalnya kasus tadi, kita gak usah ribet-ribet ngepoin misalnya seorang ahli ilmu. Karena kalau dia gak adil, itu tinggal nunggu waktu akan tersingkir sendiri. Jadi buat apa kita ngurusin orang hadirin? Apalagi kita orang awam. Mungkin orang yang berilmu, yang punya matang, menasehati, dan seterusnya. Tapi kita, orang kalau gak adil tersingkir sendiri. Tersingkir. Kan Allah katakan apa dalam surat Ar-Ra'd ayat 17? Ba'ammaz zabadu fayadhabu jufa'a. Buih itu hilang dengan cepat. Buih itu, kalau ada masalah, kan dia kan jadi buih. Itu hilang dengan cepat. Gak akan lama. Wa'amma mayanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Adapun yang bermanfaat secara zahir maupun batin, itu yang akan eksis di muka bumi. Itu yang akan eksis. Kadang-kadang penuntut ilmu masuk ke dalam fitnah, bicarakan ahli ilmu A, ahli ilmu B, ahli ilmu C, dan gak takut dihisap sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya kapasitas dan kita tahu ada kesalahan, silakan nasihati dengan bijak, dengan santun. Tapi kalau enggak, anggap aja tuh benar, dan beliau memang gak pantas, karena misalnya beliau ternyata gak adil, gak bertakwa, cuman di casing aja bagus, akan tersingkir sendiri. Akan tersingkir. Dan bukan fitnah yang menyingkirkan, imannya yang berantakan itu yang menyingkirkan. Nabi gak pernah tersingkir dengan karena fitnah, Aisyah gak pernah tersingkir karena fitnah, Uthman gak pernah tersingkir karena fitnah, walaupun beliau terbunuh, dan beliau syahid. Umar gak pernah tersingkir karena fitnah. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah gak pernah tersingkir karena fitnah. Karena fitnah gak bisa menyingkirkan seseorang. Jadi ngapain kita masuk ke areal fitnah seperti itu, hadirin sekalian. Apalagi kita penuntut ilmu yang masih belia. Dan Nabi katakan apa dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, as-sa'id laman junnibal fitan. Orang yang bahagia, orang yang dijauhkan dari fitnah, bukan masuk ke dunia fitnah. Terus kepoin orang, kepoin berita, ada apa sih ini sebenarnya kasusnya apa? Hadirin, Nabi bersabda, orang yang bahagia dijauhkan dari fitnah. Kenapa Anda masuk? Berarti Anda gak bahagia, gitu aja. Orang kurang kerjaan. PR banyak kok. Jadi
Ini evaluasi buat kita, kalau ingin eksis di dunia ilmu dan menjadi bagian dalam sebuah proyek besar menjaga ilmu, maka kita harus menjaga diri kita masing-masing dari dosa, dari syirik, khususnya syirik, dari bid'ah, dari maksiat. Apa kata Al-Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Adabu Dunya wa Din? Kata Al-Imam Al-Mawardi, siyanatun nafsi aslul fadail, menjaga diri dan jiwa adalah dasar dari segala keutamaan. Segala keutamaan. Dan barang siapa yang lupa menjaga dirinya karena kepedean terhadap ilmunya secara teori, dan berharap manusia respek sama dia, dia akan gagal, kata Al-Imam Al-Mawardi. Jadi barang siapa yang gak menjaga dirinya nih, karena kepedean, merasa aman, udah ngaji, udah hadir ke kajian, udah hafal berapa juz dalam Al-Quran, maka dia akan hancur, kata Imam Al-Mawardi. Oh keren. Ini nilai-nilai mahal dalam hidup loh. Maka kita beruntung, gak semua orang seberuntung, dan Allah gak kasih ini kepada setiap hamba-hambanya. Makanya kalau ingin eksis, jaga diri. Jaga diri. Jangan berpikir mentang-mentang udah ngaji terus kita bisa seenaknya terus eksis. Enggak. Dan yang berjatuhan di dunia dakwah sudah banyak. Sudah banyak. Karena ini dunia gak mudah, hadirin sekalian. Kalau mau istiqomah, jaga diri dan jauhi fitnah. Dan fokus meninggalkan yang haram. Dan itu tadi. Apalagi hati-hati dengan luhumul ulama. Dagingnya para ulama itu beracun. Maksudnya apa? Ghibah itu, kalau benar tuh, itu ghibah. Ghibah itu makan bangkai. Kalau yang digibahi ahli ilmu, maka yang dimakan bangkai yang beracun, hadirin. Kira-kira efeknya gimana tuh? Dan itu tadi, ngapain mikirin itu? Kalau memang sosok itu bermasalah secara udul, dia gak akan eksis. Selesai masalah. Buat apa kita capek-capek ribet? Kita yang nanya diri kita, udah pasti selamat belum di akhirat? Kita yang harus mikir, ini kalau kita macam-macam, siap gak tuh amal kita ketransfer ke pihak lain? Oh, yang udah atu-atunya gitu loh. Khataman Quran setahun cuma sekali, itu di Ramadan. Siap gak tuh ketransfer sama pihak lain? Oleh karena itu, hadirin, ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Iya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, mereka yang mengemban ilmu tersebut, apa yang mereka lakukan? Yanfuna anhu tahrifal ghalin, wa intihalal mubtilin, wa ta'wilal jahilin. Diartikan apa di buku terjemahan antum? Antum punya bukunya gak sih? Diartikan apa? Punya bukunya? Semua punya bukunya? Punya apa enggak? Hah? Punya bukunya? Bahasa Indonesia punya? Berarti semua pakai bahasa Arab? Hadirin, kalau bisa punya buku, punya buku. Saya bacakan, antum catat baik-baik nih. Ucapan Al-Imam Az-Zuhri. Al-Imam Az-Zuhri
ulama besar Ibnu Syihab Az-Zuhri, hudurul majlis bila kitab dhul. Datang ke kajian enggak bawa buku. Lo benar kok ketawa. Ini bukan pesan sponsor Imam Zuhri itu, jangan bahala. Ini saya baca. Loh, makanya saya katakan ilmu itu sebuah karakter, bukan tentang konten semata. Ini adabnya. Anda, kita gak akan sukses kecuali punya adab. Salah satu adabnya saya bacakan, hudurul majlis bila kitab dhul. Datang ke kajian gak punya atau gak bawa buku, itu kehinaan, kata para ulama. Antum bisa cek dalam kitab Hilyatul Awliya karya Al-Imam Abu Nuaim. Semua komplit di agama kita, hadirin. Komplit. Itu kayak antum jihad ke medan perang gak bawa senjata. Ya ketembak. Mati antum. Ini jelas. Hudurul majlis bila kitab dhul. Datang ke kajian gak bawa buku. Kehinaan. Bukan keberkahan. Kehinaan. Kalau mau komplain, komplain sama para ulama. Jangan komplain sama saya. Ini saya bacakan aja. Agama kita komplit, hadirin. Sampai datang bawa apa dibahas. Itu. Apalagi kalau bawa komplit kecuali buku, itu lebih betul lagi. Semua komplit. Minum komplit. Lalu kedondong komplit. Lalu mangga muda komplit. Lalu cake komplit. Yang ada cuma buku doang udah. Semua komplit. Appetizer komplit. Main course-nya komplit. Dessert-nya komplit. Gak ada ya Pak? Buku. Buku gak ada. Yang lain komplit tuh. Ya Allah. Gitu. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, buku itu penting. Nah, makanya nanya diterjemahkan apa di buku. Apa? Berberkah nih. Gitu. Terserah. Kalau antum gak mau pakai buku bahasa Indonesia, bahasa Arabnya juga gak apa-apa. Gitu loh. Boleh, gak masalah. Tahriful Ghalin diterjemahkan apa? Yang pertama apa? Oke, makasih. Jadi, hadirin ini kata para ulama, kata Ibnul Qayyim nih, kata Ibnul Qayyim, fasadul Islam min haula. Rusaknya Islam ini dari tiga kelompok ini. Jadi antum harus tahu ini tiga kelompok. Rusaknya Islam itu dari tiga kelompok ini. Belum sampaikan dalam kitab Ighathatul Ahfan. Rusaknya Islam itu dari tiga kelompok ini. Yang pertama adalah penyimpangan orang-orang yang melampaui batas. Tahrif gitu loh. Dipelintir tuh sama mereka. Sehingga jadi menyimpang. Harusnya lurus, dipelintir jadi ke kanan, jadi ke kiri. Kenapa? Karena ghalin. Karena mereka melampaui batas. Melebihi batas Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan ini kecenderungan orang-orang yang tasyaddud, ekstrim, melampaui batas, ta'amuk. Makanya kata Nabi, halakal mutanatti'un, celaka orang yang berlebih-lebihan batas. Jadi kita jangan jadi orang yang ekstrim. Karena kecenderungan orang ekstrim itu menyimpangkan tafsir. Jadi tafsirnya menyimpang nanti. Dan ditahrif secara sengaja. Jadi yang bikin rusak agama itu yang pertama ekstremis. Melampaui batas. Gulu. Ghalin. Gulu. Gulu hadirin. Terus yang kedua, wantihalal mubtilin.
Mubtilin diterjemahkan apa? Iya. Mubtilin itu orang-orang yang batil. Inti hal itu iddia. Jadi klaim orang-orang yang menyimpang. Orang-orang yang ahli batil. Batil itu lawannya hak kebenaran. Jadi dia mengklaim sesuatu dari ilmu padahal bukan pada tempatnya, nggak nyambung. Jadi diklaim, diklaim dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka tidak berada di atas kebenaran. Kata Syekh Mubarak Furi, ini itu isyarat kepada istihsan. Modalnya hanya menganggap baik saja. Akhirnya mengklaim sesuatu padahal bukan ke sana. Gak sesuai pada tempatnya. Wa khalti milla bimilla. Dan kerancuan akhirnya tercampur antara hak dan yang batil. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, ta'wil al-jahilin. Pentafsiran orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh. Ini isyarat kata Syekh Mubarak Furi ke tahawun wa tarkul ma'muri bih bi ta'wilin dhaif. Karena lalai dalam belajar, akhirnya bodoh dan tidak menjalankan perintah Allah dalam belajar, dalam beramal, akhirnya tafsirnya salah karena nggak belajar. Mungkin niatnya baik, tapi karena belajarnya nggak serius, tahawun, akhirnya salah tafsir. Gitu loh. Jadi ini yang jadi masalah hadirin. Karena sikap gulu, ekstrim, akhirnya mempelintir dan membuat penyimpangan atau mengklaim yang bukan dalil jadi dalil misalnya, atau mengklaim ayat itu jadi sebuah dalil padahal gak nyambung. Padahal itu bukan dalil ke pembahasan tersebut. Atau salah tafsir karena kebodohan. Karena kebodohan. Nah ini, nah, semua itu diluruskan oleh ahli ilmu. Jadi ahli ilmu itu perannya agar orang-orang ekstrim itu tidak melampaui batas, dinormalin lagi, gitu loh. Terus misalnya mereka mengklaim sesuatu itu dalil, itu bukan dalil. Itu bukan dalil, diluruskan. Terus orang-orang bodohnya dididik, diajarin biar gak bodoh dan gak salah tafsir. Jadi ini yang pokoknya jangan jadi orang-orang yang gulu, jangan gampang mengklaim sebuah dalil ternyata bukan dalil, mengklaim ada di kitab A padahal gak ada di kitab A, mengklaim ada dalam Sahih Bukhari padahal gak ada di dalam Sahih Bukhari, dan jangan sampai salah tafsir. Saya rasa cukup sampai di sini. Dan dengan demikian berakhirlah pembahasan tentang hadis di dalam bab ini. Insyaallah ta'ala. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, apa sikap yang seharusnya saya lakukan melihat atau mengetahui di kantor saya terbentuk komunitas LGBT, sementara para pimpinan belum mengambil tindakan yang tegas dikarenakan belum ada aturan yang mengatur menindaki perihal ini. Jazakallahu khair atas jawabannya. Ya, terima kasih hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ucapan menarik yang diucapkan sebagian pihak, dan seingat saya ini juga disampaikan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dan para
Kalau nggak Syalbani, Syali, seingat saya. Itu

kembali. Terus yang kedua, kalau bisa buat kajian di kantor. Karena lemahnya iman dan keluar dari fitrah yang benar. Ini jelas lemahnya iman dan akidah. Maka akar masalahnya itu disembuhin gitu loh, diobatin. Dan gak ada yang lebih baik daripada ilmu. Jadi kalau bisa buat kajian, itu buat kajian dan minta peraturan agar mereka itu hadir di kajian tersebut. Insya Allah kalau misalnya kita ikhlas dan kajian itu benar, insya Allah Allah akan berikan hidayah. Allah Ta'ala misawa. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Semoga kita semua selalu dalam perlindungannya dari berbagai macam fitnah. Amin. Ustaz, Anda ingin bertanya tentang adab. Bolehkah seorang penuntut ilmu meminta Ustaz atau gurunya untuk mengencangkan suaranya atau memelankan kecepatan bicara Ustaz kita agar kami bisa mencatat faedah ilmu yang disampaikan? Jazakallahu khair atas jawabannya. Ya. Tenang, kan gak boleh baper. Jadi bisa di sini, bisa di tempat lain. Kalau di sini, tapi kok cocok sama saya semua ini ya. Suara saya pelan, terus kadang-kadang gak cepat. Kalau cepat, cepat gak sih saya? Enggak ya? Cepat. Oh cepat ya. Ternyata cepat. Pelan, pelan ya. Gak apa-apa, kasih tahu aja gitu. Tapi dengan mungkin dengan angkat tangan dan terus misalnya pakai kertas gitu loh. Kertas mohon disampaikan ke panitia bahwa kecepatannya terlalu cepat, mohon diturunkan dari 20 km per jam atau 30 meter per jam dan seterusnya. Dan kalau ini terjadi di kajian kita kan bisa dilihat dari video yang akan dipost. Jadi insya Allah bisa sangat-sangat terbantu. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Suami saya mau resign dari tempat kerja di bank konvensional karena ingin hijrah meninggalkan pekerjaan riba. Tapi kami masih ragu karena tanggung jawab suami untuk memberi nafkah. Bagaimana Ustaz? Jazakallahu khairan. Yang pertama, kuatkan akidah terlebih dahulu, iman terlebih dahulu. Karena kalau akidah dan iman gak kuat, gak akan ada perubahan. Dan tidak akan berani melakukan sebuah langkah besar. Dan kalaupun dilakukan nekat karena didukung oleh pihak eksternal, gak akan berjalan lama. Nanti balik lagi, karena imannya belum kuat. Makanya sekali lagi, bagaimana Nabi mendidik para sahabat, yaitu diketekankan atau dimulai dengan iman, iman, dan iman. Itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi konsep hidup itu hadirin, buat langkah dalam menolong agama Allah, baru Allah akan tolong kita. Intan surullaha yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan tolong kalian. Bukan tunggu ditolong, baru nyari yang lain. Bukan. Tolong dulu, baru Allah akan tolong. Itu poin. Jadi konsepnya bukan, mas kok masih di sana? Ya aku belum dapat pekerjaan lagi, jadi aku di sini dulu. Bukan begitu konsep hidup. Konsep hidup itu, Anda berani melakukan sebuah langkah hijrah, baru Allah akan tolong Anda. Itulah. Saya ingin tanya, waktu Abu Bakar, Umar, Uthman hijrah ke Madinah, booking sebuah klaster dulu enggak? Lalu ngelihat survei, oke nih aku mau pindah nih karena sangat representatif, terus prospeknya bagus ke depan. Enggak ada kan? Mereka tinggalkan Mekah dengan segala keindahannya, lalu mereka mulai dari nol dalam rangka Nasrullah, menolong agama Allah. Dan yang terjadi apa? Yansurkum, Allah tolong kalian. Itu hadirin. Tapi kan ini

0: suami ya, makanya lihat kok suami kita udah kuat belum nih. Karena kalau belum nanti digoyang-goyang bisa bahaya lagi. Kalau belum kuat, charge iman dulu, charge tauhidnya dulu, perkuat tauhid asma wa sifat tentang Allah Ar-Razzaq, perkuat tauhid rububiyah, maka kalau itu insya Allah akan mudah. Assalamualaikum Ustaz, mohon nasihatnya untuk kami mahasiswa yang berusaha istiqomah saat kami hijrah. Beberapa dari kami mencoba menjaga akhlak, menjaga attitude, menjaga marwah di lingkungan kampus yang notabene anak-anak muda. Iya kan, emang kampus anak-anak muda ya. Pada saat itu mulai meninggalkan hal-hal yang mubah tapi kurang bermanfaat. Seiring berjalannya waktu, beberapa teman mulai menjauhi kami, mungkin karena segan. Bagaimana seharusnya menjadi yang qorib sahlin hayyin, layyin kali bukan hayyin, layyin ya, yang tetap menjaga marwah. Ya, yang pertama jelas belajar ya, karena kita gak mungkin tahu konsep bergaul yang benar, luwes tapi tetap menjaga menjaga kaedah tanpa belajar. Jadi pentingnya belajar. Yang kedua, belajar yang benar. Dan itulah alasannya kenapa al-adab qoblal ilm, adab dulu sebelum ilmu. Bukan karena meremehkan tauhid, karena jelas adab yang pertama adalah adab kepada Allah, dan adab kepada Allah adalah iman dan tauhid. Dan konsep sebagaimana yang dijelaskan para ulama dan kita ingatkan terus, konsep ilmu adalah merubah karakter. Jadi kalau ternyata karakter kita belum berubah, menjadi qorib itu kan gampang dekat, layyin itu lembut, gitu. Maka berarti ada masalah dengan proses belajar kita. Coba kita renungkan, temanya udah benar belum, kajiannya udah benar atau belum, dan udah berapa lama, karena merubah karakter tuh gak gampang, gak cepat, butuh tahunan. Makanya kan kita udah belajar kan puluhan tahun dulu para ulama belajar adab. Jadi kalau kita baru berapa bulan ya wajar. Dan yang berikutnya, ingat kata Ibnul Qayyim dalam kitab Risalah Tabuqiyah, bahwa dalam menyikapi orang kita harus menggunakan dua kacamata. Yang pertama kacamata hukum, mana yang halal mana yang haram, dan kalau haram kita harus tegas. Dan yang kedua kacamata rahmah, bagaimana kita harus iba dan sayang sama pelaku maksiat, karena kita gak mau dia diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu yang perlu kita kembangkan. Di satu sisi kita tegas, di satu sisi ke lain mereka masih saudara kita, dan kita pengen gimana cara nolong mereka. Kalau kita hanya pakai satu kacamata, maka kita akan sebel sama mereka. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya seorang akhwat, pekerjaan saya masih sebagai mahasiswi perawat. Sehari-hari kuliah menggunakan baju perawat yang jauh dari kata syar'i, tapi kesairan saya memakai syar'i. Apakah yang harus saya lakukan Ustaz, karena kata orang tua saya sabar saja, tunggu sampai lulus karena insya Allah bulan Agustus wisuda. Karena waktu itu saya hampir tidak mau melanjutkan kuliah keperawatan ini, tetapi saya bertahan karena melihat orang tua saya menaruh harapan kepada saya, dan saya tidak bisa melihat ibu dan ayah saya sedih. Yang pertama, jauh dari kata syar'i masih global ya, kita nggak tahu sejauh mana nih gitu loh, karena kata-katanya jauh. Maka saya rasa konsultasikan aja dulu. Nah, sebelum konsultasikan ke ahli ilmu, jangan buat tindakan apapun, karena memang perlu dipastikan, perlu dilihat maslahat mudaratnya. Terus ini tinggal bulan Agustus, dan kita tahu kaidah fikih mengatakan ad-daf'u ashal minar rafa, mencegah dari awal itu lebih mudah daripada mengangkat yang sudah tercebur gitu loh. Jadi memang kalau udah ada di situ, itu memang butuh pertimbangan, pertimbangan. Tetapi jelas jangan sampai keluar dari koridor. Oleh karena itu saran saya konsultasikan secara privat. Jelaskan seperti apa sih bajunya. Dan kita tahu jadi perawat itu pada dasarnya bisa sampai kepada titik fardu kifayah. Karena kita butuh perawat-perawat muslimah yang takut kepada Allah, yang wara', yang berusaha melayani pasien, mengharapkan pahala. Karena harus ada muslimah-muslimah yang mengisi pos-pos menjadi seorang perawat. Jadi semua faktor harus dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk keluar dan lain sebagainya. Karena perawat itu penting. Dan kita juga butuh perawat laki-laki juga gitu. Iya kan, antum sakit kalau perawatnya akhwat semua kan gak nyaman. Kita butuh perawat laki. Jadi perawat laki-laki, perawat perempuan gitu. Kalau semua perawat resign, antum punya istri sakit, siapa yang rawat? Antum rela dirawat laki-laki. Kan gak juga. Jadi ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Saya rasa cukup sampai di sini. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka.

Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.

Dan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

0: kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.
1: فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ.

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka. Dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu, karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.

bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu, dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedangkan hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji.

Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.

Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti.

Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman.

Perangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka.

Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.

orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.

Sungguh, Allah telah menolong kamu, mukminin, di banyak medan perang. Dan ingatlah, perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang.

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Dia menurunkan bala tentara para malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir.

Setelah itu Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah. Yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab. Hingga mereka membayar jizyah, pajak, dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. وقالت اليهود عزير بن

Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling?

Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih Putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan.

Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukainya.

Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai.

0: الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

Ingatlah, pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu.

Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya. Sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.

sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah, sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh syaitan, dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit.

Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan kamu tidak akan merugikannya sedikitpun. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Jika kamu tidak menolongnya, Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu, dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, Muhammad, dan membantu dengan bala tentara, malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jikalau kami sanggup, niscaya kami berangkat bersamamu. Mereka membinasakan diri sendiri, dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

Allah memaafkanmu Muhammad. Mengapa engkau memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar berhalangan dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta?

Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin tidak ikut kepadamu untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu Muhammad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hati mereka ragu. Karena itu, mereka selalu bimbang dalam keraguan.

Dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Maka Dia melemahkan keinginan mereka. Dan dikatakan kepada mereka, "Tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu."

Jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan. Dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim.

Sungguh, sebelum itu mereka memang sudah berusaha membuat kekacauan dan mengatur berbagai macam tipu daya bagimu, memutarbalikkan persoalan, hingga datanglah kebenaran pertolongan Allah dan menanglah urusan agama Allah, padahal mereka tidak menyukainya.

Dan di antara mereka ada orang yang berkata, "Berilah aku izin tidak pergi berperang, dan janganlah engkau Muhammad menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah." Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sungguh, jahanam meliputi orang-orang yang kafir.

Jika engkau Muhammad mendapat kebaikan, mereka tidak senang. Tetapi jika engkau ditimpa bencana, mereka berkata, sungguh, sejak semula kami telah berhati-hati, tidak pergi berperang, dan mereka berpaling dengan perasaan gembira.

Katakanlah Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid. Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu, bahwa Allah akan menimpakan azab kepadamu dari sisinya, atau azab melalui tangan kami. Maka tunggulah, sesungguhnya kami menunggu pula bersamamu.

Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa, namun infakmu tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik.

Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir, ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas dan tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan terpaksa.

maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia, dan kelak akan mati dalam keadaan kafir.

Dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu. Namun mereka bukanlah dari golonganmu, tetapi mereka orang-orang yang sangat takut kepadamu.

Dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berkata, "Cukuplah Allah bagi kami, Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya, kami orang-orang yang berharap kepada Allah."

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya, mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: Dan di antara mereka orang munafik, ada orang-orang yang menyakiti hati Nabi Muhammad dan mengatakan, Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, dia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapat azab yang pedih.
1: يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين.
0: Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk menyenangkan kamu. Padahal Allah dan Rasulnya lebih pantas mereka mencari keridoannya jika mereka orang mukmin.

0: Tidakkah mereka orang munafik mengetahui bahwa barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya neraka Jahannamlah baginya, dia kekal di dalamnya. Itulah kehinaan yang besar.
1: Ya

munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya, Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu.

Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok? La ta'tadiru

Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.

Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Dan mereka menggenggamkan tangannya, kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah. Maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya, orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik.

0: هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم.
1: Allah menjanjikan mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka dan mereka mendapat azab yang kekal.

keadaan kamu kaum munafik dan musyrikin, seperti orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu, dan lebih banyak harta dan anak-anaknya. Maka mereka telah menikmati bagiannya, dan kamu telah menikmati bagianmu, sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya. Dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batil, sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah, telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
1: Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan mendapat tempat yang baik di surga Aden. Dan keridhaan Allah lebih besar, itulah kemenangan yang agung.

0: Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
1: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر

Mereka orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Muhammad. Sungguh, mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir setelah Islam dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasul-Nya. Sekiranya Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka, maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di bumi.

Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah. Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah, dan niscaya kami termasuk orang-orang yang saleh.

0: أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ.
1: Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya. Karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta.

Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwa Allah mengetahui segala yang gaib.

orang munafik, yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang, merasa gembira dengan duduk-duduk diam sepeninggal Rasulullah. Mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Dan mereka berkata, "Janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik ini. Katakanlah Muhammad, api neraka Jahannam lebih panas jika mereka mengetahui."

maka biarkanlah mereka tertawa sedikit dan menangis yang banyak sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka perbuat.

Maka jika Allah mengembalikanmu Muhammad kepada suatu golongan dari mereka, orang-orang munafik, kemudian mereka meminta izin kepadamu untuk keluar pergi berperang, maka katakanlah, kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi berperang sejak semula. Karena itu duduklah, tinggallah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang.

Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka, orang-orang munafik, selama-lamanya. Dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka mati dalam keadaan fasik.

Dan janganlah engkau Muhammad kagum terhadap harta dan anak-anak mereka. Sesungguhnya dengan itu Allah hendak menyiksa mereka di dunia dan agar nyawa mereka melayang, sedang mereka dalam keadaan kafir.

Mereka meminta izin kepadamu untuk tidak berjihad. Dan mereka berkata, biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk tinggal di rumah.

mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang, dan hati mereka telah tertutup, sehingga mereka tidak memahami kebahagiaan beriman dan berjihad.

Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan harta dan jiwa. Mereka itu memperoleh kebaikan. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung.

Dan di antara orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi mengemukakan alasan agar diberi izin untuk tidak pergi berperang. Sedang orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya duduk berdiam. Kelak orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

Tidak ada dosa karena tidak pergi berperang atas orang yang lemah, orang yang sakit, dan orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka infakan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون.
1: Dan tidak ada pula dosa atas orang-orang yang datang kepadamu Muhammad, agar engkau memberi kendaraan kepada mereka. Lalu engkau berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih, disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakan untuk ikut berperang.

Sesungguhnya alasan untuk menyalahkan hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berperang, padahal mereka orang kaya. Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak ikut berperang, dan Allah telah mengunci hati mereka, sehingga mereka tidak mengetahui akibat perbuatan mereka.

Mereka orang-orang munafik yang tidak ikut berperang akan mengemukakan alasannya kepadamu ketika kamu telah kembali kepada mereka. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu mengemukakan alasan. Kami tidak percaya lagi kepadamu. Sungguh, Allah telah memberitahukan kepada kami tentang beritamu, dan Allah akan melihat pekerjaanmu. Demikian pula Rasulnya. Kemudian kamu dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah ketika kamu kembali kepada mereka, agar kamu berpaling dari mereka. Maka berpalinglah dari mereka, karena sesungguhnya mereka itu berjiwa kotor, dan tempat mereka neraka jahanam, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.

Mereka akan bersumpah kepadamu agar kamu bersedia menerima mereka. Tetapi sekalipun kamu menerima mereka, Allah tidak akan ridho kepada orang-orang yang fasik.

Orang-orang Arab Badui itu lebih kuat kekafiran dan kemunafikannya, dan sangat wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan di antara orang-orang Arab Badui itu, ada yang memandang apa yang diinfakannya di jalan Allah sebagai suatu kerugian. Dia menanti-nanti mara bahaya menimpamu. Merekalah yang akan ditimpa mara bahaya. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan di antara orang-orang Arab Badui itu, ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang diinfakkannya di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.

Dan di antara orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekitarmu, ada orang-orang munafik. Dan di antara penduduk Madinah, ada juga orang-orang munafik. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahuinya. Nanti mereka akan kami siksa dua kali. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar.

0: Dan ada pula orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: خذ من أموالهم صدقة

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Dan ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Mungkin Allah akan mengazab mereka, dan mungkin Allah akan menerima taubat mereka. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: Dan di antara orang-orang munafik itu, ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman, untuk kekafiran, dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, "Kami hanya menghendaki kebaikan," dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta dalam sumpahnya.
1: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق

Janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa, sejak hari pertama, adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih.

Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan masjid atas dasar takwa kepada Allah dan keridoannya itu lebih baik? Ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh? Lalu bangunan itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka Jahanam. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi penyebab keraguan dalam hati mereka, sampai hati mereka hancur. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. Sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan demikian itulah kemenangan yang agung.

Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, beribadah, memuji Allah, mengembara demi ilmu dan agama, ruku, sujud, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang yang beriman.

0: Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka Jahanam.
1: وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ

Adapun permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya, tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sungguh, Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun.

Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum setelah mereka diberinya petunjuk, sehingga dapat dijelaskan kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Sesungguhnya Allah memiliki kekuasaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. Tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah.

Sungguh, Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang Muhajirin, dan orang-orang Ansor yang mengikuti Nabi pada masa-masa sulit. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada mereka.

Dan terhadap tiga orang yang ditinggalkan, hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka. Padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun telah pula terasa sempit bagi mereka. Serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksaan Allah, melainkan kepada-Nya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka, agar mereka tetap dalam taubat-Nya. Sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar.

Tidak pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka tidak turut menyertai Rasulullah pergi berperang, dan tidak pantas pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan di jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh. Kecuali semua itu akan dituliskan bagi mereka sebagai suatu amal kebajikan. Sungguh, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.

Dan tidaklah mereka memberikan infak, baik yang kecil maupun yang besar, dan tidak pula melintasi suatu lembah berjihad, kecuali akan dituliskan bagi mereka sebagai amal kebajikan, untuk diberi balasan oleh Allah dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan.

Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya.

Wahai orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu. Dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu. Dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang yang bertakwa.

Dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surah ini? Adapun orang-orang

Dan tidakkah mereka orang-orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, namun mereka tidak juga bertaubat dan tidak pula mengambil pelajaran.

Dan apabila diturunkan suatu surah, satu sama lain di antara mereka saling berpandangan sambil berkata, "Adakah seseorang dari kaum muslimin yang melihat kamu?" Setelah itu mereka pun pergi. Allah memalingkan hati mereka, disebabkan mereka adalah kaum yang tidak memahami.

Sungguh, telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman.

0: Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki ars, singgasana yang agung.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man waffa. Amma ba'd, asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membahas surat Hud tepatnya di ayat yang ke-12. Oleh sebab itu, sebelum kita lanjutkan kajian tentang ayat yang mulia ini, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan membaca firman Allah Subhanahu wa taala dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: قال الله تبارك وتعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك maka boleh jadi kamu hendak meninggalkan sebagian dari apa yang telah diwahyukan kepadamu. Wadha'ikum bih, dan sempit karenanya dadamu. Ayyakulu laula unzila alaihi kanzun au ja'a ma'ahu malak. Karena khawatir bahwa mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya pembendaharaan atau kekayaan, atau datang bersama-sama dengan dia seorang malaikat. Innama anta nadhir, sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan. Wallahu ala kulli syai'i wakil, dan Allah pemelihara segala sesuatu. Para hadirin dan para pendengar sekalian, ayat yang mulia ini memiliki sebab turun atau sababun nuzul, sehingga ayat ini masuk ke dalam kategori yang dinamakan oleh para ulama tafsir dengan istilah sababiyah. Karena ayat-ayat suci Al-Quran itu ada dua macam, ada yang dinamakan dengan ibtidai, ada yang dinamakan dengan sababi. Kalau ibtidai adalah ayat-ayat suci Al-Quran yang turun dengan tanpa didahului adanya sebuah peristiwa, yang kemudian peristiwa itu dinamakan dengan sababun nuzul, maka dia dinamakan dengan ayat ibtidai. Artinya dari awal dia turun tanpa ada sebuah peristiwa yang mendahuluinya. Dan ada ayat-ayat yang dinamakan dengan sababi, atau ayat-ayat yang memiliki sebab turun, ya didahului oleh sebuah peristiwa yang mendahului ayat tersebut lalu kemudian turun ayat ini. Nah, ayat yang mulia ini, ayat 12 dari surat Hud ini masuk ke dalam kategori ayat-ayat sababi. Artinya dia memiliki sebab turun. Hal itu sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abbas, di mana telah datang sejumlah pimpinan Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejumlah penduduk, pimpinan penduduk Makkah saat itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, ya Muhammad, ij'al lana jibala Makkah dhahaban in kunta rasula. Wahai Muhammad, jikalau engkau benar-benar rasul, jikalau engkau benar-benar utusan Allah, maka jadikanlah gunung-gunung Makkah ini menjadi emas. Jadi mereka meminta kepada Nabi untuk menjadikan gunung-gunung yang ada di Mekah menjadi emas. Sebagian yang lain mereka mengatakan, i'tina bil malaikah yashhaduna bi nubuwwatik. Atau kata sebagian mereka yang lain, datangkanlah kepada kami seorang malaikat yang kemudian malaikat itu memberikan kesaksian atas kebenaran risalah yang engkau bawa. Maka saat itu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la aqdiru ala dzalik. Saya tidak mampu untuk melakukan hal itu. Maka ayat ini kemudian turun. Fal'allaka tariku ba'dha ma yuha ilaik wa dha'ikum bihi sadruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka boleh jadi kamu hendak meninggalkan sebagian dari apa yang telah diwahyukan kepadamu. Wadha'ikum bih, dan sempit karenanya dadamu. Ya, karena permintaan itu, karena Rasulullah merasa ini permintaan ini berlebihan dan tidak mungkin untuk dapat dipenuhi. Ya, ayyaqulu laula unzila alaihi kanzun au ja'a ma'ahu malak. Ketika mereka mengatakan, mengapa engkau tidak jadikan, ya, atau engkau tidak turunkan pembendaharaan harta kekayaan dari langit, atau tidak datang ada seorang malaikat yang memberikan kesaksian atas kebenaran risalahmu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi untuk bersabar dan istiqomah. Innama anta nadhir, sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan. Wallahu ala kulli syai'in wakil, dan Allah Subhanahu wa taala pemelihara atas segala sesuatu. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para mufassirun dari tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala, fala'allaka ayyuhar rasulu la'azuma ma tarahu minhum min al-kufri wa takdhibi tarikum ba'dha ma yuha ilayka mimma anzalahu Allahu 'alayka wa amaraka bitablighihi mimma yashukku 'ala al-mushrikina sima'ahu wa yuthiru ghadabahum wa dha'ikum bihi sadruka khashyatan an yatlubu minka ba'dul matalibi 'ala wajhi at-ta'annut ka ay yaqulu laula unzila 'alayhi malun katsirun aw jaa'a ma'ahu malakun yusaddiquhu fi risalatihi faballighhum ma au ma uhiyatuhu ilaik
0: aw haytuhu
1: faballighhum ma auhiyatuhu ilaik fa innahu laysa 'alayka illa al-inzaru bima uhiya ilaik wallahu 'ala kulli shay'in hafizun yudabbiru jami'a shu'uni khalqihi.
0: Qala al-mufassiruna rahimahumullah, fala'allaka ayyuhar rasul li'indhami ma tarahu minhum minal kufri wat takdhib tariku ba'dha ma yuha ilaika mimma anzalahu Allahu 'alaika wa amaraka bitablighi. Maka boleh jadi engkau wahai rasul, karena apa yang engkau lihat dari kebesaran, kekufuran dan pendustaan yang muncul dari mereka, engkau meninggalkan apa yang telah diwahyukan kepadamu dari apa-apa yang telah Allah turunkan kepadamu dan apa yang telah Allah perintahkan kepadamu untuk engkau sampaikan. Mimma yashukku 'alal musyrikina sima'ahu wa yusiru ghadabahum, dari apa yang menjadi sulit atas orang-orang musyrik untuk mendengarkannya dan membuat mereka marah. Wada'ikum bihi sadruk, dan yang membuat engkau dan yang membuat sempit dadamu. Khasyyata ayyatlubu minka ba'dul matalib 'ala wajhi ta'annut, karena engkau khawatir mereka akan meminta darimu beberapa permintaan-permintaan yang berdasarkan kengeyelan mereka. Ka ayyakul, seperti mereka mengatakan, laula unzila alaihi malun katsir, andaikan diturunkan kepadanya harta yang banyak. Au jaa ma'ahu malaku yusaddiqu fi risalatihi, atau datang kepadanya atau datang bersamanya seorang malaikat yang membenarkan risalahnya. Faballighhum ma auhaituhu ilaik, maka sampaikanlah apa yang telah aku wahyukan kepadamu. Fa innahu laisa 'alaika illal inzar bima uhiya ilaik, karena tidak ada kewajiban atasmu kecuali memberikan peringatan dengan apa yang telah diwahyukan kepadamu. Wallahu 'ala kulli syai'in hafiz, dan Allah Subhanahu wa taala Maha penjaga atas segala sesuatu. Yudabbiru jami'a syu'uni khalqihi, yang mengatur seluruh urusan makhluknya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala'allaka. Fala'alla, kata para ulama tafsir, la'alla itu adalah yaqtadi at-tawakku, sesuatu yang berupa harapan, tetapi itu tidak mesti terjadi, terutama jikalau ada sesuatu yang dapat menghalanginya. Ya, walaupun kata-kata la'alla di dalam Al-Quran hukum asalnya adalah litahakkukil wuku, itu mesti terjadi. Seperti misalnya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian atau semoga kalian bertakwa. Itu mesti. Jadi kalau orang berpuasa dengan baik dan benar, maka pasti dia bertakwa. Kata-kata la'ala di dalam Al-Quran itu mesti tahakkukul wuku, mesti terjadi. Tetapi di dalam ayat yang mulia ini, kata-kata la'ala di sini, ya, yang berarti semoga, atau ya di dalam terjemahan mushaf edisi Departemen Agama di sini disebutkan maka boleh jadi gitu. Tetapi di sini tidak terjadi. Mengapa tidak terjadi? Karena bertentangan dengan konsep kemaksuman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terjaga dari kesalahan di dalam menyampaikan risalah. Dan salah satu sifat mustahil bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sifat kitman. Artinya Rasulullah mustahil untuk menyembunyikan risalah. Maka hal ini tidak terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena bertentangan dengan sifat yang mustahil bagi Nabi, yaitu sifat kitman. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak menyampaikan apa yang telah diwahyukan kepadanya, maka berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah menyembunyikan sesuatu dari risalah. Dan itu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ia merasakan sempit dadanya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau disebutkan fala'allaka tarikum ba'dhu ma yuha ilaika wadha'ikum bihi. Oleh sebab itu di sini tarikun, kata-kata tarikun ini kan isim fa'il. Isim fa'il dari kata-kata taroka yang artinya meninggalkan. Demikian juga kata-kata dha'ikun. Dha'ikun artinya sempit. Ini juga isim fa'il dari dha'qa yadhiqu. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata tarik dengan dha'ik, tidak disebutkan fa'al fala'allaka tatruku misalnya. Dan di sini wa tadayaqta, tetapi di sini disebutkan dha'iq, tarik. Karena kalaupun itu terjadi, maka hanya terjadi kadang-kadang. Karena kalau di sini menggunakan fi'il, tabiat dari fi'il itu dia terjadi dan selalu gitu ya. Tetapi isim fa'il itu adalah hanya terjadi di sebagian waktu dan tidak pada yang lainnya. Kalaupun itu terjadi, maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala di sini menggunakan isim fa'il dan tidak menggunakan ya fi'il atau kata kerja. Fala'allaka tarikum ba'dhu ma yuha ilaik. Maka bisa jadi engkau meninggalkan apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, atau sebagian apa yang telah diwahyukan kepada Nabi SAW, yaitu ayat-ayat yang menyinggung tentang Tuhan-Tuhan mereka. Ya. Wadha'ikum bihi sadruk, dan engkau merasakan sempit dadamu dengan ungkapan-ungkapan mereka. Ayyakulu khawat, karena engkau khawatir engkau mengatakan laula unzila alaihi kanzum minas laula unzila alaihi kanz, andaikan diturunkan kepadanya kanz. Kanz itu adalah harta, harta yang banyak, baik dia adalah sesuatu yang terpendam di dalam bumi dan itu yang banyak dimaksud dengan kalimat ini, atau juga harta yang banyak yang ada di permukaan bumi. Laula unzila alaihi kanzun, au jaa ma'ahu malak. Ini sebagaimana tadi telah kita sebutkan di awal bahwa sebab turun ayat yang mulia ini ada sejumlah orang penduduk Makkah yang datang kepada Nabi SAW meminta agar gunung-gunung yang ada di sekitar Makkah dirubah menjadi emas, atau adanya malaikat yang membenarkan risalah Nabi SAW. Dan sebab turun ayat yang mulia ini juga mengisyaratkan pada apa yang telah kita bahas di awal kajian tentang surat Hud, bahwa sebagian ulama mengatakan bahwa surat Hud ini adalah Madaniyah. Ya, tetapi ayat yang mulia ini bersama dengan sebab turunnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas mengisyaratkan bahwa ayat ini jelas Makkiyah. Dan ayat yang mulia ini juga memerintahkan kepada Nabi SAW untuk bersabar dan beristiqomah. Ya, bersabar dan beristiqomah agar Nabi SAW tidak meninggalkan jalan dakwah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama anta nadhir," sesungguhnya engkau itu hanyalah pemberi peringatan. Karena ayat yang mulia ini diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pasca peristiwa yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sedih saat itu. Ayat ini turun setelah wafatnya dua orang pembela Nabi SAW di dalam dakwahnya, yaitu pasca wafatnya Abu Talib dan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dalam kondisi Nabi SAW tidak lagi ada orang yang mendukung dakwahnya secara totalitas, yaitu istrinya yang mendukung dakwah beliau dengan berbagai macam fasilitas yang dimilikinya. Dan tidak ada lagi orang yang melindungi beliau alaihi salatu wassalam dengan jabatannya seperti Abu Talib. Tiba-tiba kemudian datang orang-orang kafir Quraisy membawa atau dengan mengajukan permintaan-permintaan yang mustahil untuk dikabulkan oleh Nabi SAW dengan tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah wafatnya kedua pembela Nabi ini, banyak pula Nabi SAW menghadapi berbagai macam celaan, bahkan intimidasi, sehingga Nabi SAW saat itu merasa sempit dadanya. Oleh sebab itu ayat yang mulia ini turun memberikan kembali motivasi kepada Nabi SAW untuk terus berdakwah, bahwa kewajibannya adalah bukan memenuhi apa yang diminta oleh orang-orang kafir Quraisy tersebut. Innama anta nadhir, sesungguhnya engkau hanyalah pemberi peringatan. Dan di sini hanya disebutkan nadhir, tidak disebutkan bashir. Padahal kita ketahui bahwasannya tugas Nabi SAW itu adalah bashir, nadhirun wa bashir, atau bashirun wa nadhir, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi di sini yang disebutkan hanya pemberi peringatan, karena kondisi yang dialami saat itu oleh Nabi SAW adalah memberikan peringatan kepada kaumnya, bahwa tatkala mereka meminta mukjizat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ternyata mukjizat itu benar-benar dikabulkan oleh Allah namun mereka tidak juga beriman, maka konsekuensinya mereka akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kaum 'Ad dan kaum Samud. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata-kata nadhir dengan tanpa menyebutkan bashir, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bashir wa nadhir. Innama anta nadhir wallahu ala kulli syai'i wakil, dan Allah pemelihara segala sesuatu. Artinya Nabi SAW diperintahkan untuk tetap teguh dan istiqomah di dalam berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala yang akan melindunginya dari segala bentuk keburukan orang-orang kafir tersebut. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu ayat dari surat Hud telah kita bahas tepatnya di ayat yang ke-12. Semoga dapat bermanfaat. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, jenis kredit yang beredar di PNS biasanya seperti ini, dengan menggadaikan SK lalu angsuran dipotong melalui gaji. Jadi biasanya tepat waktu dan pasti tidak akan terlambat hingga tidak dikenakan denda keterlambatan. Pertanyaan saya Ustadz, apakah kredit semacam ini jika lo dilakukan di bank ribawiyah, hal ini diharamkan atau diperbolehkan? Syukran.
0: Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tentu banyak faktor yang menyebabkan kredit itu dapat terjerumus ke dalam transaksi ribawi. Bukan hanya masalah apabila terlambat membayar lantas kemudian terkena denda. Ini adalah menjadi salah satu, kredit itu menjadi sesuatu yang diharamkan. Tetapi juga ada faktor yang lain yang tidak luput dari transaksi ribawi itu, ya. Manakala dilakukan dengan perbankan konvensional yang tidak berasaskan syariat, maka di sana ada sejumlah bunga yang harus dibayar oleh nasabah ketika ia melakukan cicilan terhadap kredit tersebut, dan itulah yang dinamakan dengan riba. Ya, jadi bukan karena satu sebab, tetapi ada sebab-sebab yang lain yang dapat menyebabkan kredit tersebut menjadi kredit yang berbau ribawi sebagaimana yang terjadi pada umumnya pada lembaga-lembaga keuangan konvensional. Wallahu ta'ala alam.
2: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kemudian pertanyaan berikutnya dari 0853-9877 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mohon maaf Ustaz, pertanyaan di luar materi. Apa hukumnya memanggil istri atau memanggil suami dengan panggilan umi, ibu, mama, atau abi, ayah, dan seterusnya?
0: Ya, al-umuru bimaqasidiha. Segala urusan itu tergantung kepada maksud dan tujuannya. Ya, apabila maksud dan tujuan pemanggilan tersebut sebagai bentuk zihar, maka hal itu akan mengakibatkan hukum zihar. Tetapi apabila tujuannya untuk mendidik anak-anak kita di dalam memanggil ibu mereka atau ayah mereka, sehingga kemudian memanggilnya dengan abi, umi, ibu, ayah, dan semisalnya, maka hal itu diperbolehkan. Karena maqasidul lafzi ala niyatil lafid, segala tujuan dari perkataan itu bergantung kepada niat orang yang mengucapkannya. Ya, sehingga wallahu ta'ala alam, hal itu diperbolehkan karena kembali kepada urf. Wal adatu muhakkamah, dan yang namanya adat dan tradisi itu dapat menjadi hukum. Ya, tetapi jikalau tujuannya adalah untuk melakukan zihar, seperti kita mengatakan anti alayya ka dhahri ummi, statusmu bagiku seperti punggung ibuku bagiku, maka itu adalah zihar. Tetapi hanya sebatas mengatakan umi, abi, gitu, tujuannya adalah agar anak-anak kita tidak memanggil nama ibunya secara langsung dan menanamkan tata krama kepada mereka terhadap ibu mereka, maka hal ini diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakah fi. Terima kasih Ustaz. Sebelumnya saya ingin menyampaikan ada yang menitip salam Ustaz. Namanya Pak Made kalau di kampung.
0: Waalaikumsalam. Di Bumbana ya?
3: Iya Pak Ustaz. Nah. Yang pertama Ustaz yang ditanyakan, apa hukumnya jika ada yang menitip salam terus kita tidak sampaikan? Yang kemudian yang kedua Ustaz, apa sih penyebab runtuhnya kejayaan-kejayaan Islam? Seperti kan kita katakan bahwa Islam kan pernah berjaya. Apa sih sebab-sebabnya runtuhnya Islam itu tersebut? Dan apa yang harus kita ambil pembelajaran akibat-akibat hal tersebut terjadi, sehingga kita dapat memperbaiki hal-hal tersebut di masa-masa saat ini. Kemudian yang ketiga, apa yang harus kita persiapkan sebelum kita memasuki masa-masa kejayaan Islam kedua yang akan dipimpin oleh Imam Al-Mahdi Nurnasala. Sekian.
0: Apa yang ketiga tadi?
3: Yang ketiga, apa yang harus kita persiapkan, Ustaz?
0: Nah.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pertama, apabila ada orang yang menitip salam kepada kita, maka kita menjawabnya dengan mengatakan assalamualaikum, ya. Kita mendapatkan salam, maka kita jawab alaika wa alaihi salam. Alaika wa alaihi salam. Ini adalah jawabannya. Adapun apabila ada orang yang nitip salam kemudian tidak disampaikan, maka berarti kita tidak amanah. Maka berarti kita tidak amanah. Jadi harus disampaikan. Adapun menjawab orang yang menitip salam kepada kita, maka kita katakan alaika wa alaihi salam. Kepadamu dan kepadanya juga salam. Sebagaimana hal itu disebutkan di dalam hadis Jibril alaihi salam ketika beliau menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menitip salam kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka kemudian dijawab alaika wa alaihi salam. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi sebab-sebab runtuhnya kejayaan Islam? Ya. Banyak faktor yang menjadi sebab mengapa kejayaan kaum muslimin itu runtuh. Sebab yang paling utama adalah fasluddin anid-daulah. Memisahkan urusan agama dari negara. Ya, dari urusan kenegaraan. Ya, inilah yang dinamakan dengan al-ilmaniyah atau sekulerisme. Ya. Padahal kita ketahui bahwasannya ajaran Islam adalah ajaran yang menyeluruh. Tatkala kemudian agama ini dipisahkan dari negara, seakan-akan agama tidak boleh campur tangan dalam urusan kenegaraan, maka berarti negara tersebut tidak dibimbing dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah sebab utama kehancuran kejayaan Islam pada masa Turki Utsmani. Mengapa Turki Utsmani jatuh? Ya, karena dari sejak tahun 1878 pemerintahan Turki Utsmani telah menggantikan hukum Islam dengan hukum Belgika. Maka kemudian saat itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam bencana kepada Turki Utsmani saat itu, sehingga kemudian semakin terpuruk, sampai kemudian datang Sultan Abdul Hamid II yang berusaha untuk mengembalikan khilafah kepada hukum Al-Quran dan Sunnah. Baru kemudian setelah itu, ya, beliau ya dibunuh dan muncullah kemudian pemerintah yang jauh lebih sekuler dari sebelumnya. Kemudian salah satu sebabnya juga adalah al-hazimah an-nafsiyah amam al-a'da. Kaum muslimin merasa kecil di hadapan musuh. Oleh sebab itu, di dalam hadis Al-Wahn, Rasulullah SAW beliau bersabda, la yanzi'annallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum, wa la yaqdifannallahu fi qulubikumul wahn. niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencampakkan ya rasa takut pada kalian dari musuh-musuh kalian. Ini juga yang dinamakan dengan penyakit wahan yang menjadi sebab juga kemunduran kaum muslimin, dan di antara sebab yang lain adalah al-ijab bil kuffar, merasa kagum dengan orang-orang kafir, sehingga kaum muslimin tidak percaya diri, mengagumi setiap apa yang datang dari musuh, dan itu juga adalah bersumber dari sebab yang lain, yaitu kebodohan ya kaum muslimin terhadap ilmu-ilmu syariat dan juga ilmu-ilmu yang lainnya. Sebagaimana juga salah satu sebabnya tentu adalah bercerai-berainya kaum muslimin. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam Al-Qur'an, melarang kita sekalian untuk bercerai-berai. Ya. Wala tanaza'u fatafsharu wa tadhhabari hukum. Janganlah kalian saling berselisih, karena hal itu akan membuat kekuatan kalian hilang. Ya. Inilah di antara sebab-sebab, dan tentunya banyak faktor dan sebab lain yang mengakibatkan kaum muslimin terperosok ke dalam kehinaan seperti yang saat ini terjadi, di mana kaum muslimin tidak memiliki kepemimpinan umum di dalam kehidupan mereka. Ya, apa yang harus kita lakukan untuk menyongsong kebangkitan Islam? Ya, kita harus menyongsong kebangkitan Islam dengan pengetahuan yang cukup tentang ilmu syariah. Kita harus memadu kebangkitan Islam ini adalah dengan ilmu syar'i yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dapat memahami tentang kondisi umat saat ini, sehingga bisa memperbaiki diri dan bangkit. Lalu kemudian berikutnya juga kita dapat memahami bagaimana strategi-strategi musuh di dalam menghancurkan Islam, sehingga kita dapat berwaspada menghadapinya. Wallahu ta'ala alam.
4: Halo.
0: Ya, silakan.
4: Barakallahu fiik.
0: Assalamualaikum.
4: Begini Pak, saya punya umur ini sudah memasuki 73 tahun. Jadi sisa kubur ya sudah wanti-wanti. Nah, pertanyaan saya Pak, siksa kubur itu apakah ada jedahnya? Maksudnya ada batasnya? Apakah 3 hari, 1 minggu, atau kita disiksa sampai hari kiamat? Terlalu lama. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana
0: bisa dikecilkan sedikit volume radionya Pak?
4: Bagaimana orang yang meninggal tidak ada kuburnya, seperti wakil bupati dulu itu Kolaka Utara, tidak ada kuburnya. Pertanyaan saya, apakah ada juga siksanya itu, siksa kuburnya atau tidak ada? Tolong Pak penjelasannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan adalah berkenaan dengan adab kubur. Apakah ada batasan waktu yang akan menimpa manusia di alam kubur nanti? Artinya apakah adab kubur itu berlangsung sampai hari kiamat, atau dia terhenti sampai batasan waktu tertentu? Dan kemudian bagaimana kalau seandainya orang itu tidak dikuburkan? Apakah azab dan nikmat kubur itu bisa sampai kepadanya? Beliau misalkan seperti wakil bupati Kolaka Utara yang meninggal turut tenggelam di musibah Peri itu. Ya, pertama kita katakan bahwa kehidupan manusia itu melewati 4 fase. Fase pertama adalah ketika kita berada di rahim ibu kita sampai kita dilahirkan. Kemudian yang kedua adalah al-hayatud dunya, kehidupan dunia, dan itu berakhir dengan kematian. Kemudian berikutnya adalah al-hayah al-barzakhiyah, hidup di alam barzah, yang itu terjadi setelah kita meninggal sampai terjadinya hari kiamat. Baru kemudian kehidupan yang keempat adalah haya al-haya al-ukhrawiyah atau hayatul akhirah, yaitu kehidupan di akhirat yang terjadi setelah manusia dibangkitkan dari kuburan mereka, lalu kemudian setelah itu dia akan masuk surga atau dia akan masuk ke dalam neraka. Nas'alullah ta'ala assalamu'ala afiyah. Adapun kemudian kehidupan alam barzah yang itu terjadi setelah kematian, ini akan berlangsung sampai hari kebangkitan, baik dia itu dikuburkan atau tidak. Ya, apakah dia itu meninggal secara normal atau dia itu adalah mati dalam keadaan terbakar sehingga menjadi debu, atau dia dimakan oleh binatang buas, atau dia tenggelam di lautan, maka nikmat dan azab kubur, nikmat atau azab kubur akan sampai kepada setiap orang sesuai dengan apa yang semestinya ia miliki. Ya, jadi al-hayatul barzahiyah, kehidupan di alam barzah itu lebih dahsyat daripada kehidupan dunia ini. Kita jangan mengira bahwasannya kita yang hidup di atas permukaan bumi ini, ya, kehidupan kita jauh lebih lapang atau lebih luas lingkupnya daripada mereka yang hidup di bawah tanah ini. Hanya saja kita saat ini belum mengetahuinya. Ya, sebagaimana ketika kita ada di rahim dan di perut ibu kita, kita saat itu merasakan sebuah kehidupan. Tetapi ternyata setelah keluar, kehidupan kita lebih luas. Dan kehidupan yang akan datang ini adalah akan lebih dahsyat lagi dari kehidupan kita sebelumnya. Dan nikmat atau azab kubur akan didapatkan oleh setiap manusia, baik dia dikuburkan atau tidak. Oleh sebab itu di dalam surat Ghafir ayat yang ke-46, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang azab kubur yang diterima oleh Fir'aun. Fir'aun sebagaimana kita ketahui ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di lautan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya. Wa yauma taqumu as-sa'ah adkhilu 'ala fir'auna asaddal 'adzab." Api neraka ditampilkan, ditampakkan kepada Fir'aun setiap pagi dan petang. Dan pada hari kiamat kelak akan dikatakan, masukkanlah Fir'aun dan bala tentaranya ke dalam siksaan yang sangat keras. Ya, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan ayat yang mulia ini berbicara tentang azab kubur yang menimpa Fir'aun. Sehingga baik orang itu dikuburkan ataukah tidak, maka nikmat dan azab kubur akan sampai kepadanya sesuai dengan amal perbuatannya semasa di dunia. Di dalam hadis yang lain, yang di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abdullah ibn Umar, Nabi SAW beliau bersabda, Ida mata ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian meninggal, fa innahu yu'radu alaihi mak'aduhu bil ghadati wal asyi, maka akan ditampakkan kepadanya tempat tinggalnya di akhirat kelak di setiap pagi dan petang. Fa in kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah, jikalau dia dari penghuni surga maka dia akan jadi penghuni surga. Wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar, jikalau dia dari penghuni neraka maka dia akan menjadi penghuni neraka. Ya, jadi akan tetap sampai kepada dirinya. Wallahu ta'ala alam.
5: Baik, pertanyaan terakhir kita sempurnakan yang tadi. Ustadz, dalam beberapa pengajian yang lalu Ustadz katakan bahwa hukum meluruskan rambut itu boleh. Yang ingin saya tanyakan, apakah ini tidak seperti merubah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala? Syukran.
0: Dia tidak merubah. Dia tidak merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Meluruskan atau mengkeritingkan, karena itu adalah sifatnya sementara. Ya, sama kita menyisir saja itu. Ya, sama menyisir. Jadi tidak termasuk ke dalam kategori merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala karena sifatnya yang sementara. Wallahu taala alam.
6: Radio Muadz Minjabal 94.3 FM. bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94.3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kencing di tempat-tempat wudu yang menyebabkan membuka aurat? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, manusia tidak boleh membuka auratnya di depan umum sehingga dilihat orang yang tidak halal untuk melihatnya. Jika seseorang membuka auratnya di kamar mandi yang dipersiapkan untuk berwudu sehingga disaksikan oleh manusia, maka dia berdosa. Masalah ini telah dijelaskan oleh para fuqaha bahwa dalam keadaan seperti ini dia harus bersuci dengan benda-benda padat sebagai ganti dari bersuci dengan air. Artinya, dia harus membuang hajatnya jauh dari manusia. Dan untuk bersuci, bisa menggunakan benda-benda padat seperti batu, tisu, sapu tangan, dan sebagainya yang diperbolehkan untuk bersuci dengan 3 kali usap atau lebih sampai bersih. Mereka berpendapat, hal itu wajib dilakukan karena jika dia membuka auratnya untuk istinja atau buang air, maka akan dilihat manusia dan ini perkara haram. Sesuatu yang tidak ada cara untuk menghindari perbuatan haram kecuali dengannya, maka melakukannya adalah wajib. Dengan demikian, saya katakan dalam menjawab soal ini, tidak diperkenankan bagi seseorang untuk menyingkap auratnya di depan orang banyak untuk buang air. Tetapi dia harus berusaha mencari tempat lain yang tidak dilihat seorang pun. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memakai gigi palsu yang terbuat dari emas? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, memakai gigi palsu dari emas tidak boleh hukumnya bagi laki-laki kecuali darurat, karena haram bagi laki-laki memakai emas dan berhias dengannya. Sedangkan untuk wanita, jika ada suatu kebiasaan wanita berdandan dengan memakai gigi emas, maka tidak apa-apa. Dan mereka boleh melapisi gigi mereka dengan emas jika itu menjadi kebiasaan mereka dalam berdandan dan tidak berlebih-lebihan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dihalalkan emas dan sutra bagi umatku yang wanita. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jika seorang wanita meninggal dalam kondisi memakai emas atau seorang lelaki mati dalam kondisi memakai emas atau seorang lelaki mati dalam keadaan memakai gigi emas yang dipakai karena darurat, maka emas itu harus dilepas kecuali jika ditakutkan akan merusak fisik mayit seperti robeknya gusi dan sebagainya, maka tidak dilepaskan, tidak apa-apa. Demikian itu karena emas dianggap sebagai harta dan harta harus diwariskan kepada ahli waris yang ditinggal. Sedangkan membiarkannya dikubur bersama mayit berarti menyia-nyiakan harta. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
5: Sebagian kaum muslimah, semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka, memakaikan pakaian pendek atau mini kepada putri-putrinya yang menampakkan dua betisnya. Dan jika kami menasihati ibu-ibunya, mereka menjawab, kami juga dahulu waktu kecil memakai pakaian seperti itu, dan hal itu tidak memudaratkan kami setelah kami dewasa. Bagaimana pendapat Syekh mengenai pendapat tersebut? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, tidak selayaknya seseorang memakaikan baju semacam itu kepada putrinya, meskipun masih kecil. Karena jika ia telah terbiasa memakainya, niscaya ia akan tetap memakainya serta sulit meninggalkannya. Sedangkan jika ia dibiasakan memakai pakaian yang sopan ketika masih kecil, niscaya ia akan tetap memakainya setelah ia dewasa. Hal yang ingin saya nasihatkan kepada saudari-saudari kami kaum muslimat, hendaklah meninggalkan pakaian yang dengan sengaja disebarkan oleh musuh-musuh Islam, dan membiasakan anak-anak kita dengan pakaian yang menutupi aurat dan menanamkan rasa malu, karena rasa malu itu adalah bagian dari iman. Wallahu a'lam.
6: Apa hukum membaca Al-Quran tanpa bersuci, sedangkan Al-Quran tersebut berada di tangannya? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, membaca Al-Quran secara hafalan di luar kepala sekalipun berhadas kecil adalah boleh-boleh saja, karena suci dari hadas kecil itu tidak termasuk syarat dibolehkannya membaca Al-Quran. Namun apabila ia sedang junub atau berhadas besar, maka jangan membaca Al-Quran sekalipun secara hafalan hingga mandi terlebih dahulu. Akan tetapi tidak apa-apa bila ia membaca zikir dari Al-Quran, seperti mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atau dikala ada musibah mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau zikir-zikir lainnya yang diambil dari Al-Quran. Wallahu a'lam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hukum orang yang membaca Al-Quran sementara dia dalam kondisi tidak berwudu?

0: terkait dengan mushaf, maka tidak boleh bagi orang yang dalam kondisi berhadas untuk menyentuhnya, baik hadas kecil maupun hadas besar. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, la yamassahu innal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Al-Waqi'ah ayat 79. Yakni orang-orang yang suci dari semua hadas, najis dan syirik. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimuat dalam surat beliau kepada pegawainya yang bernama Amr bin Hisam, beliau menyebutkan, la yamassu al-Qur'an illa tahiran. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang dalam keadaan suci. Hadis riwayat Imam Malik. Hal ini merupakan kesepakatan para imam kaum muslimin bahwa orang yang dalam kondisi berhadas kecil maupun besar tidak boleh menyentuh mushaf kecuali ditutup dengan pelapis, seperti mushaf tersebut berada di dalam kotak atau kantong, atau dia menyentuhnya dilapisi baju atau lengan baju. Wallahu a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Qudwatun nabawiyyah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab, فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kepadaku. Nabi menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, janganlah engkau marah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
4: Al-amr bi ihsan al-dhabh wal-qatl. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aws radhiyallahu ta'ala anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
3: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aws radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
4: An Abi Dharr Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma 'an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qala ittaqillah haythuma kunt wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح.
3: Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Iringilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan. Dan bergaul.

0: Lah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis ini hasan. Dalam sebagian naskah, ia berkata, hadis hasan sahih.
1: قدوات نبوية
2: عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا.
0: Dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa nasihat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila satu kaum telah berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan khalayak kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan.
1: قدوات نبوية.
2: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري.
0: Dari Abu Mas'ud, Uqbah bin Amr bin Amir al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sesungguhnya di antara perkataan kenabian pertama yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
3: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
4: Ustadz menjawab.
5: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
6: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
7: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud? Allah dan qadarnya Allah.
8: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
9: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz menjawab.
10: Bagaimana hukum menggambar makhluk hidup dan itu menjadi mata kuliah? Itu dia musibah. Karena Nabi mengatakan asyadun nasi azaban yawmal qiyamah, sekeras-kerasnya siksa pada hari kiamat. Siapa? Al-musawwirin, orang-orang yang suka gambar makhluk bernyawa. Sambil dikatakan kepada dia, ahyu ma khalaqtum, ayo hidupkan yang kamu ciptakan itu. Bahkan kata para ulama dan satu riwayat juga disebutkan, maka gambar-gambar itu akan ikut mengadab dia dalam api neraka. Iya. Kenapa sih Ustadz dilarang menggambar makhluk bernyawa? Alasannya karena itu menyerupai ciptaan Allah, karena yang menghidupkan hanya Allah. Manusia tidak bisa menghidupkan, manusia tidak bisa memberikan roh. Makanya yang dibolehkan gambar gunung, gambar bunga, ya, gambar apa yang sifatnya tidak bernyawa. Kalaupun antum mau gambar orang, ya nggak usah kepalanya, ya rambutnya aja, nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut, nggak ada telinga, nggak ada, udah, sisanya nggak apa-apa. Ya.
11: Apakah boleh seorang yang baru hijrah memulai belajar dengan satu mazhab, misal mazhab Syafi'i? Maka jawabannya begini, ini larinya kepada pembicaraan fikih, ya. Nah, kalau seandainya dia niatannya, saya ingin menjadi penuntut ilmu dan nanti mengajar. Menuntut ilmu dan nanti mengajar. Maka silahkan dia pilih dua metode yang sudah saya sebutkan tadi. Belajar dari salah satu matan madhab atau belajar dari fikih hadis. Kitab fikih hadis. Kitab fikih hadis itu seperti apa? Seperti Al-Wajiz. Seperti Sahih Fikih Sunnah. Seperti Fikhus Sunnah. Dan seterusnya. Silahkan dia belajar itu. Tetapi kalau seandainya saya hanya ingin Ustaz untuk bisa mendalami diri pribadi, bisa mengamalkan, saya jadi beramal dengan yakin, dengan dalil, tapi tidak muluk-muluk cita-cita saya, maka belajar tadi dari kitab-kitab yang sudah saya sebutkan tadi. Itu sudah mencukupi. Karena tujuan dari belajar adalah bisa beramal secara langsung. Paham maksud saya?
12: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hukum menabung di bank konvensional. Ada beberapa ulama yang membolehkan dan memfatwakan bolehnya menabung di bank ribawi dengan tujuan untuk mengamankan uang. Karena mengamankan harta itu termasuk maqasid syariah. Maqasid syariah itu tujuan besar kenapa syariah diturunkan. Dan itu ada lima. Hifdzuddin, menjaga agama. Hifdzun nafas, menjaga jiwa. Hifdzul mal, menjaga harta. Hifdzul akal, menjaga akal. Hifdzul irdi wal nasl, menjaga kehormatan dan keturunan. Jadi harta salah satu yang dijaga oleh syariat. Karena itu orang tidak boleh secara sengaja menyia-nyiakan hartanya. Dan karena itu pula orang diperbolehkan untuk mengamankan hartanya, meskipun bisa jadi ketika hartanya dititipkan kadang disalahgunakan oleh orang yang dititipi. Namun sisi keamanan dia lebih diutamakan, karena ini maslahat umum. Karena itu semacam Imam Abdul Aziz bin Baz, Syekh bin Baz, membolehkan nabung di bank ribawi dengan tujuan untuk mengamankan harta. Tapi kalau sekiranya Anda bisa merasa aman dengan uang yang disimpan di dalam rumah, tidak perlu ditabung, insya Allah itu pilihan yang lebih baik. Tapi kalau misalnya ini mengancam keamanan rumah, maka sebaiknya ditaruh di bank. Wallahu ta'ala alam.
4: Jika di hadis mereka ada yang bertentangan atau khilaf, apa yang harus dilakukan? Mungkin yang dimaksud adalah ketika hadis itu diperselisihkan derajatnya antara yang mengesahkan dengan yang menganggap itu dhaif. Kalau ini yang dimaksud, ya simpelnya begini. Misal ada hadis menurut Imam At-Tirmidzi, misalnya ya, hadis ini derajatnya hasan sahih. Menurut Syekh Al-Albani, dhaif. Kita mau ikut siapa nih? At-Tirmidzi ataukah Al-Albani? Kalau kita ini orang awam, gak ngerti hadis, maka Syekh Albani ngajarin kita untuk taklid kepada yang paling dalam ilmunya di antara dua orang ini. Siapa yang paling dikenal lebih menguasai ilmu hadis? Imam At-Tirmidzi ataukah Syekh Al-Albani? Jelas Imam At-Tirmidzi. Ini contoh kasus ya. Kita gak tahu nih bagaimana kita mentarjih pendapat siapa yang benar ya. Kita baca takhrij, gak mudeng juga takhrij. Apa itu artinya? Ya sudah, kita taklid saja kepada yang ilmunya dikenal lebih mumpuni di antara dua orang ini. Tapi kalau kita ngerti ilmu takhrij, bisa memahami hujah dan argumentasi masing-masing, ya kita pahami dulu, kita baca dulu mana yang lebih kuat, itu yang kita ikuti.
13: Ustadz, bagaimana cara kita mengetahui apakah musibah yang datang itu apakah sebagai ujian atau teguran?
14: Ya, ahibati fillah. Sebenarnya musibah yang menimpa kita itu bisa jadi itu ujian yang mengangkat derajat. Ujian yang mengangkat derajat. Bisa jadi teguran yang menghapuskan dosa. Teguran ini juga bisa jadi azab. Jadi azab buat dia. Bagaimana kita menyikapinya? Yang pertama, kita ini gak tahu apakah yang menimpa kita ini sebagai ujian yang mengangkat derajat atau teguran tadi yang jadi adab penghapus dosa. Terus sikap kita bagaimana? Karena kita ini banyak dosa, maka apapun yang menimpa kita, kita menyikapinya sebagai ujian dari Allah dan penghapus dosa buat kita. Tatkala kita menilai orang lain, nah di sini kita kalau melihat orang itu orang soleh, orang baik, kita ya Allah, orang itu diuji sama Allah, mau diangkat derajatnya insya Allah ya. Semoga Allah mengangkat derajat dia. Berbaik sangka sama orang itu. Jangan kalau melihat orang, oh kayaknya teguran ini buat fulan, banyak dosanya fulan ini. Tapi buat diri kita, bagaimana kita menganggap semua yang menimpa kita sebagai ujian dan sebagai teguran. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, ma yusibul mu'min. Tidak ada satupun musibah yang menimpa orang beriman. Min wasobin, wala nasobin, wala saqamin. Hattal ham yahamma, wasyauka yushakwa. Tidaklah musibah yang menimpa mu'min. Baik sakit, capek, rasa gundah, rasa suntuk, bahkan duri yang menimpa dia. Melainkan itu akan menghapuskan dosa-dosanya dan mengangkat derajat. Berarti dalam hal itu ada teguran dan ada ujian. Namun karena kita makhluk yang banyak dosa, tatkala terkena musibah, yang pertama kita ucapkan apa? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Di sini dorongan untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla, untuk memperbaiki dirinya. Apalagi disebutkan tidak ada musibah yang menimpa kecuali karena dosa. Kalau para nabi jelas, tapi kita siapa gitu? Jadi insya Allah musibah itu tetap kita menggabungkan. Kalau buat kita, kita anggap itu teguran. Selalu kita anggap ini teguran dari Allah karena aku makhluk yang banyak dosanya. Tapi di sisi lain, itu ujian kesabaran kita. Apakah kita bersabar, menerima, atau kita marah-marah. Karena kalau orang terkena musibah, terkena ujian ya. Musibah yang bentuknya ujian, tapi dia gak bersabar, maka jadi azab buat dia. Jadi dosa buat dia tatkala itu. Hada wallahu alam bissawab.
15: Bagaimana hukumnya umroh dengan cara mengutang biaya umrohnya?
16: Hukum orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, kita katakan umrohnya tetap sah. Ya, umrohnya tetap sah. Namun ia sebenarnya adalah belum kena kewajiban untuk melaksanakan ibadah umroh. Karena tentu ibadah umroh itu sendiri hukumnya menurut pendapat yang rajih dalam madzhab Imam Syafi'i hukumnya adalah wajib sekali seumur hidup. Ya, tapi itu bagi yang mampu. Kalau seandainya ada orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, khususnya tatkala kemudian orang yang diutangin itu dia memberikan izin, maka umrohnya tetap sah. Ya, hanya saja tentu pada saat itu ia belum terkena kewajiban untuk melaksanakan umroh. Barakallahu fikum.
17: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
18: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 94,3 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
2: Ikhwatal iman, sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC hanya di 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal. Nuhlikuhum hatta yablughu mithla man sabaqahum. Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'ad bin Jabal.
3: Ya, 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal Kendari. Ikhwatul iman, sahabat Mu'ad yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa saat yang lalu kita telah sama-sama selesai melaksanakan kembali kewajiban kita yaitu salat subuh secara berjamaah. Dan tak lupa kembali kita berdoa agar segala amal ibadah yang kita lakukan bisa berpahala dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kutaliman sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada, setelah kita bersama-sama melaksanakan kewajiban kita akan kembali untuk mendengarkan bersama kajian rutin bersama guru kita Ustadz Zizin Zainal Mursani LC Hafizullah Ta'ala dalam pembahasan kitab tafsir Al-Muyassar. Untuk itu sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari langsung saja kita mendengarkan bersama materi ini disampaikan. Dan untuk itu selamat mendengarkan.

خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي

0: Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya bunai aqimis sholah, hei putraku dirikanlah sholat, wa'mur bil ma'rufi wanha anil munkar, dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, wasbir ala ma asobak, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala kita lihat korelasi antara ayat yang mulia ini dengan ayat sebelumnya, di mana kita ketahui bahwa di ayat 16 Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita sekalian di atas lisan Luqman bahwa hendaklah manusia memiliki sifat muraqabatullah, merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat semua amalan, baik amalan baik atau amalan buruk. Maka di ayat yang ke-17 ini Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Luqman alaihissalam memerintahkan kepada kita sekalian untuk melakukan amalan-amalan besar. Ketika kita tahu bahwa Allah senantiasa melihat semua amal kita, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan amalan-amalan besar untuk menghemat energi kita, sehingga kita melakukan amalan besar yang dapat meninggikan derajat kita di sisi Allah. Maka oleh sebab itu di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan 4 hal agar kita mendirikan sholat, berdakwah dengan beramar ma'ruf dan nahi munkar, kemudian berikutnya adalah bersabar. Karena sifat muraqabatullah, sifat merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan di ayat 16 ini dapat melahirkan amal perbuatan. Jadi orang kalau senantiasa dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tahu bahwa Allah senantiasa melihatnya dan Allah Azza wa Jal akan membalas kebaikan-kebaikannya. Maka oleh sebab itu lakukanlah amalan-amalan besar, dan di antara amalan-amalan besar adalah ya mendirikan sholat, beramar ma'ruf, bernahi munkar, dan bersabar atas resiko yang harus dihadapi di dalam menegakkan itu semua, karena itu adalah merupakan perkara-perkara yang memerlukan keteguhan hati. Baik, di dalam tafsir Al-Muyassar, para mufassirun rahimahumullahu ta'ala mereka mengatakan, ya bunayi aqimis salata tamatan bi arkaniha wa syurutiha wa wajibatiha, wahai putraku tersayang, dirikanlah sholat yang sempurna dengan rukun-rukun, syarat-syarat dan kewajiban-kewajibannya. Wa'mur bil ma'ruf, dan perintahkanlah perkara yang baik. Wanha anil munkar, dan cegahlah perkara yang munkar. Bilutfin walayyinin wa hikmatin bihasabi juhdika, dan cegahlah kemunkaran dengan lemah lembut dan hikmah sesuai dengan kesanggupanmu. Wa tahammal ma yusibuka minal adza muqabila amrika bil ma'rufi wa nahyika anil munkar, dan hadapilah apa yang menimpamu dengan kesabaran dari berbagai macam penganiayaan akibat dari upayamu di dalam memerintahkan manusia terhadap kebaikan dan mencegah mereka dari kemunkaran. Wa'lam anna hadhil wasaya mimma amarallahu bihi minal umur allati yambagil hirsi alaiha, dan ketahuilah Sesungguhnya wasiat-wasiat yang telah Allah perintahkan ini adalah bagian dari perkara yang patut engkau bersungguh-sungguh di dalamnya. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali ke awal ayat 17 dari surat yang mulia ini. Ayat 17 dari surat Luqman ini merupakan salah satu inti pendidikan amal setelah kita menanamkan tauhid, birrul walidain dan muraqabatullah. Ya, setelah kita menanamkan tauhid kepada anak-anak kita dan memerintahkan mereka untuk berbakti kepada kedua orang tua, serta setelah kita menanamkan sifat muraqabatullah, merasa senantiasa diawasi oleh Allah Azza wa Jal, maka saat itu baru kita menanamkan, ya, menanamkan bagaimana semestinya kita beramal dan apa yang harus kita prioritaskan di dalam amal perbuatan kita sekalian. Dan ini adalah merupakan ayat yang menjelaskan kepada kita sekalian tentang manhaj kehidupan seorang yang beriman. Allah Azza wa Jal berfirman di atas lisan Luqman, ya bunayi aqimis shalah, wahai putraku tersayang. Ya, ini selalu telah kita bahas di beberapa ayat sebelumnya bahwa kata-kata bunaya ini adalah panggilan tersayang, bukan hanya beliau mengatakan wahai putraku atau wahai anakku, tetapi wahai putraku tersayang, aqimis shalah, dirikanlah sholat. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman sholli gitu ya, sholatlah atau if'alis shalah, lakukanlah sholat. Tetapi di sini aqimis shalah, dirikanlah sholat. Sebagaimana di dalam tafsir Al-Muyassar tadi, mendirikan sholat bukan hanya sekedar melakukannya, bukan hanya sekedar membebaskan diri dari kewajiban. Tetapi aqimis shalah maknanya adalah dirikanlah sholat dengan sempurna, yaitu dengan memenuhi rukun-rukun, syarat-syarat dan kewajiban-kewajibannya. Mengapa sholat mendapatkan perhatian dan prioritas utama dalam beramal? Karena sholat itu adalah merupakan imaduddin, tiang agama. Dan karena sholat adalah amalan yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila sholat seseorang itu baik, maka akan dinilai baik seluruh amalannya. Namun apabila tidak, maka tentu kita akan mengalami hisab yang lebih panjang. Oleh sebab itu sholat diwasiatkan oleh Luqman kepada putranya merupakan amalan yang perlu diprioritaskan. Jadi amalan yang terbesar setelah tauhid adalah sholat. Oleh sebab itu syarat minimal seorang mukmin setelah dia mentauhidkan Allah, syarat minimal seseorang dikatakan muslim setelah dia bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad itu utusan Allah, adalah mendirikan sholat. Oleh sebab itu sholat menempati urutan kedua di dalam rukun Islam. Ya. Kemudian aqimis shalah, aqim, dirikanlah. Jadi bukan hanya sekedar mengerjakan, tetapi menegakkan dan menyempurnakan sholat. Dan ini mencakup waktu sholat itu sendiri yang perlu untuk kita jaga. Kita harus melakukan syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, kewajiban-kewajiban sholat. Kita harus melakukannya secara berjamaah, kita harus melakukannya dengan penuh kehusyuan, dan kita pun harus menjaga adab di dalam sholat. Ini semua adalah masuk ke dalam kategori aqimis sholah, dirikanlah sholat. Dan yang dimaksud dengan sholat di sini meliputi sholat wajib dan sholat sunnah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'mur bil ma'ruf. Ini amalan yang kedua. Karena seorang mukmin dia tidak cukup untuk menjadi orang baik. Orang ketika mendirikan sholat itu sudah masuk kategori orang baik. Tetapi seorang mukmin bukan hanya dituntut untuk menjadi orang baik, tetapi juga harus menjadi pelopor dalam kebaikan. Harus berusaha untuk membaikkan orang lain gitu. Menjadikan orang lain baik. Dengan kata lain, seorang mukmin itu tidak cukup menjadi orang yang soleh, tetapi dia juga harus menjadi seorang muslih. Ya, apa bedanya soleh dengan muslih? Kalau soleh itu untuk dirinya. Kalau muslih, dia bukan hanya untuk baik untuk dirinya, tetapi juga bagaimana berusaha untuk memperbaiki orang lain. Wa'mur bil ma'ruf, perintahkanlah manusia. Di sini tidak disebutkan wa'mur, perintahkanlah. Objeknya tidak disebutkan kan? Objeknya tidak disebutkan, maf'ulnya tidak disebutkan. Berarti maknanya wa'murin nas, tidak disebutkan dan perintahkanlah keluargamu atau perintahkanlah anak cucumu, tidak disebutkan. Dan di dalam ilmu balaghah ada kaidah yang menyebutkan hadful ma'mul yufidul umum, dihapuskannya objek itu untuk menunjukkan keumuman. Maka oleh sebab itu kalau kita lihat di dalam mushaf terjemah edisi Indonesia, di sini disebutkan dan suruhlah dalam kurung manusia, maksudnya secara umum ya, tidak hanya keluarga di sini tapi seluruh manusia. Wa'murin nas bil ma'ruf, begitu kalau kita tampilkan objeknya di sini. Dan perintahkanlah seluruh manusia untuk berbuat yang ma'ruf. Perkara yang ma'ruf itu perkara yang apa? Perkara yang diperintahkan oleh syariat. Karena apa yang diperintahkan oleh syariat maka pasti baik. Walaupun tentu masuk ke dalam kategori baik juga adalah sesuatu yang dipandang baik oleh manusia selagi tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Semua yang dikenal baik oleh syariat maka harus kita perintahkan. Apa kebaikan yang paling utama? Tauhid. Agar manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ada di puncak kebaikan. Demikian juga mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasalam adalah perkara yang baik. Akhlak yang mulia, berbakti kepada kedua orang tua. Ya, demikian juga bagaimana bermuamalah dengan orang-orang yang ada di sekitar adalah perkara-perkara baik. Menanamkan sifat muraqabatullah tadi perkara yang baik. Wa'mur bil ma'ruf wanha anil munkar, dan cegahlah manusia dari perkara yang munkar. Yang munkar adalah sesuatu yang diingkari oleh syariat dan oleh fitrah yang suci. Dan dari sini berarti menurut sebagian ulama rahimahumullah, mana yang harus lebih diprioritaskan? Apakah beramar ma'ruf atau bernahi munkar? Ketika kita berdakwah nih, materi dakwah kita, apakah yang harus dikedepankan itu perintah atau larangan? Ya, para ulama mengatakan dari ayat yang mulia ini dapat kita simpulkan bahwa beramar ma'ruf dalam materi dakwah ini lebih harus kita kedepankan daripada nahi munkar. Jadi jangan dikedepankan ketika kita berdakwah baru pertama kali turun di masyarakat langsung kita menyebutkan misalnya tentang bahaya syirik gitu ya, atau tentang kebid'ahan. Perintahkan dulu mereka yang ma'ruf. Walaupun dalam praktiknya dalam kehidupan kita mencegah diri kita dari kemunkaran itu lebih kita kedepankan daripada melakukan kebaikan. Menjauhi kemunkaran lebih dikedepankan daripada mengamalkan apa? Kebaikan. Ini dalam praktiknya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa pesan pertama yang diberikan oleh Luqman kepada putranya? Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Ya, inilah yang dikatakan oleh para ulama dengan kaidah at-takhliyah qabla tahliyah. At-takhliyah mengosongkan diri, membersihkan diri dari perkara-perkara yang buruk, baru kemudian setelah itu kita menghiasinya dengan kebaikan. Ini yang dinamakan dengan at-takhliyah qoblat tahliyah. Yang satu pakai kha, yang satu pakai ha. At-takhliyah, kita bersihkan diri kita terlebih dahulu, baru kemudian kita isi dengan kebaikan. Ya, seperti sebuah bejana, sebelum kita mengisinya dengan air yang menyehatkan, jika dia memiliki kotoran, maka kotoran itu harus dibersihkan terlebih dahulu, baru kita mengisinya dengan minuman yang ya bermanfaat bagi kita sekalian. Oleh sebab itulah Luqman alaihissalam, beliau mengatakan kepada putranya terlebih dahulu, la tusyrik billah. Adapun dalam praktek beramar ma'ruf dan nahi munkar, maka dakwah itu dimulai dengan mengajarkan kebaikan sebelum melarang keburukan. Wanha anil munkar. Ya, munkar adalah sesuatu yang diingkari oleh syariat. Semua yang diingkari oleh syariat harus kita cegah. Kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, kemunkaran, apalagi perbuatan-perbuatan keji. Ya, ini menunjukkan ikhwah sekalian bahwa seorang mukmin tidak cukup baik untuk dirinya sendiri, sebagaimana tadi saya katakan, tetapi juga dia harus memperbaiki masyarakat, harus punya kepedulian sosial. Karena kalau kita hanya memikirkan diri sendiri, lantas orang-orang di sekitar kita tidak baik, maka pada akhirnya juga kita akan terkontaminasi. Ya, keburukan-keburukan dan kemunkaran yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita juga akan turut memberikan dampak negatif pada diri kita sekalian. Oleh sebab itu seorang mukmin tidak cukup menjadi orang baik, tetapi juga dia harus memperbaiki masyarakat yang ada di sekitarnya. Kemudian perintah yang keempat di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir ala ma asabak. Wasbir ala ma asobak. Ini sangat penting. Karena orang ketika dia sholat itu membutuhkan kesabaran. Ya, ketika seseorang berdakwah dan beramar ma'ruf dan nahi munkar, ini sangat berpotensi untuk dianiaya oleh orang lain. Sangat berpotensi menghadapi berbagai macam rintangan, kendala dan ujian. Oleh sebab itu, kesabaran di sini merupakan bekal utama di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berdakwah pasti diuji. Ya. Oleh sebab itu Al-Imam At-Tabari rahimahullah beliau mengatakan, wasbir ala ma asabak, bersabarlah atas gangguan manusia ketika engkau berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar di sini tentunya meliputi tiga bentuk kesabaran yang disebutkan oleh para ulama. Para ulama mengatakan kesabaran itu ada tiga. As-sabru ala ta'atillah, yang pertama adalah bersabar di atas ketaatan kepada Allah. Termasuk di antaranya adalah mendirikan sholat. Mendirikan sholat ini butuh kesabaran yang sangat luar biasa. Ya, kita untuk datang ke masjid sholat berjamaah ini kan tantangannya sangat luar biasa. Perlu kesabaran. Ya, inilah yang dimaksud dengan as-sabru ala ta'atillah. Ya, ketika seorang istri membangunkan suaminya untuk sholat subuh berjamaah, suaminya berat untuk bangun. Istrinya mengatakan, ya misalnya suamiku bersabarlah. Bersabarlah bukan berarti tidurlah semakin nyenyak, tetapi bersabarlah di sini artinya bersabar di atas ketaatan. Hadapi ya perintah Allah Subhanahu wa taala ini dengan penuh kesabaran. Yang kedua adalah as-sabru an ta'atil an maksiatillah. As-sabru an ta'an maksiatillah. Bersabar dari kemaksiatan kepada Allah. Ya, karena kemaksiatan itu selalu sesuai dengan selera hawa nafsu kita. Ya, selalu hawa nafsu kita itu cenderung untuk melakukan kemaksiatan karena di sana ada setan yang berusaha untuk mempromosikan kemaksiatan itu. Maka kita pun harus bersabar dari kemaksiatan. Inilah yang dinamakan dengan as-sabru an maksiatillah. Kemudian yang ketiga adalah as-sabru ala aqdarillahil mu'limah, bersabar di dalam menghadapi takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya. Dan ini adalah bentuk kesabaran, ya, bentuk kesabaran yang juga bertingkat. Jadi sabar dalam menghadapi ujian itu ada dua macam juga, ya. Yang pertama adalah sabar dalam menghadapi ujian yang tidak memiliki pilihan. Paham ya? Jadi bersabar di dalam menghadapi ujian yang kita tidak memiliki opsi dan pilihan. Pilihannya kecuali kita harus bersabar. Contoh, ketika seseorang ditinggalkan wafat oleh orang tuanya, dia tidak ada pilihan bagi kita kecuali harus bersabar. Dalam artian kata, ujian itu tidak bisa kita hindari, pasti menimpa kita karena tidak mungkin kita menolak takdir Allah subhanahu wa ta'ala, kan? Ini adalah bentuk kesabaran yang paling rendah sesungguhnya. Namun orang mengenal kesabaran itu di dalam bab itu gitu. Padahal itu bentuk kesabaran yang paling rendah. Karena untuk menghadapi ujian seperti itu dihadapi oleh semua orang, hatta orang kafir pun mengalaminya. Orang kafir pun ditinggalkan wafat oleh karib kerabatnya, oleh orang tuanya dan seterusnya. Kita tidak ada opsi untuk lari dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, ada bentuk kesabaran yang lebih tinggi dari kesabaran ini, dalam bentuk kesabaran yang ketiga tadi adalah kesabaran dalam menghadapi ujian dan cobaan di mana kita memiliki opsi. Ya, kita memiliki opsi untuk mendapatkan ujian itu atau tidak. Dan ini adalah bentuk kesabaran yang paling tinggi ketika kita memilih untuk menempuh jalan yang penuh rintangan itu. Dan ini adalah kesabaran para nabi dan rasul. Ketika mereka berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tahu kan orang berdakwah itu pasti memiliki resiko. Kita berbicara di sini adalah berdakwah dalam generasi pertama Islam gitu ya. Berdakwah ketika agama Allah ini masih asing. Kalau sekarang mah enak gitu. Berdakwah itu terkadang di hadapan kita di saat berdakwah itu bukan rintangan, tetapi kenikmatan gitu. Orang berdakwah dikasih fasilitas, ya, bahkan dikasih honor gitu kan. Jadi jangan dibayangkan dakwah seperti sekarang, ya, walaupun ada tantangannya juga tapi tak seberapa gitu. Tapi tantangan di awal mula dakwah ini kan luar biasa. Taruhannya apa? Taruhannya ya keselamatan kita, nyawa kita gitu. Ketika seseorang memilih jalan itu kan pilihan tuh. Maka inilah bentuk kesabaran tertingginya di situ. Ya, oleh sebab itu para ulama rahimahumullah mengatakan bahwa bersabar di atas takdir Allah yang tidak kita inginkan itu ada dua. Dan yang tertinggi itu adalah bersabar dalam menghadapi ujian yang itu melupakan pilihan kita. Ya. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir ayat yang mulia ini, "Inna dzalika min azmil umur." Sesungguhnya apa yang telah kami perintahkan tadi, baik itu berkenaan dengan sholat, ya, berkenaan dengan sebelumnya mentauhidkan Allah, berbakti kepada kedua orang tua, kemudian selalu merasa diawasi oleh Allah, mendirikan sholat, beramar ma'ruf dan nahi munkar, itu semua adalah merupakan perkara-perkara yang membutuhkan keteguhan hati, ya, yang membutuhkan tekad yang sangat kuat. Ini namanya min azmil umur. Ya, dalam mushaf edisi terjemahan disebutkan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. ya, min azmil umur, atau azmil umur artinya juga yang membutuhkan keteguhan hati, yang membutuhkan tekad yang sangat kuat. Tidak sembarang orang bisa melakukannya. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi min azmil umur merupakan perkara yang agung yang membutuhkan keteguhan dan kekokohan hati. Karena salat bagi orang-orang munafik itu sesuatu yang sangat berat. Kalau dia tidak memiliki kekokohan iman, keteguhan jiwa, dia tidak akan melakukannya. Apalagi salat subuh gitu kan. Demikian juga dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia min azmil umur, karena dakwah itu merupakan sesuatu yang berat bagi pecinta dunia. Bagi pecinta dunia di sana tidak ada sesuatu yang dijanjikan dalam urusan dunia. Saya katakan terutama dakwah di masa perjuangan, bukan berdakwah di masa kejayaan. Ya, saat ini dakwah ada, tantangannya ada. Ya, tapi kita yang berdakwah di perkotaan, di tengah-tengah masyarakat dan komunitas Islam, gitu, relatif tidak ada tantangan. Tapi dakwah yang min azmil umur, kalau antum mau berdakwah ke Papua sana, pedalaman Papua, pedalaman Kalimantan sana, ya, atau antum pergi ke Mentawai sana, ya, itu luar biasa. Dakwah itu betul-betul penuh dengan tantangan. Kita harus berhadapan dengan orang-orang ateis, dengan para misionaris, dan tidak ada materi, ya, yang menjanjikan. Ya, itu ada salah seorang dai yang berdakwah di pedalaman Mentawai, ya, dulu dipanggil menjadi salah seorang tamu raja untuk program umroh. Kebetulan saya yang menjadi pembimbingnya waktu itu, ya, sekitar 3 tahun yang lalu. Itu kita sudah sampai 3 hari di rumah masing-masing, ya, dia masih belum sampai juga ke rumahnya. Ya, karena dari satu pulau ke pulau yang lain harus memasuki melewati muara yang begitu panjang. Terkadang untuk melewati ke muara saja butuh 6 jam dengan menggunakan perahu, karena juga tidak setiap hari ada perahu yang bisa mengantarkan itu. Luar biasa, perjuangannya itu sangat luar biasa. Inilah dakwah yang min azmil umur gitu ya. Adapun ya mereka yang berdakwah demi dunia, demi materi, sebagian orang tidak mau berdakwah kecuali jikalau harganya sudah deal gitu kan. Maka ini bukan min azmil umur. Ya, karena di sana ada dunia. Ya, ada dunia yang hendak diraih. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itulah di dalam ayat yang mulia ini Allah Azza wa Jal berfirman, inna dzalika min azmil umur. Karena salat yang disebutkan dalam ayat yang mulia ini sesuatu yang berat. Demikian juga dengan dakwah, juga merupakan sesuatu yang sangat berat bagi pencinta dunia. Dan sabar itu juga merupakan berat bagi jiwa kita. Sehingga kemudian dari ayat yang mulia ini dapat kita simpulkan bahwa salat harus mendapatkan prioritas utama setelah tauhid. Kemudian seorang mukmin juga harus memiliki kepedulian sosial. Ya, dan bagian dari kepedulian sosial adalah beramar ma'ruf dan nahi munkar. Kemudian berikutnya dari ayat yang mulia ini juga dapat kita simpulkan bahwa orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan diuji, dan sabar adalah merupakan bekal utama seorang mukmin. Demikian apa yang dapat kita sampaikan di pagi hari yang berbahagia ini. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Baik, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kita telah bersama mendengarkan kajian yang disampaikan oleh guru kita, satu ayat di surah Luqman. Semoga apa yang dijelaskan oleh guru kita dapat kita pahami dengan baik, dan mohon maaf untuk sesi tanya jawab di pagi ini kita pending karena waktu tidak memungkinkan. Kita tidak lupa ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita atas kajian yang telah disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kemudahan agar kita bisa berjumpa kembali di kesempatan yang berikutnya. Kita akhiri kajian kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
3: Ikhwatal iman, baru saja Anda mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustaz Zazian Zainal Mursalin LC Hafizullah, hanya di 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
2: La nuhlikuhum hatta yablughuhu mithla man sabaqahum.
3: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'adz bin Jabal.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
4: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
5: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
4: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
5: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang qadarullah tabrakan.
4: Iya kah? Sekira mami kita timbang itu hari, karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
6: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil, insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
7: Hadirat Sada, yurja intibah.
8: Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
9: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan Mi?
8: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
10: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
11: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ya, 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Ikhwatul iman, sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah,
12: kita telah sama-sama ya untuk telah mendengarkan kajian yang semoga dari apa yang disampaikan tadi, setiap ilmu yang disampaikan tadi bisa menjadi cahaya serta menguatkan kembali ya langkah kita semua dalam menjalani aktivitas hari ini di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwat aliman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mendengarkan nasihat dan ilmu yang bermanfaat, mari kita sama-sama kembali melanjutkan pagi ini ya dengan memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena tentunya hati yang dipenuhi zikir akan menjadi lebih tenang lagi sahabat muat, lebih kuat lagi menghadapi kehidupan ini, dan tentu lebih kuat atau lebih dekat dengan Rabb semesta alam. Dan Rasulullah pun telah mencontohkan kepada kita semua amalan-amalan zikir pagi sebagai benteng seorang muslim di awal harinya. Untuk itu sahabat muat, semoga dengan kita mendengarkan, kita membacanya, Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, keluarga kita, serta memudahkan segala urusan kita di kesempatan yang berbahagia ini. Dan untuk itu selamat mendengarkan. Azkarus sabahi wal masa.

0: محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: 94.3 FM.
2: Assalamualaikum. HP baru kayaknya lagi nih tuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah, enggak mahal, Ji. Ya, sekitar 3 jutaan lah.
3: Oh, 3 juta. Ringan berarti, Di. Tapi kurban 2,7 juta berat.
2: Iya sih. Ya, mungkin nanti tahun depan lah.
3: Notifikasi langsung dibuka. Ibadah malah di swipe. HP bisa antum beli. Kurban selalu bilang nanti.
2: Astagfirullah. Yodi,
3: jujur saja, bukan antum tidak mampu, tapi belum diprioritaskan. Jangan mi tunggu nanti terus. Kurban mi tahun ini. Sini mi, kita pergi sama-sama.
1: Salurkan kurban terbaik Anda di Lazis Muads, mitra Anda menuju ridho Allah.
4: Pejabat goblok, siap di bawah.
5: Kita dapat BBM gratis. Kita ditambah kan?
6: Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
7: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
8: Aduh, udah diangkat.
9: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
8: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
9: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
10: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
8: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tau, Wadi?
9: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
8: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
10: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
1: Radio Muad Bin Jabal.
11: Ayah, tolong ikatkan saya di tiang masjid. Jangan tanggalkan. Sesungguhnya dunia sangat menipu ya, ayah. Ayah, ikatkan saya di masjid Allah Azza wa Jalla. Biar saya bisa mengaji, bisa saya duduk.

jiwa orang-orang terdahulu seperti itu mereka berbuat pada diri mereka. Ah, pernahkah kita memaksa diri kita sejenak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Pernahkah kita menenangkan diri, wahai diri, satu surat, wahai diri, satu ayat, bersabar, tidak akan berkurang dunia engkau, tidak akan merugi engkau di dunia. Engkau bacakan karena Allah Azza wa Jalla antara qamat dan adhan kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga dengan itu Allah akan angkat derajat engkau.

0: Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah.
1: Wahai diri, duduk sebentar. Iming-imingi diri dengan akhirat. Iming-imingi diri dengan pahala yang besar.

0: Karena diri memang sangat kuat. Innan nafsala ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa benar-benar mengarah kepada keburukan. Dan iming-imingi dia. Iming-imingi dia. Dia sangat lemah. Dia sangat lemah. Siapapun bisa terjatuh ke dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan iming-iming itulah dia bisa beribadah dan dia berjihad.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala ya, yang masih memberikan kita begitu banyak nikmat sampai pada hari ini. Dan nikmat-nikmat itu adalah nikmat iman, Islam dan juga kesehatan. Dan tak lupa juga salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga seluruh umat yang setia mengikuti sunnah beliau. Dan alhamdulillah sahabat teman, senang sekali ya rasanya di pagi yang sejuk ini saya Raden Muhammad kembali menemani ruang dengar Anda di 94.3 FM edisi hari Senin. Tepatnya di penanggalan 8 Zulhijjah 1447 Hijriah atau yang bertepatan juga dengan 25 Mei 2026 Masehi. Dan insya Allah saya di sini akan menemani sahabat teman sekalian ya hingga 3 jam ke depan. Dan tentunya dalam beberapa program manfaat yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda semuanya. Ikut taliman sahabat teman dimanapun Anda berada yang tentunya dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di Senin pagi yang penuh dengan semangat ini ya, semoga Allah selalu memberikan kita keberkahan dalam setiap langkah kita hari ini. Karena memang sahabat teman ya, di pagi hari seperti saat ini itu bisa dibilang waktu terbaik istilahnya untuk memulai aktivitas kita dengan pikiran yang segar dan juga hati yang optimis tentunya. Karena mungkin sebagian dari kita saat ini sudah bersiap-siap untuk melakukan aktivitasnya masing-masing. Seperti misalkan menyiapkan dagangan atau mungkin menyusun target usaha di awal pekan ini. Dan kalau misalkan kita berbicara tentang usaha ya sahabat muat, dunia bisnis itu memang selalu bergerak dan penuh dengan tantangan. Karena kadang kondisinya itu baik, penjualan sedang meningkat, pelanggan kita juga itu bertambah ya kan. Tetapi di waktu lain ada juga ujian yang membuat para pelaku usaha itu harus berpikir lebih keras lagi, lebih kreatif lagi agar tetap bisa bertahan. Dan belakangan ini sahabat-sahabat, kita melihat banyak pelaku usaha khususnya ya di bidang fashion itu menghadapi tantangan yang bisa dibilang itu cukup berat sahabat muat, karena harga bahan baku tekstil itu mengalami kenaikan yang cukup tinggi ya, bahkan disebut itu mencapai 40% sahabat muat. Tentu hal ini bukan angka yang kecil ya, karena ketika harga kain naik sahabat muat, maka biaya produksi itu ikut naik juga. Keuntungan bisa menurun ya kan, dan pelaku UMKM itu harus memutar otak ya agar usahanya itu tetap berjalan. Tapi menariknya sahabat muat, di tengah kondisi yang tidak mudah seperti ini, itu banyak pelaku UMKM yang tidak menyerah begitu saja. Ada yang mulai sejak dini untuk mencari strategi baru istilahnya. Ada yang lebih kreatif dalam pemasaran dan ada juga yang memperkuat kualitas produknya. Bahkan ya sobat muat, ada yang mulai memanfaatkan media digital agar bisa menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Dan tentunya ini menunjukkan sobat muat bahwa tantangan ya bukan selalu akhir dari perjalanan usaha kita. Dan terkadang justru dari kondisi sulit itulah ya muncul ide-ide baru, semangat baru dan juga cara baru untuk berkembang. Dan insya Allah pagi ini sahabat muat, kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah pembahasan yang ringan ya, sekaligus bisa menjadi pelajaran berharga bagi siapa saja khususnya untuk kita semua, sahabat muat yang mungkin saat ini sedang membangun usaha, ingin mulai berbisnis atau mungkin sekedar ingin memahami bagaimana sih para pelaku UMKM itu bertahan di tengah perubahan ekonomi. Dan insya Allah kita akan membahasnya bersama sahabat muat dalam program Acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari.
4: Segera hadir program Acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari. Yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
3: Ya, ikut olimawan sahabat semua dimanapun Anda berada di Senin pagi yang berbahagia ini ya. Kita akan membahas sebuah pembahasan yang relevan istilahnya dengan kondisi dunia usaha saat ini. Sebuah pembahasan atau tema ya yang mungkin dirasakan juga oleh banyak pedagang, banyak para pelaku distro, penjahit, konveksi, sampai mungkin UMKM fashion di berbagai daerah. Karena ketika harga bahan baku naik, sahabat muat, yang bisa dibilang cukup tinggi, tentu ini menjadi tantangan besar. Tapi di balik tantangan tersebut ya, ada banyak sekali pelajaran tentang kreativitas, semangat bertahan, dan juga bagaimana seseorang itu tetap berusaha mencari jalan keluar tanpa mudah menyerah seperti itu. Lalu sahabat teman, tentu kita penasaran ya, seperti apa sih strategi para pelaku UMKM ini dalam menghadapi kondisi di tahun 2026 ini. Dan insya Allah kita akan langsung membahasnya sahabat muat dalam strategi UMKM fashion bertahan di tahun 2026. Seperti apa pembahasannya? Mari kita dengarkan bersama dalam program Acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari.
4: Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari.
3: Ya kota liman sobat muat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalkan kita ya sebagai pelaku UMKM di sektor fashion, entah itu misalkan konveksi rumahan, penjual baju lokal, atau mungkin produsen pakaian skala kecil, ada sinyal sobat muat yang perlu kita cermati dari sekarang sebelum efeknya itu benar-benar terasa di laporan keuangan bulan depan. Masya Allah, seperti itu. Karena harga bahan baku tekstil global sobat muat itu sedang bergerak naik dengan sangat cepat. Bukan karena perubahan musim atau mungkin tren pasar ya kan, melainkan karena dampak konflik geopolitik di Selat Hormuz saat ini yang tentunya melibatkan Iran, Israel, dan juga Amerika Serikat yang telah mendorong harga minyak dunia itu ke kisaran 110 US dollar per barel sahabat muat. Dan karena polyester ya yang merupakan serat sintesis yang mendominasi industri pakaian adalah turunan langsung dari petrokimia berbasis minyak bumi sahabat muat. Dan kenaikan itu tidak berhenti di kilang minyak, ia itu merambat ke pabrik benang, produsen kain, dan juga akhirnya ke biaya produksi baju yang kita jual saat ini seperti itu. Dan ikhwata liman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertanyaannya, seberapa besar sih kenaikannya dan kapan itu terasa? Nah, ikhwata liman, dilansir dari Tempo pada awal April 2026 ini, Retma Gita Wiraswasta yang merupakan ketua umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang itu menyatakan sahabat muat bahwa harga paraksilen yang merupakan bahan baku utama polyester itu sudah melonjak ke level 1.300 US dollar per ton sahabat muat. Nah, mungkin naik sekitar 40% hanya dalam 2 pekan. Sekali lagi ya, 2 pekan sahabat muat. Nah, bahan baku turunan lainnya seperti purified dan juga monoethylene ya kan yang juga ikut terkerek naik bersama dengan naiknya bahan-bahan ini. Dan yang perlu kita ketahui bersama sahabat muat adalah pola penyebarannya. Yang mana menurut Redma sendiri ya, dalam waktu sepekan sejak kenaikan terjadi, tekanan harga itu sudah menyentuh tingkat produsen kain sahabat muat. 2 pekan setelahnya efek ini tuh sampai ke sektor pakaian jadi. Artinya apa sobat muat? Artinya kalau misalkan kita membeli bahan kain dari supplier dalam waktu dekat ini, maka kemungkinan besar kita tuh sudah merasakan atau mungkin akan segera merasakan perubahan harga-harga tersebut seperti itu. Di ujung rantai pasok ya, kenaikan harga di tingkat retail itu diperkirakan mencapai sekitar 10% sobat muat. Bagi konsumen, ini berarti baju yang biasa dibeli seharga misalkan Rp150.000 itu berpotensi naik sahabat muat menjadi Rp165.000. Mungkin tidak terasa besar ya dalam satu transaksi, tapi ya perubahan ini tuh cukup signifikan nih untuk menggeser keputusan pembelian konsumen, terutama di segmen menengah bawah yang tentu sensitif terhadap harga. Nah, sekjen asosiasi ini Farhan Akil Syauki itu menambahkan sahabat muat bahwa pelaku industri tekstil skala besar itu sudah mulai melakukan yang namanya penyesuaian lini produksi dan mengalihkan fokusnya itu ke pasar domestik sebagai strategi bertahan. Ini penting dicatat ya sahabat teman, karena ketika industri besar itu mulai bergeser nih ke pasar lokal, maka persaingan di level konsumen domestik itu akan semakin ketat sahabat muat, dan UMKM fashion itu perlu, sangat perlu untuk siap menghadapi dinamika seperti ini. Dan yang kota liman, tentu bagi pelaku usaha konveksi dan fashion skala kecil, kenaikan harga bahan baku tekstil itu tidak berdiri sendiri ya, karena ia datang bersamaan dengan beberapa tekanan lain yang sudah ada sebelumnya. Sebagaimana dilansir dari CNN Indonesia, Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Didik Presitiono itu telah mengingatkan bahwa dampak konflik di Selat Hormuz itu tidak hanya terbatas pada tekstil, sahabat muat. Sektor-sektor lain seperti misalkan otomotif, elektronik, farmasi, alat kesehatan, ya kan, hingga makanan dan minuman itu juga mulai merasakan tekanan dari sisi bahan baku seperti itu. Artinya apa, sahabat muat? Artinya daya beli konsumen itu berpotensi tertekan nih dari berbagai arah secara bersamaan, karena pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan lain tentu juga ikut naik. Nah, dalam kondisi ini sahabat muat, UMKM fashion itu menghadapi tekanan ganda ya, yang tentu khas yang dimana dari sisi produksi, harga kain, benang, dan juga bahan pendukung seperti misalkan kancing, resleting, serta kemasan itu berpotensi naik sahabat muat. Lalu dari sisi pasar ya, konsumen yang daya belinya tertekan itu akan lebih selektif lagi nih dan cenderung menunda pembelian pakaian yang tidak mendesak seperti itu. Dan dari hal ini maka margin keuntungan itu bisa terjepit nih dari dua arah sekaligus jika tidak ada langkah antisipatif yang dilakukan sejak sekarang seperti itu. Lalu ikut aliman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ada beberapa strategi konkret yang bisa kita lakukan untuk menghadapi tekanan ini, karena tidak ada ya sahabat teman, tidak ada formula ajaib untuk menghadapi kenaikan harga bahan baku yang berasal dari faktor geopolitik global. Tapi sahabat teman, ada serangkaian langkah strategis yang bisa kita ambil ya untuk menjaga bisnis kita tetap sehat meski kondisi eksternal itu sedang tidak kondusif. Dan yang pertama, strategi yang pertama itu ada audit komposisi bahan baku produk sekarang sahabat muat. Kita istilahnya apa ya, identifikasi beberapa persen produk yang kita buat berbasis serat sintesis polyester, nilon, akrilik itu versus serat alami seperti misalkan katun, rayon ya dan sebagainya. Karena produk berbasis polyester adalah yang paling langsung terdampak sahabat muat. Dan jika porsinya dominan, maka kita perlu pertimbangkan apakah ada varian material alternatif yang bisa diuji tanpa mengorbankan kualitas produk akhir. Seperti itu. Lalu strategi yang kedua, ada negosiasi dengan harga supplier secara proaktif sahabat muat. Karena jangan tunggu supplier menaikkan harga ya terlebih dahulu sahabat muat. Kita mesti nih bertindak aktif. Kita hubungi mereka sekarang ya kan, dan diskusikan kemungkinan penguncian harga untuk pembelian rutin dalam 1 sampai mungkin 2 bulan ke depan seperti itu. Karena supplier yang punya hubungan jangka panjang dengan kita ya misalkan, itu biasanya lebih terbuka nih untuk negosiasi semacam ini itu dibanding menghadapi pembeli-pembeli baru seperti itu. Dan ikut aliman sobat semua dimanapun Anda berada, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita di strategi yang ketiga namun setelah pesan-pesan yang berikut ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari.
4: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
5: Nata bra meki. Kita pale Pak Rahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahmang?
6: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
5: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
6: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
7: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
8: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
7: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
9: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
10: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sa mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
9: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
11: A few moments later.
10: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
9: Ma ini yang dibilang kampung bakau Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
12: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
13: Radio Muad Bin Jabal.
4: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
3: Ya, ikut alimahan sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Dan tadi Alhamdulillah kita telah membahas ya beberapa strategi yang tentunya bisa kita lakukan dalam menghadapi tekanan-tekanan yang telah kita bahas di awal tadi. Yang pertama, strategi itu ada audit komposisi bahan baku produk kita sekarang. Lalu yang kedua ada negosiasi harga dengan supplier secara proaktif tentunya. Dan kita akan langsung saja melanjutkan pembahasan kita di strategi yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu kita lakukan penyesuaian harga jual, sahabat semua, secara bertahap dan transparan tentunya. Karena jika kenaikan biaya produksi itu memang tidak bisa diserap sepenuhnya ya, maka kita perlu untuk mengkomunikasikan penyesuaian harga kepada pelanggan setia kita dengan jujur. Kita jelaskan bahwa ini tuh bukan keputusan bisnis semata ya, melainkan respon terhadap kondisi pasar global. Dan konsumen yang sudah membangun kepercayaan dengan brand kita itu jauh lebih toleran ya istilahnya terhadap penyesuaian harga yang dikomunikasikan dengan baik seperti itu. Lalu strategi keempat itu kita fokus pada produk dengan nilai tambah lebih tinggi sahabat mat. Dan ini sejalan ya dengan apa yang sudah dilakukan industri-industri besar, yang dimana alih-alih bersaing di segmen harga murah yang mungkin marginnya itu sudah tipis, kita perlu untuk mendorong lini produk yang punya keunggulan desain, kualitas jahitan misalkan, atau mungkin identitas brand yang kuat, ya kan? Konsumen yang membeli karena nilai, bukan semata-mata karena harga, itu tentu lebih sulit untuk direbut oleh kompetitor ketika kondisi pasar itu sedang bergejolak. Dan yang kelima yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala selanjutnya yaitu efisiensi produk tanpa mengorbankan kualitas. Nah, ini penting ya sahabat muat, kita perlu untuk meninjau kembali pola pemotongan kain ya untuk meminimalkan sisa bahan. Kita evaluasi waktu produksi yang tidak efisien dan kita pertimbangkan juga apakah ada proses yang bisa dioptimalkan. Karena dalam kondisi tekanan biaya seperti ini, efisiensi internal adalah sumber penghematan yang paling bisa kita kendalikan secara langsung. Ya Allah lima sahabat muat yang dimulaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu kesalahan umum ya yang dilakukan oleh UMKM ketika menghadapi tekanan harga seperti ini adalah menunggu sahabat muat. Menunggu harga stabil kembali ya, menunggu pesaing istilahnya bergerak lebih dulu ya kan, atau mungkin menunggu kondisi pasar itu lebih jelas. Nah, tentunya dalam situasi seperti ini menunggu itu justru yang paling berisiko sobat muat. Karena jika kita menunda ya istilahkan penyesuaian harga yang terlalu lama, maka margin keuntungan itu akan tergerus diam-diam sobat muat. Jika misalkan kita tidak segera mengamankan pasokan bahan baku dengan harga yang masih wajar, kita tentu akan membeli di harga puncak ya atau di harga mahal. Dan jika kita tidak mulai mengkomunikasikan perubahan kepada pelanggan kita sejak awal, maka penyesuaian mendadak di kemudian hari itu akan jauh lebih sulit diterima oleh pasar sahabat muat, seperti itu. Dan perlu kita catat juga ya bahwa kondisi geopolitik yang menjadi pemicu kenaikan ini sahabat muat itu bersifat dinamis. Karena jika ketegangan di Selat Hormuz itu mereda lebih cepat dari perkiraan kita, maka harga bahan baku juga bisa kembali turun. Dan strategi yang terlalu agresif seperti misalkan menaikkan harga jual terlalu tinggi atau mungkin memotong kualitas produk secara drastis, ini bisa merusak kepercayaan pelanggan kita yang susah payah dibangun ya kan, bahkan setelah kondisi pasar itu membaik seperti itu. Dan yang kelima yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya krisis bahan baku akibat konflik geopolitik itu bukan pertama kalinya terjadi ya, dan kemungkinan besar bukan yang terakhir. Yang membedakan adalah UMKM yang bertahan dari yang tidak bukan hanya modal atau skala usaha, melainkan seberapa cepat dan seberapa tepat mereka itu membaca sinyal dan mengambil keputusan. Kenaikan harga bahan baku tekstil ya, seperti yang kita bahas ini, sebesar 40% dalam 2 pekan itu adalah sinyal yang terlalu jelas sahabat teman untuk diabaikan. Tapi respon yang tepat itu bukan panik ya, bukan pula diam, tapi adalah serangkaian langkah terukur, audit biaya, negosiasi pemasok misalkan, atau mungkin penyesuaian harga bertahap dan juga penguatan nilai produk. Pertanyaan yang lebih penting nih untuk kita semua renungkan, apakah model bisnis yang kita jalankan hari ini sahabat muat cukup fleksibel untuk menyerap guncangan yang bisa dibilang tidak bisa kita prediksi ya kan, dan cukup kuat untuk tumbuh ketika badai berlalu seperti itu. Ini pertanyaan penting ya untuk kita sama-sama renungkan seperti itu, masya Allah. Dan ikhwatul iman yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi pembahasan kita dalam program acara Spirit Pagi di kesempatan yang berbahagia ini. Dan semoga ya apa yang telah kita dengarkan bersama, apa yang telah kita bahas bersama ini bisa menambah wawasan kita, memberikan inspirasi juga, serta menjadi penyemangat bagi kita semua untuk terus berusaha dengan sabar, kreatif, dan juga penuh optimisme dalam menghadapi tantangan kehidupan. Karena sobat-sobat, setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh itu insya Allah akan selalu ada jalan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan info teman, demikianlah pembahasan kita, semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan kembali bertemu dalam program acara Spirit Pagi selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Mas Binjawal di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
14: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
15: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku di. rusak pala sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam.
15: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
16: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
15: Oh iya betul.
17: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
18: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
19: Min, ini kok barangnya jelek ya?
18: Ada yang bisa dibantu, Pak?
19: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
18: Halo, Pak.
19: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
18: Halo? Iya, halo?
20: Astagfirullah, ya Allah. Mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
21: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
20: Masya Allah, klien semua menelpon, komplain karena pengiriman terlambat, banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready, dari undangan, baju pengantin, gedung, MC, belum ada yang ready biar satu.
21: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakina Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum clear. Pokoknya tinggal kita terima beres dan insya Allah amanah.
22: Sakina Indonesia, Wedding CRE and Event Organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakina Indonesia. Event Organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, Kajian Islam, Family Gathering, Syari Marketing Agent, Launching Produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakina Indonesia, Islamic Center Muaz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakina Indonesia, Instagram wo.sakina.indonesia.
21: Masya Allah pengantin muda, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
20: Masya Allah, syukron atas doanya, semoga antum juga dimudahkan.
21: Apa saya bilang? Mantap toh Sakina Indonesia.
20: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya, tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
23: Tapi antum kapan pi?
24: Radio Muad bin Jabal.
3: Ya, 94,3 FM Radio Mas Bin Jabal Kendari. Selamat teman dimanapun Anda berada pagi ini, tepatnya di pukul 6:57 waktu Indonesia Tengah. Ya, apalagi ini hari Senin, kita semua pasti sibuk-sibuknya nih untuk beraktivitas atau mungkin mempersiapkan diri agar segera pergi ke tempat tujuan masing-masing, seperti misalkan ke kantor dan lain sebagainya. Dan sahabat Muat, kita itu biasa ya, kalau misalkan kita mau keluar rumah pagi-pagi nih dan kita terlalu buru-buru misalkan karena takut terlambat, kita itu menjadi merupakan satu hal penting. Apa ya? Pasti sahabat muat juga sudah tahu ya kan, yaitu sarapan pagi sahabat muat. Ini merupakan hal yang paling sering dilupakan ya oleh sebagian dari kita ketika ingin pergi berangkat keluar rumah di pagi-pagi. Merupakan hal yang memang paling sering dilupakan, yaitu sarapan. Dan misalkan kita ketika keluar rumah itu lupa untuk sarapan sahabat-sahabat, kita itu menjadi tidak fokus untuk melakukan segala aktivitas kita, mulai dari bekerja, belajar, dan sebagainya, karena perut kita itu kosong dan pikiran kita juga itu menjadi tidak fokus atau tidak jernih ketika melakukan segala aktivitas. Dan sahabat semua mungkin saat ini sudah berada sedang dalam perjalanan ya, atau mungkin masih dari rumah sedang bersiap-siap, dan juga ada sebagian yang saat ini sedang dalam perjalanan dan mungkin tidak sempat sarapan nih sahabat semua, dan ingin mencari tempat makan yang berbeda untuk mengisi perutnya ya, yang ada istilahnya rasa khas Timur Tengahnya lah seperti itu. Nah, kami mau rekomendasikan Almas Fried Chicken sahabat muat, karena Almas sendiri ini itu bukan ayam goreng biasa ya, mereka itu punya ayam rempah crispy yang khas Timur Tengah sahabat muat. Masya Allah, bestsellernya itu ada ayam Saudi Hot dan juga ayam Saudi Original. Masya Allah, yang paling bikin spesial ya, kita itu bisa pilih nih sahabat muat, mau pakai nasi kebuli atau nasi putih. Dan tidak lupa juga sambal saus garliknya yang rasanya itu khas sekali ya sobat teman, apalagi nih ditambah gratis steak kualitas Wahid karena branded. Dan bagi sobat muat ya yang punya acara bersama keluarga atau mungkin acara-acara kantor dan lain sebagainya, di Almas sendiri itu terdapat 2 jenis VIP room yang kapasitasnya mencapai 30 orang sobat muat. Jadi kita makan juga lebih nyaman dan lebih private lagi. Nah, di hari Jumat sendiri sobat muat itu terdapat promo spesial yaitu Friday is Free Day. Jadi mana kalau misalkan kita beli 1 itu kita akan mendapatkan gratis 1 juga ya, Masya Allah. Dan ternyata ya sobat muat, setiap hasil penjualannya itu 5%-nya untuk disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Jadi insya Allah makanan kita enak sekaligus kita berbagi. Dan yang paling penting dan yang paling terpenting itu harganya ramah di kantong dan cocok untuk semua kalangan sahabat muat. Jadi kalau misalkan sahabat muat mau reservasi ya kan, atau mungkin tanya-tanya dulu, itu langsung saja hubungi 0895 3339 23723, atau sahabat muat bisa datang langsung ya ke outletnya di Jalan Soso nomor 22 area MTQ samping kantor Taman Budaya Kota Kendari. Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Ya, 94,3 FM Radio Muad bin Jabal Kendari. Sahabat muad dimanapun Anda berada di pagi ini ya, di tengah kesibukan kita yang tentu kita jalani setiap hari, hati kita itu butuh yang namanya ketenangan sahabat muad. Dan tentu kita juga semua sudah tahu ya, salah satu penyejuk hati terbaik kita semua sebagai seorang muslim adalah ketika kita itu dekat dengan kalamullah. Kita mendengar ayat-ayatnya, kita membacanya, kita menghafalnya, dan juga berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sahabat muad, tentu kita juga sudah tahu bahwa Al-Quran ini itu bukan hanya untuk kita baca ketika kita memiliki waktu luang saja ya, tetapi Al-Quran merupakan petunjuk hidup kita semua, cahaya bagi hati kita, dan tentu penolong bagi orang-orang yang senantiasa membersamainya. Bahkan sahabat muat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan bahwa sebaik-baik manusia adalah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka ikhwat aliman, sungguh mulia ya sahabat muat, orang-orang yang menjaga hafalan mereka, meluangkan waktu mereka untuk terus murojaah ya kan, memperbaiki bacaannya, serta terus berusaha dekat dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan di pagi hari ini sahabat muat, semoga menjadi salah satu waktu terbaik bagi kita semua untuk kembali mendengarkan, menyegarkan hati kita bersama lantunan ayat suci Al-Qur'an dalam program acara Quran for Hafiz.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
3: Ya, ikhwan aliman sahabat muad dimanapun Anda berada, insya Allah di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan mendengarkan lantunan dari surah Al-Ahqaf, dilanjutkan di surah Muhammad yang keduanya akan dibawakan oleh Syekh Muhammad Ra'ad Al-Qudri Hafizahullah Ta'ala. Dan ikhwan aliman, semoga dari apa yang kita dengar ini Allah menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang senantiasa menjaga Al-Quran dalam kehidupan kita semua. Amin ya Rabbal rabbal alamin. Dan untuk itu sahabat Muat, selamat mendengarkan.
2: Quran for Hafiz.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Quran for Hafiz.
1: Simak dan saksikan program Iqro, bimbingan perbaikan baca Al-Quran dan surah-surah pendek bersama Al-Ustaz Amrullah LCMPD Hafizallahu Ta'ala.
2: Hari ini kita kemudian akan melanjutkan koreksi bacaan tahsin kita di program Iqro.
1: Dan Al-Ustaz Alim Basir LCMH Hafizallahu Ta'ala.
3: Kembali dalam program Iqro, program bagaimana kita bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
1: Rutin setiap hari Rabu dan Kamis pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Bagi pemirsa yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qurannya ketika program berlangsung, dapat menghubungi di via telepon 0852-1222-9092. InsyaAllah disiarkan secara live melalui TV satelit dan channel dan Facebook Muaz TV.
4: Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
4: Eh, apa kita bikin?
6: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
5: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
6: Eh, baru bagaimana motorku?
4: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
6: Oh, iya, di. Aimi. Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
4: Masya Allah.
5: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
6: Yang di mana itu?
5: Itu he, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
6: Oh, saya tahu. Be, banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
7: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit.

0: Amin. Di Jok Mega Suara Kar Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. Di Jok Mega Suara Kar Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
1: ...94.3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.
2: Quran for Hafiz.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
1: Gimana rasa nasi kebulinya?
2: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
1: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
2: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
3: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
4: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka Andonuhu.
3: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
5: Ada saldomu di situ?
6: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
5: 10.000, Ji.
6: Mau beli pulsa kah?
5: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Muadz.
6: Buat apa ini?
5: Buat bangun rumah layak huni.
6: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
5: Bisa toh, insya Allah.
3: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan 10.000 rupiah? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Muadz dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Muadz, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Muadz, lantai 2 Gedung Muadz Gym Club, Islamic Center Muadz bin Jabal, Kendari.
2: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
5: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
2: Kenapa begitu?
3: Patungan Rp10.000. Dengan bersama, kita berdaya.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. Quote Islam.
8: Ikhwatul iman dimanapun Anda berada, yang masih dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dengan hari-hari terbaik di bulan Zulhijjah. Hari-hari yang begitu mulia, hari-hari yang penuh ampunan, dan hari-hari yang di dalamnya terdapat amalan-amalan besar yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muat yang dirahmati Allah, insyaallah besok kita akan memasuki hari Arafah. Hari yang sangat istimewa bagi kaum muslimin tentunya. Hari yang penuh keberkahan, doa, dan penuh kesempatan untuk menghapus dosa-dosa. Tentu bagi jemaah haji, hari Arafah adalah saat mereka berkumpul di padang Arafah, berdoa, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bagi kaum muslimin yang tidak sedang berhaji, Allah Subhanahu wa taala memberikan amalan yang sangat besar pahalanya, yaitu puasa Arafah. Ikhwatal iman, kadang kita mencari amalan yang besar, ingin pahala yang banyak, ingin dosa diampuni. Tetapi ternyata sahabat muat, ada amalan yang sederhana, ringan dilakukan, namun keutamaannya itu masya Allah luar biasa. Rasulullah SAW bersabda tentang puasa Arafah, yang artinya puasa Arafah, aku berharap kepada Allah agar menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Imam Muslim. Ikhwatal iman, coba kita renungkan bersama. Hanya dengan berpuasa sehari, Allah Subhanahu wa taala berikan penghapusan dosa selama 2 tahun. Kita bayangkan betapa luas rahmat Allah kepada kita sebagai hamba-hambanya, sahabat muat. Namun tentu yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar tetap membutuhkan taubat yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwatal iman, tentu ini adalah kesempatan yang jangan sampai kita lewatkan begitu saja. Karena kita belum tentu bertemu lagi dengan Arafah tahun depan. Bisa jadi ini adalah Arafah terakhir dalam hidup kita. Maka rugi sekali jika kita mengetahui keutamannya, tetapi tidak berusaha mengambil bagian di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dan ikhwat taliman, salah satu bentuk ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasa. Puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi puasa melatih kesabaran kita, melatih keikhlasan, menjaga lisan, hati, dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada orang berkata, saya masih banyak dosa. Tapi sahabat umat, justru karena itulah kita butuh yang namanya puasa Arafah. Ada juga yang berkata, saya belum sempurna. Karena memang tidak ada manusia yang sempurna, sahabat muat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba yang mau kembali kepadanya. Maka jangan tunggu menjadi baik dulu baru beribadah. Justru ibadahlah yang akan membantu kita menjadi lebih baik. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, besok sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, mari kita niatkan untuk menjalankan puasa Arafah. Kita bangunkan keluarga kita, pasangan kita, teman kita, orang tua dan saudara kita. Karena bisa jadi satu ajakan sederhana, ia bisa menjadi sebab orang lain mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah bersabda, yang artinya barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka sahabat muat, jangan hanya kita yang semangat berpuasa, kita sebarkan juga semangat itu kepada orang-orang di sekitar kita. Dan ikhwatal iman, hari Arafah juga merupakan waktu yang sangat baik untuk memperbanyak doa. Kita perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan kedua orang tua kita, keluarga, dan kita minta kebaikan dunia serta akhirat. Karena tidak ada yang lebih menenangkan selain ketika seorang hamba dekat dengan Rabb-nya. Dan kita ingat sahabat muat, hidup kita ini begitu cepat berlalu. Hari demi hari berganti, tahun demi tahun berjalan. Maka orang yang cerdas adalah orang yang memanfaatkan kesempatan sebelum kesempatan itu hilang. Jangan sampai kita sibuk dengan urusan dunia, tapi lalai dari amalan yang pahalanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwatal iman, semoga Allah memudahkan kita semua untuk menjalankan puasa Arafah besok hari. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, menghapus dosa-dosa kita, melembutkan hati kita dan menjadikan kita hamba-hamba yang semakin dekat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat kami bagikan dalam program acara Quote Islam di kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat dan insyaallah Kita akan kembali bertemu dalam program Kuat Islam selanjutnya. Untuk itu, tetap dengarkan terus Radio Mas Bin Jawal di 94,3 FM bersama Maniti Jalan Istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan Al-Sunnah.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Kuat Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
9: Labbaik Allahumma labbaik.
10: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adz Tour. Mu'adz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
11: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
12: 94,3 FM, Radio Mu'adz Bin Jabal.

0: كثيرا.
1: Rasulullah SAW di awal kali beliau diutus, beliau mengeluhkan adanya sekelompok umatnya yang tidak mau memperhatikan Al-Quran, bahkan lebih cenderung meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini di dalam surat Al-Furqan.
0: Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura.
1: Rasul kita berkata, ya rab, wahai rabku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai barang yang ditinggalkan.
0: Afala yatadabbaru

0: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ada tiga macam bentuk manusia yang meninggalkan Al-Quran, masuk ke dalam kategori meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, tidak membacanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Qur'an, warattilil qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tertil. Dan yang kedua, termasuk meninggalkan Al-Qur'an sekalipun kita membacanya, yaitu tidak mentadabburinya.

0: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci?
1: Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang seperti ini. Dan yang ketiga, di antara termasuk orang yang mahjurkan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, dia tidak mengamalkannya. Tidak ada manfaatnya kalau seandainya kita membaca dan mentadabburi tapi tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan

Sungguh besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbicara, membaca, tetapi kita tidak melakukannya. Jika seandainya kita tidak bisa membaca Al-Quran pada waktu-waktu yang telah kita sempatkan, maka kita bisa mendengarnya. Di antara nikmat yang sering kita lalaikan, Allah berikan kepada kita kendaraan yang di dalamnya tape, kemudian kita tidak menyetelnya dengan Al-Quran dan kajian. Kita tidak gunakan kesempatan yang dimana Abdullah bin Umar mengatakan, laqad farratna fi qararita katira. Sungguh kita telah melalaikan banyak pahala-pahala dengan hanya sebatas hanya untuk menstel kemudian kita mendengarkan, itu kita lalai, payah. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesendiriannya, ketika dia menyopir, kemudian dia meneteskan air mata, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didengarkannya Al-Quran, dihayatinya, kemudian dia tadabburi ketika dia berjalan dengan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia meneteskan air mata. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik untuk bisa membaca dan mendengarkan Al-Quran.

0: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Lisan ini mendapatkan perhatian spesial dalam agama kita. Kenapa? Karena dengan lisan ini orang bisa masuk surga atau masuk neraka. Si A, kadang-kadang dia mengeluarkan kalimat dari lisannya tanpa dia sadari, tanpa dia perhatikan. Dia ucapkan begitu saja. Tahu-tahu kalimat itu diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah mengganjarnya dengan diangkat derajatnya di surga. Panjenengan pernah dengar kitab judulnya Sahih Bukhari? Kitab Sahih Bukhari itu kan kitab yang paling sahih, nomor 2 setelah napa? Al-Qur'an. Al-Qur'an wajar nomor 1 karena itu firman-Nya Allah. Kalau Sahih Bukhari bisa jadi kitab paling sahih pasca Al-Qur'an, padahal Imam Bukhari manusia atau bukan? Manusia. Itu luar biasa. Bagaimana ceritanya Imam Bukhari tergerak hatinya untuk nulis Sahih Bukhari? Karena ada salah satu gurunya, kalau tidak salah Imam Ishaq bin Rahawaih, kalau tidak salah. Beliau pernah pas lagi ngajar, murid-muridnya pada hadir, salah satunya siapa? Imam Bukhari, pas masih jadi murid, pas masih jadi santri. Sedangkan Imam Ishaq sudah menjadi imam ulama. Di tengah-tengah pengajian, Imam Ishaq mengatakan, cobalah ada di antara kalian itu yang nulis buku isinya hadis-hadis sahih toh. Karena saat itu belum ada. Coba siapa di antara kalian mau meluangkan waktunya untuk ngumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu buku. Nasihat itu kan cuma sekilas gitu, kata Imam Bukhari. Begitu saya mendengarkan nasihat itu, langsung nasihat beliau masuk ke hatiku. Dan semenjak saat itu saya berazam dan menghabiskan waktuku untuk mengumpulkan hadis sahih. Beliau kaji satu persatu hadisnya, diteliti sanadnya, diteliti matannya, berguru dari satu guru ke guru yang lain. Guru Imam Bukhari tahu berapa 1000 gurunya, dan semuanya ahlu sunnah. Datang ke sini, datang ke Baghdad, datang ke Irak, datang ke Mekah, datang ke Basrah, datang ke ini tuh. Kumpulkan hadis-hadis tersebut. Setelah dikumpulkan, diteliti mana yang sahih, mana yang tidak. Setelah diteliti, sudah beliau bisa sebut ini hadis sahih. Sebelum beliau cantumkan di dalam Sahih Bukhari, beliau sholat istikharah terlebih dahulu. Padahal Sahih Bukhari itu ribuan isinya. Berarti beliau berapa kali sholat istikharah? Ribuan kali istikharah. Sampai menjadi dengan izin Allah kitab paling sahih di muka bumi, nomor 2 setelah apa? Al-Quran. Imam Bukhari tergerak setelah izin dan taufik dari Allah. Karena apa tadi? Nasihat sepotong dari gurunya. Kira-kira yang dapat pahala apa cuma Imam Bukhari? Gurunya dapat pahala. Setiap kita mengambil faedah, manfaat dari hadis itu, Imam Bukhari insya Allah dapat pahalanya. Gurunya juga dapat. Mudah-mudahan beliau, Imam Bukhari, guru-gurunya dan kita semua mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke surga. Jangan meremehkan satu kata yang keluar dari mulut kita.
0: 94.3 FM.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
3: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam program Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam edisi hari ini, tanggal 25 Mei 2026, akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita dan informasi terkini, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu, kita dengarkan terlebih dahulu headline Info Dunia Islam.
2: Headline Info Dunia Islam.
3: Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Fatah menggelar seminar internasional mendorong dunia akademik lebih aktif suarakan Palestina. Sembilan WNI relawan global Sumut Flotilla tiba di tanah air. Hamas mendesak mediator hentikan pelanggaran Israel di Gaza. Puluhan pemukim kembali nodai Masjid Al-Aqsa. Ya sahabat semua dimanapun Anda berada, itulah tadi headline Info Dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama dalam program acara Info Dunia Islam.
2: Info Dunia Islam.
3: Dan mengawali berita dalam negeri kita di kesempatan yang berbahagia ini, Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Al-Fatah menggelar seminar internasional Dorong Dunia Akademik Lebih Aktif Suarakan Palestina, dirilis oleh minanews.net. Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Al-Fatah Cilengsi, Bogor menggelar seminar internasional bertajuk Menggugat Negara Israel pada Ahad lalu. Seminar ini menghadirkan sejumlah pembicara di antaranya pembina utama Aqsa Working Group, Imam Yahshallah Mansur, yang merupakan dosen STAI Al-Fatah Wahyudi KS, Ketua AWG atau Aqsa Working Group, M. Ansarullah, serta Direktur Yayasan Persahabatan dan Studi Peradaban atau YPSP, Ahed Abu Al-Atta. Ketua STAI Al-Fatah Wawan Hermansyah mengatakan kampus memiliki peran penting sebagai pusat kajian ilmiah